0: ini sedang yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%, 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%, dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini, 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%, tahun ini ditarget maksimal 0,38% atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
1: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Iful berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
1: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRP 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Curcuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Masih pakai aja seragam biasanya kalau buat sekolah. Kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai? Pulpen. Biasa buku-buku ini Dava beli gak? Belikan orang tua kah atau siapa? Beli. Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah. Senang lah.
6: Senang.
5: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini belajar yang rajin gak atau bagaimana?
4: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
7: Depan kita berharap dan
4: sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
8: Mikotnya dari sini, dari Tanim.
9: Jemaah Haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Tamim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tamim.
8: Jadi karena Tanim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
9: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
10: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah. Dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
9: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
11: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
12: 29 dari Majalengka sebanyak 22 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Tasik, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Totalnya kalau jemaah ya, kurang kebetulan karena jemaahnya Kecamatan Loimunding dan Kecamatan Sumberjaya, jadi dilepas dari Loimunding di halaman KPIH Al-Ikhwan. Harapannya sehat selalu dan bahagia, lancar, tidak ada halangan, selamat, dan tentu saja mabrur.
11: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
13: Ya, baik. Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama, dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya. Kedua,
3: ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
13: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Iqmunadi, Pro 3 RRI, terus mengudara dari Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.

0: pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah itu kita akan rapikan, tapi itu 3 bulan ke depan saja, supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10 sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
2: Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
3: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
2: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktifkan pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
4: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
6: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu sah-sah saja atau

0: wajar-wajar saja. Tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi menjadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil, biar dia sakit sampai dimanapun, tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta akan naiknya apa-apa, apa yang pentingnya waktu kalau katon pi rumah sakit dong layani katon yang baik, terus obat tuh ada, yang kaget gini obat katon pi beli di luar leh, terus kalau katon yang tiap bulan kan mesti bayar manual itu, jadi naiknya apa-apa sih, yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepesertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi pendengar. Selamat pagi pendengar program 1 RR Tanjung Pinang. Kita berjumpa kembali di Opini Publik di pagi hari ini, masih di edisi hari Kamis, hari ke-14 di bulan Mei tahun 2026. Kami sapa dan kami undang Anda yang ingin bergabung bersama saya di pagi hari ini, menyampaikan opini apa nih yang bisa Anda sampaikan, perkembangan berita apa, apapun itu bisa Anda sampaikan di Opini Publik di pagi hari ini. Saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Erita, Fitra, Encani.
1: Siap.
2: Ya, ya pagi ini opini publik
1: tidak ada
2: judul ya.
1: Mm-hmm.
2: Ya, karena hari ada libur ya.
1: Benar.
2: Iya, jadi saya ingin menyampaikan opini tentang membangun provinsi Kepri melalui ekonomi biru, apakah itu laut atau udara ya. Jadi Indonesia ini memang masih banyak di menghadapi tantangan, hambatan, ancaman dan gangguan termasuk provinsi Kepri, baik dalam negeri maupun luar negeri ya, baik dari elit politik maupun kencangnya di media sosial. Dan dari luar negeri provinsi Kepri sebagai provinsi terluar, terdepan, dan mudah-mudahan tidak terbelakang ya. Kenapa? Batam adalah contoh kemajuan ekonomi Kepri ya. Artinya Batam sebagai pelopor industrialisasi, misalnya PT Persero Batam itu pertama kali untuk mengadakan konektivitas kargo udara untuk ke Anambas ya. Jadi untuk kebutuhan masyarakat Anambas ada kargo udara, dan ini adalah kerjasama antar institusi juga. Namun di Batam juga ada gangguan dari dalam negeri berasal dari warga negara asing ya, yang misalnya di Batam itu terbukti ada sindikat judi online. Kemarin di Batam penangkapan 110 warga negara asal Cina ya. Ini juga pengumpulan ini bentuk kerjasama imigrasi dan polisi Polri ya. Semoga ini menjadi pelajaran kita bahwa ekonomi kita harus dipatang lebih maju dari yang provinsi lain. Dan untuk membangun ekonomi biru, ekonomi Batam harus bisa bukan Batam ini provinsi Kepri ya, harus bisa maju dalam hal pajak labu jangkar, bagi hasil minyak dan gas dengan pusat dan industrialisasi hasil laut ya, termasuk perikanan, dan mengurangi atau menghilangkan ekspor ikan segar melalui pribadi-pribadi toke dan harus melalui komunitas yang diimpun oleh pemerintah melalui institusi terkait dengan perikanan, agar perikanan itu ekspornya tinggi tapi di dalam negeri harganya terjangkau di masyarakat.
1: Okay.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino, terima kasih dengan opininya membangun provinsi Kepulauan Riau melalui ekonomi biru ya. Oke, silakan untuk Anda kembali yang ingin bergabung, saya sapa kembali. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rita Pitresani, berjumpa lagi yang kedua kali di pagi hari ini lewat udara. Silaturahmi gitu.
1: Betul.
3: Tetap semangat Mbak Rita, semangat. Meskipun libur, menjalankan tugas negara, tetap semangat sampai selesai nanti Mbak Rita.
1: Betul.
3: Jangan sama kendur. Saya hanya ingin menambahkan apa yang disampaikan Bapak tadi ya, berkaitan ingin membangun ekonomi provinsi Kepri ini, apalagi bertepatan besok 15 Mei itu hari Marwah Mbak Rita.
1: Oke.
3: Okay. Hari Marwah Kepri ini kita kan harusnya Marwah itu artinya kalau kita uraikan bagaimana ya, gengsi kan, ataupun kita tidak mau tertinggal kepada yang lain, Marwah harga diri artinya enggak. Dan jadi kita kalau dapat hari Marwah kita kuasai lautan Kepulauan Riau ini untuk menghasilkan ekonomi seperti ikan Mbak Iza ya, Mbak Rita. Mbak Erita ya, supaya kita ini ekonomi Kepulauan Riau ini jadi lebih baik lagi, karena kita daerah pesisir lautan. Itu tadi dengan hari Marwah tadi, semoga ekonomi kita lebih baik. diperingati setiap tanggal 15 Mei besok berarti Mbak Rita ya.
1: Oke.
3: Yang ke-24 tahun. Jadi hari artinya 24 tahun tuh seorang anak remaja tuh sudah menanjak dewasa ya. Jadi udah bisa membangun membenahi dirinya sendiri. Semoga saja dengan hari marwah ini prestasi lebih baik ke depannya. Yang keduanya Mbak Rita, apalagi ini sampaikan informasi-informasi baru RRI Mbak Rita berkaitan dengan akan dilaksanakan Piala Dunia yang akan dilaksanakan di Amerika dan tiga negara Amerika, Meksiko dan Kanada. Jadi harapan saya karena tadi hak siar itu ada di RRI dan TVRI, mungkin nanti setelah ada pas sampai waktunya tuh RRI itu di halamannya dibikinlah proyektor untuk nobar ya.
1: Okay.
3: Jadi supaya kita masyarakat ataupun pan-pan pemerhati ini bisa berkumpul di sana bersama, mungkin bisa saling menyapa, saling berkenalan. Setelah hari itu. Jadi itu harapan saya, ini hanya masukan saja Mbak Rita.
1: Terlaksana
3: yang tidak tergantung dari PRRI dan RTPRI nantinya.
1: Okay. Yang
3: share ada di situ. Yang ketiganya Mbak Rita, kita harus malam hari hujan lebat nih Mbak Rita ya. Saya sudah seringkali mengatakan, di kilometer 8 atas itu yang dibikin U-turn baru itu macetnya sampai ke bawah Mbak Rita. Jadi apakah itu memang tidak mengganggu lalu lintas kalau memang hal semacam itu ditanjakan lagi macetnya? Apakah tidak lebih baik lagi di portal-portal yang simpang lampu merah itu dibikin pulau ya, pulau buatan seperti katakanlah bundaran ya? Kalau memang dari atas itu kan turun itu kan tidak akan mengganggu tanjakan. Kalau umpama dari bawah mau belok ke kiri atau ke kanan atau lurus itu kan kita di dataran, tidak bermasalah. Dan lagi kalau kita mau menyalip itu di situ kan luas sekali tempatnya. Nah di situ semalam saya lewat situ pas hujan, itu nanjak sampai dari simpang lain lampu merah itu Mbak Ethel, sampai ke atas sana juga, merayap gitu-gitu. Nah itu setelah nanti yang kendaraannya mogok di tengah jalan bagaimana masalahnya kemacetan itu. Itu cobalah dipertimbangkan lagi bagi bapak yang membuat kebijakan, sudah lebih nyaman lagi ya. Kalau mau belok ke kanan ya tinggal kanan aja, cuma di tengah-tengah itu bikin bundaran gitu. Seperti kita ketahui di depan Monumen Besi Batu 8 itu juga bikin bundaran Mbak Yuta ya. Tanpa lampu merah itu aja mungkin masuk ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Qadir di kilometer 6. Saya sapa kembali yang bergabung, selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum Bu Elita.
1: Baik, Pak Sony silakan.
4: Memang apa yang sampaikan Abdul Qadir betul. Hari marwah umurnya sudah 24 tahun.
1: Pak Sony, suaranya agak kurang jelas ini Pak Sony.
4: Ya, ini gimana?
1: Oke.
4: Halo.
1: Oke, silakan.
4: Jadi kata Pak Abdul Qadir dari remaja itu umurnya ada 24 tahun hari marwah itu kan? Jadi remaja ini kalau tak diisi dengan iman dan takwa, maka dia akan menjadi berbuat jahat, artinya tidak bermarwah. Jadi kalau selama 24 tahun itu diisi dengan hal-hal yang baik, maka marwahnya akan meningkat. Apa itu hal-hal yang baik? Yaitu mendengar opini-opini dari kami-kami ini, Pak Abdul Qadir, Pak Razino, dan sebagainya. Itu masukan-masukan untuk perbaikan. Nah itu kalau ada diperbaiki baru marwahnya meningkat. Tapi kalau tak dibiarkan saja, ibarat angin lalu, berarti marwahnya tak ada kan gitu. Itu logikanya. Jadi marwah itu luas. Jadi kita ini sebenarnya harusnya makmur kita nih Mbak Elita, terutama ikan. Kenapa saya katakan demikian? Kita ikan itu cukup untuk kita saja. Jadi kita jual harga murah untuk rakyat Kepri. Kita jual ke Singapura, ke luar negeri jual harga mahal. Artinya kita mendapat harga dari dolar itu, tapi kalau kita dalam negeri kita jual murah-murah. Jadi akhirnya mereka menaikkan harga rupiah kita. Jadi kita daerah penghasil ini tak boleh terpengaruh dengan Amerika dan sebagainya. Kita daerah penghasil, kita yang tentukan.
1: Baik.
4: Jadi akhirnya mereka akan menaikkan harga rupiah kita. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi kalau dibiarkan saja masyarakat yang kesian.
1: Okay.
4: Terus yang terakhir dialog semalam, kalau bisa sering-sering Mbak Elita dialog marwah. Karena ketika Pak yang di apa tuh Tok Londi menyampaikan kepada Pak Uzrin minta kursi roda langsung dikasih. Jadi sering-sering aja nanti kami minta dengan Pak Uzren yang lain-lain nanti dikasih. Itu namanya termasuk hari marwah yang sangat baik. Jadi betul-betul membantu masyarakat.
1: Okay,
4: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony di Sungai Jang. Di belakang Pak Sony, saya sapa kembali bergabung di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Pokok duku tumbuh sebatang. Sebatang tumbuh dekat beriki. Saya Pak Batu pagi-pagi datang. Datang untuk menyampaikan opini.
1: Baik.
5: Boleh lah.
1: Boleh, boleh Pak Batu. Silakan Pak Batu.
5: Tadi berita pagi tentang virus. Namanya itu 21 ya. Virus yang menyerang orang ni lah. Katanya dari tikus, ya kan? Mungkin kita boleh bersikap lingkungan kita bersama dengan tikus-tikus yang penyebar penyakit itu boleh ya diperkecil lah gitu. Tapi ada satu lagi Puan Erita, semalam saya dengar informasi yang dibaca oleh Puan Rima Melati tentang penyakit HIV/AIDS.
1: Ya.
5: Katanya Kinang, katanya 1,000 pengidap penyakit HIV/AIDS. Masya Allah. Apalah sebabnya itu? Kita ngeri dengan penyakit itu karena dia sembunyi, tak nampak. Kalau seperti virus tadi, mungkin kita harus menjaga kebersihan. Tapi kalau virus HIV, macam mana kita nak kenal orangnya? Ibu Wan Erica, Tanjung Pinang saja, belum Batam, belum Karimun, belum daerah lain tu saya pun tak ingat. Tapi yang ingat Tanjung Pinang, 1,000 orang kena HIV/AIDS. Jadi kita mintalah kepada dinas yang bersangkutan, macam mana cara kita untuk menghindar seperti itu, atau kita mengenal, macam mana mengenal dia. Memang itu terkadang dirahsiakan, katanya tidak boleh dipublikasikan orang-orang yang terkena AIDS. Tapi kita kan harus jaga juga kan. Nah, macam mana caranya, kami mohonlah kepada dinas yang bersangkutan untuk memberikan pendidikan, pencerahan kepada kita untuk menghindar dari orang-orang yang terkena
1: HIV/AIDS. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Batu di kilometer 10 ya. Di belakang Pak Batu saya sapa kembali yang bergabung. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Erita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun.
6: Siap. Apa-apa nih pagi ini judulnya Mbak Erita?
1: Hari ini karena tanggal merah libur, topiknya bebas.
6: Mbak Erita lembur ya?
1: Enggak lah, masuk jam dinas pagi. Kalau lembur kan dari malam ke pagi.
6: Oke. Oke lah Mbak Erita. Saya mewakili, mengomentari pemilihan RT RW Kota Tanjung Pinang Mbak Erita.
1: Oke.
6: Saya mewakili warga mana pemilihan RT dan RW. Sekarang ada pengkerucukan RT-nya Mbak Erita yang 200, sebagai rata-rata 400 orang. Ada yang enggak. Dan juga cara pemilihannya Mbak Erita itu enggak semua warga. Dari kami, dari kelurahan kami, Kota Piring lah ya. Jadi misalnya RT itu utusannya bisa 2 RT digabung 1. Itu utusannya misalnya 30 orang, RT 1 30 orang, RT 2 30 orang, jadi gabung nanti kan.
1: Oke.
6: Okay. Perwakilan. Dan juga masalahnya nanti kami RT dan warga ini bermasalah. Kenapa enggak semua? Takut nanti yang jadi ketua panitia nanti Mbak Erita diserang oleh warga. Kan enggak demokrasi katanya kan.
1: Oke.
6: Okay. Nah, jadi kita minta pada mohon maaf kepada pemerintah, Pak Lurah menangani. Mm-hmm. Kami panitia meragu-ragu. Seandainya nanti ada yang komplain, kan siapa yang bisa membela panitia ini, okay. Kan? Jadi kami sudah sepakat juga dengan Pak, dengan warga, dengan kalau bisa panitia ini di SK-kan lah oleh Lurah atau siapa. Nanti sesudah terjadi pemilihan secara cara enggak semuanya. Saya dengar informasi misalnya 30 orang, nanti ketua pemuka masyarakat 30%, mau agama pemuda biu 30%, gitu saya dengar informasinya.
1: Oke. Okay.
6: Kepertanyaan saya, nanti terjadi suatu hal nanti, otomatis akan diserang oleh warga. Kenapa Pak pilih kasih? Jadi bagaimana supaya wanita ada, siapa yang membacking, yang melindungi? Tapi pertanyaannya kami RT itu pertanyaannya, gak bisa kelurahan mengasih SK lah kepada aparat, kepada kantor ini loh. Nanti seluruh warga nuntut serahkan kepada yang mempertanggungjawabkan itu. Tapi ternyata aja pihak kelurahan saya belum ada titik temunya. Mm-hmm. Kalau saya nggak ada anunya mbak, nggak ada pemecahannya mbak Erika. Saya 250 kakak, tapi dia 40 orang. Kan jadi masalah bagi saya.
1: Okay.
6: Nanti nuntut kan pilih kasih lah. Jadi ini pertanyaan saya nih, semua ini ada solusi bagaimana? Kami RT sudah berbincang-bincang dengan warga juga, bagi warga KTP kita akan ganti Pak. Semua akan dokumen kita, semua warga bincang semua Mbak Erita. Mm-hmm. Dokumen kita KTP pasti ganti semua. Jadi kami RT ini mewakili dari masyarakat. Kami menerima. Ya, dan kami akan sampaikan kepada pihak kelurahan atau pemerintah kota. Mohon maaf, bagaimana ya supaya masyarakat kami ini mewakili masyarakat supaya pemilihan RT ini nggak jadi bumerang, ya nggak jadi di kemudian tadi menyalai dari warga menuntut ini supaya kami tidak disalahkan RT terpilih dan ketua panitia. Kesimpulannya, seandainya betul terjadi pada pemilihan secara berkelompok, misalnya harapkan pihak kelurahan atau kasihkan SK pada ketua panitia supaya panitia nanti bisa mempertanggungjawabkan untuk serahkan ini, yang inilah yang apa tuh yang menyuruh saya. Jadi ketua panitia pun lepas, RT terpilih pun lepas, tidak jadi mohon maaf kekisruhan. Sementara gitu Mbak Erita. Hai. Jadi sekarang kami RT mulai ikut, tapi belum semuanya, belum kami dah lima berkas, tapi berkas itu kami kaji dulu.
1: Okay.
6: Ya, kami sudah musyawarah dengan RT, dengan warga, kaji lagi ini efeknya pemilihan RT ini Mbak Erita. Okay. Ini mudah-mudahan ini sih bisa didengar kita semua, kita bagaimanapun ya undang-undang, memahami undang peraturan dan kebijaksanaan, tetap kita pedoman kita untuk bertindak ya Mbak Erita. Mohon maaf Bapak. Baik. Ya Pak Pendeta, Pak Lis, Pak, ini solusi terbaik untuk kita semua sehingga terbaik semua. Sementara gitu Mbak Erita.
1: Pak Nasrun.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, informasi Pak Nasrun benarkah ya bahwa pemilihan RT itu akan tidak dipilih masyarakat yang langsung memilih, tapi ada diwakilkan, berarti kayak sistem dulu ya, perwakilan melalui DPRD gitu ya, kalau dulunya pemilihan kepala daerah. Baik, kami sapa kembali, Anda yang bergabung silakan. Halo, selamat pagi.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
7: Londe.
1: Siap, Londe.
7: Ya, saya tadi dengar yang dari Sungai Cang.
1: Mm-hmm.
7: Karena dia tidak pernah ikut berjuang Pulau Riau, jadi saya disindirnya pagi ini minta kursi roda. Saya minta kursi roda itu bukan dengan pemerintah, oleh karena Uzrin Tut itu kawan saya dari muda.
1: Mm-hmm.
7: Jangan itu dimasukkan ke opini beliau, saya juga tak suka seperti itu.
1: Baik.
7: Seterusnya saya mengharapkan kepada pemerintah yang dijelaskan Pak RT tadi itu, sebenarnya kalau hemat saya sebelum pemilihan RT itu harus mensosialisasi penduduk itu sendiri. Jangan nanti penduduk RT 1 tinggal di RT 4. Jadi solusinya susah. Kalau memang RT 1 dengan RT 4 satu RW ataupun jadi satu RT lagi, tak jadi masalah. Contohnya di tempat kami ini ada 3 RT itu satu RW. Di antara RT 1, RT 2, RT 3 itu campur kayak sayur asam. Satu RW itu entah di mana-mana ada RT 1. Satu RW itu entah di mana-mana ada RT 3 dan RT 2 juga. Nah ini sedangkan di RT 1, RT 2, RT 3 itu nanti nak dibelah menjadi RT 1, RW 9 juga digabung dengan RT 10, RW 10. Nah ini penduduknya juga masih simpang siur. Karena kalau pemilihan RT ini mungkin anak buah RT 1 tetap memilih RT 1. Tapi nah di dalam RT 1 itu sendiri dia tinggal di RT 3. Nah, nanti ini perlu penjelasan sebaik mungkin. Nah, satu. Seterusnya, RT itu penduduknya tak lebih daripada 100 orang. Tetapi kegiatan-kegiatan dalam RT itu masih banyak harus dibenahi. Contohnya, ada yang nikah di bawah tangan. Ini kan perlu kerja RT itu sendiri.
1: Baik.
7: Supaya penduduk kakaknya itu terdaftar suami istri. Nah kalau memang beliau-beliau yang tidak nikah di bawah pemerintah atau di kuah, ini administrasi pendudukannya antara keluarga dan istri dan suami, kakaknya tidak bersatu masing-masing. Jadi pemerintah harus jeli untuk memperbaiki administrasi kependudukan atau mengecilkan tempat RW atau RT itu sendiri. Mohon kiranya mengkoleksi penduduk itu sendiri supaya penduduk itu bisa nyaman dan aman, tenteram. Ini harapan kami dengan pemilihan RW atau RT akan datang. Sebab di RT kami, di RW kami ini dari Kampung Bulang sampai Anggrek Merah sebelah kanan dari Kampung Bulang ini itu satu RW. Sebab sekarang ini itu adalah 4 RW. Ini jangkauannya luas. Juga nanti apakah RW RT itu sanggup bekerja untuk melaksanakan tugas pemerintah ini? Alhamdulillah, kalau tak sanggup juga ini permasalahan untuk seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Tolonde di Kampung Bulang. Oke, ini informasi terbaru ya terkait dengan proses pemilihan RT di masyarakat di Kota Tanjung Pinang. Mungkin nanti kita berharap ada follow up ya, informasi lebih jelas lagi terkait dengan sosialisasi proses pemilihan ketua RT yang saat ini mungkin tidak biasa kita lakukan. Biasanya dilakukan oleh semua warga, tapi kali ini melalui perwakilan. Tapi nanti kita lihat perkembangannya. Baik, pukul 8 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Saya terima untuk penelpon yang terakhir. Selamat pagi.
8: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Malus Markan, silakan.
8: Terima kasih atas alokasi waktunya. Semoga penyiar dan pendengar diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Taala dan beri hidayah dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nasrun dan Tok Londe tadi. Dalam hal menyangkut prosesi pemilihan RT sekota Tanjung Pinang. Kalau hemat saya, apakah sudah ada contoh yang terjadi seperti ini atau belum di seluruh Republik Indonesia umumnya, di Kepri khususnya? Itu poin pertama. Kedua, sampai sejauh mana potensi sosialisasi untuk melaksanakan cara pemilihan RT seperti ini? Dan ketiga, apakah sudah dilakukan dengan cara istikharah, sholat istikharah atau belum, supaya pilihan-pilihannya terbaik, jangan sampai antara mudarat dan manfaatnya harus dikaji dulu, karena ini menyangkut RT rukun tetangga, supaya rukun tetangga itu tidak salah, tidak cacat empati makna daripada rukun tetangga sendiri. Saya kira cukup sekian. Seiring itu, besok hari marwah Prof. Jepri yang ke-24 bertepatan dengan hari Jumat, hari penuh rahmat dan berkah. Semoga pelaksanaan itu di Gedung Juang BP3KM nanti dapat mendatangkan panduan dari Yang Maha Kuasa. Mari bersatu padu, saling mencari semangat kekeluargaan, semangat kebersamaan, saling asa-asi dan asuh untuk tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar.
1: Baik.
8: Yang benar itu Yang Maha tidak ada manusia yang sempurna. Yang Maha sempurna itu adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi rujukan kita bersama dalam mencari keselamatan di dunia ini, lebih-lebih untuk akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marlis Markan, penelpon terakhir kita di Opini Publik di pagi hari ini, di edisi hari Kamis, hari ke-14 di bulan Mei tahun 2026. Kita akan bertemu kembali pendengar di Opini Publik esok pagi ya, dengan informasi lainnya dan juga opini Anda yang lainnya. Saya Erita Fitra Insani pamit dari Opini Publik pagi hari ini. Namun kami akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

0: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
1: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
2: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
1: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
0: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://2pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
1: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here.
3: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya. Hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi di hari ini, hari ke-14 di bulan 5 di bulan Mei tahun 2026. Itu merupakan tanggal merah memperingati hari kenaikan Yesus Kristus, yang merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Kristen yang diperingati setiap tahunnya. Dan esok itu cuti bersama, jadi cukup panjang ya untuk Anda menikmati waktu libur bersama keluarga tercinta. Dan masih kami temanin Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia dan beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Dah, uang Uda kok banyak sekali, Dah. Uang dari mana ini, Dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Dah. Uda kan tidak kerja, Dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
3: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
3: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
3: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak.
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba. Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagophagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Ya, mendengar masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Sebuah informasi kami sampaikan untuk Anda, di mana Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan DKP2KH Provinsi Kepulauan Riau memastikan bahwa kebutuhan sapi kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah mencapai 7.000 ekor dan dalam kondisi aman. Menurut Rika Azmi, selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Pemprov Kepri, mengatakan bahwasannya ketersediaan sapi kurban tersebut dipasok dari peternak lokal serta pengiriman dari luar daerah, terutama Provinsi Lampung dan juga Riau. Dan meskipun distribusi sapi dari luar daerah telah dibuka, pemerintah tetap menerapkan nih kewaspadaan terhadap potensi penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dan Kepri juga telah menginstruksikan kepada petugas kesehatan hewan di kabupaten kota untuk memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban, dan pemeriksaan juga akan dilakukan secara menyeluruh menjelang Idul Adha, termasuk di kandang peternak dan tempat penampungan sementara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
4: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
5: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
4: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
3: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
6: Selamat pagi, anak-anak.
3: Pagi, Pak.
6: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
4: Waduh, piye ki, Bray?
5: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
4: Aduh, remo.
3: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jackpot, jackpot, ayo!
4: Prek, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
5: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Ya, pendengar masih di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kepulauan Riau 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kepulauan Riau mencatat 350 organisasi kemasyarakatan atau ormas resmi terdaftar hingga awal tahun 2026. Diungkapkan oleh Sekretaris Kesbangpol Kepulauan Riau Alauddin Andi, mengatakan bahwasanya pendaftaran ormas tingkat daerah menjadi instrumen penting sebagai bentuk kontrol dan juga legalitas organisasi. Apalagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, pihaknya menerbitkan surat keterangan terdaftar atau SKT ormas, dan awal tahun ini sebanyak 350 ormas masuk dalam data Kesbangpol Kepulauan Riau. Tim juga menjalankan verifikasi ketat guna memastikan entitas ormas persyaratan mencakup akta notaris, ADART, SK kepengurusan, domisili kantor hingga bukti dari Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Riau. Tim juga langsung turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi fisik kantor dan juga pengurus. Bahkan jika berkas lengkap, maka prosesnya juga selesai dilakukan dalam waktu 1 minggu. Andi mengingatkan konsekuensi bagi organisasi yang tidak melaporkan kepada pemerintah daerah, meski aturan hukum tidak mewajibkan hal tersebut. Dan surat keberadaan Kesbangpol menjadi syarat mutlak bagi ormas ataupun LSM untuk membangun sinergi dan bekerjasama dengan pemerintah daerah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Ya, benar, pemerintah Kota Tanjung Pinang berencana nih untuk menggandeng vendor swasta untuk mengelola parkir yang ada di Kota Gurindam. Menurut PLT Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang, Abdul Rahman, Jauh menyebutkan saat ini terdapat 4 vendor berminat menginventasikan alat ukur digital dan juga manajemen SDM. Dan vendor nantinya menyediakan alat mengolah cukir hingga mengawasi kinerja. Langkah ini menyusul fakta mengejutkan terkait dengan kebocoran retribusi parkir yang mencapai 75% akibat penggunaan sistem manual selama puluhan tahun. Temuan inspektorat menunjukkan setoran retribusi parkir ke kas daerah rata-rata hanya mencapai 25% dari potensi real yang ada di lapangan. Masalah utamanya adalah sistem manual dan penggunaan uang tunai dan karcis manual menjadi celah terbesar yang sulit diawasi. Kontrol uang sepenuhnya berada di tangan juru parkir dan Dinas Perhubungan tidak memiliki alat ukur valid untuk membuktikan nilai pendapatan sebenarnya di setiap titik. Jauh juga menambahkan bahwasannya penggunaan kiris saat baru berjalan 10 titik dari 179 lokasi resmi dan progres digitalisasi ini masih mencapai sekitar 7%. Informasi ini kami kutip dari hariankepri.com.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football. Tim yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang

Pendengar, Badan Pekerja Pembentukan ke Provinsi Kepulauan Riau BP3KR berencana menyusun buku sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka memperingati Hari Marwah ke-24 tahun ini. Dan buku tersebut rencanakan akan luncurkan pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-25 pada tahun 2027 mendatang sebagai bentuk dokumentasi perjalanan panjang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Ketua BP3KR Huzrin Hud mengatakan bahwasannya Hari Marwah yang diperingati setiap tanggal 15 Mei merupakan momen penting untuk mengenang pejuang masyarakat Kepulauan Riau di Tugu Raja Haji Fisabilillah pada tahun 2002. Hari Marwah ini juga menurutnya adalah semangat menuju kemandirian provinsi. Kepri bukan diberikan begitu saja, tetapi diperjuangkan dengan gerakan yang kuat. Penyusunan buku sejarah ini akan melibatkan tim penulis yang bertugas mengumpulkan data, informasi, serta kesaksian dari para pelaku sejarah pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, BP3KR juga berencana mengusulkan kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar Hari Marwah ditetapkan secara resmi melalui surat keputusan ataupun SK Gubernur sebagai Hari Peringatan Daerah. Langkah ini penting agar generasi muda dan pelajar di Kepri dapat memahami akan sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau secara utuh. Dan informasi ini merupakan informasi terakhir perjumpaan saya menemani Anda di Tanjung Pinang pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nanti ada rekan saya Rika Pertiwi yang akan menemani Anda di Tanjung Pinang siang dengan sejumlah rangkaian acara, informasi dan juga lagu-lagu hiburan menemani libur Anda di akhir pekan ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial Beda dan Eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

Persatu Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, frekuensi 98,3 MHz, 97,5 MHz, dan juga 103,5 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Saya Rika Pertiwi akan temani Anda di Tanjung Pinang Siang, edisi hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 2026. Ya, pada hari ini pendengar, suasana terasa lebih santai ya, karena hari ini merupakan hari libur nasional, memperingati kenaikan dari Isal Masih, dan besok juga masih cuti bersama ya, hari Jumat, lalu disambung lagi nih dengan akhir pekan sampai dengan hari Minggu yang pasti panjang juga ya liburnya pendengar. Nah, apalagi cuaca hari ini cerah ya dan cukup bersahabat, cocok nih untuk Anda yang mau quality time bersama dengan keluarga Anda, jalan santai atau juga nongkrong pendengar ya, atau sekedar menikmati waktu istirahat di rumah saja. Nah, untuk yang sedang dalam perjalanan ya, yang mau OTW liburan nih, hati-hati di jalan, jaga kesehatan, dan tentunya jangan lupa tetap menikmati momen bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi pendengar. Nah, sebelum Anda beraktivitas ya, atau juga yang belum bepergian nih, kami sampaikan juga nih perakiran cuaca wilayah Provinsi Kepulauan Riau dari BMKG untuk Kota Batam dan Tanjung Pinang ya. Pada hari ini berawan cerah ya pendengar pagi hari ini, kemudian juga nanti siang itu ada potensi hujan ringan hingga dini hari. Kabupaten Bintan ya, waspadai potensi petir nih pada malam hari ini pendengar. Sementara siang diperkirakan hujan ringan. Kabupaten Karimun juga potensi mengalami hujan hingga hujan petir dari siang sampai dengan malam hari. Natuna diperkirakan mengalami hujan ya pada siang hari, dan Lingga berpotensi hujan sejak pagi hari. Sementara Kabupaten Kepulauan Anambas secara umum diperkirakan mengalami hujan ringan dari pagi sampai dengan siang hari. Nah, meski sebagian wilayah cerah ya pagi hari ini, tetap siapkan payung ya, jas hujan juga, terutama untuk Anda yang akan bepergian pendengar, akan keluar rumah ya. Ya, tetap di sini tentunya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, karena masih banyak informasi dan juga lagu-lagu yang kami siapkan untuk Anda menemani suasana siang Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM.

Dengar masih informasi seputar cuaca tentunya ya di Provinsi Kepulauan Riau. Informasi dari rri.co.id pendengar, BMKG ya menyebutkan adanya pola angin siklonik ya di wilayah Laut Cina Selatan, tepatnya di utara Natuna, yang mempengaruhi kondisi cuaca di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Perakirawan BMKG Tanjung Pinang Fadris juga menjelaskan untuk pola siklonik yang merupakan pusaran angin yang terbentuk akibat perbedaan tekanan udara, dan kondisi ini pendengar memicu penumpukan massa udara dan meningkatkan potensi terbentuknya awan hujan termasuk awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan lebat disertai dengan petir dan juga angin kencang. Nah, untuk fenomena ini ya sudah terdeteksi sejak tanggal 11 Mei yang lalu dan diperkirakan masih berlangsung sampai dengan hari ini pendengar, dan dampaknya dirasakan hampir di seluruh ya wilayah Kepri termasuk tentunya Kota Tanjung Pinang dan juga Bintan. BMKG juga menyebutkan intensitas hujan pada bulan Mei tahun ini tergolong cukup tinggi kalau dibandingkan dengan kondisi normal dalam 30 terakhir ini ya. Nah, meski begitu pendengar, curah hujan ya diperkirakan mulai menurun pada bulan Juni mendatang. Dan saat ini status cuaca ekstrim masih berada pada level waspada dan diperkirakan berlangsung sampai dengan tanggal 20 Mei 2026. BMKG juga menghimbau kita masyarakat ya, terutama nelayan dan pengguna transportasi laut, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat, gelombang tinggi, dan juga angin kencang di wilayah perairan. Nah, selain itu bagi Anda masyarakat pesisir nih juga diminta waspada ya potensi banjir rob yang diperkirakan terjadi pada tanggal 17 Mei mendatang akibat dengan fase bulan baru yang mempengaruhi kenaikan permukaan air laut. Nah, untuk mendapatkan informasi cuaca terbaru ya, kita selaku masyarakat Provinsi Kepri bisa memantau melalui aplikasi Info BMKG maupun juga media sosial resmi dari BMKG Kota Tanjung Pinang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, MPsi Psikolog, Kepala Biro Psikologi MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

0: Frener.
1: I'm gonna offer you.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

Pendengar informasi dari rri.co.id, pemerintah Tanjung Pinang ya terus mendorong nih peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD melalui penguatan sistem digitalisasi pajak dan retribusi daerah. Hal ini dibahas dalam high level meeting tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD bersama dengan Bang Rio Kepri Syariah di Tanjung Pinang. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat mengatakan digitalisasi pembayaran dinilai menjadi solusi ya untuk meningkatkan efektivitas penerimaan daerah sekaligus meminimalkan potensi kebocoran dari PAD. Dan menurutnya saat ini banyak daerah yang mulai melakukan inovasi dalam pengelolaan pendapatan termasuk dari sistem pembayaran non-tunai seperti mobile banking dan juga kris pendengar. Bahkan ia mencontohkan ada daerah yang mampu meningkatkan PAD hingga 2 kali lipat hanya dalam waktu beberapa tahun setelah menerapkan digitalisasi pendapatan seluruh secara menyeluruh. Dan selain meningkatkan penerimaan daerah, pemerintah Tanjung Pinang juga ingin mendorong masyarakat agar semakin terbiasa menggunakan transaksi non-tunai dalam kehidupan. Sementara informasi dari Branch Manager Bank Rio Kepri Syariah Tanjung Pinang, Baharudin mengatakan penerapan transaksi digital di Tanjung Pinang sebenarnya sudah berjalan namun masih perlu dioptimalkan lagi. Dalam pertemuan itu, Pemko Tanjung Pinang juga melakukan evaluasi digitalisasi pajak dan retribusi daerah ya, sekaligus menyusun roadmap TP2DD tahun 2026 hingga 2030 untuk mempercepat penerapan transaksi non-tunai di lingkungan pemerintahan. Nah, untuk kita masyarakat ya, kedepannya pendengar, pembayaran pajak dan retribusi diharapkan makin mudah, cepat, dan praktis ya dari sistem digital ini.

Berikan informasi dari Goes ID ya. Petugas Polresta Tanjung Pinang mengamankan 4 warga yang diduga bekerja sebagai customer service atau operator judi online yang terhubung dengan jaringan luar negeri termasuk negara Kamboja, pendengar. Keempat tersangka ini masih 4 orang ya. Inisialnya adalah MRH, RA, YAP, dan juga SA, pendengar. Mereka ditangkap ketika menjalankan aktivitas live chat judi online di sebuah rumah kontrakan di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Batu 9, Tanjung Pinang, Selasa kemarin. Kasareskrim Polresta Tanjung Pinang, Wamilik Mabel, mengatakan rumah tersebut diduga dijadikan pusat operasional judi online dan para pelaku bertugas melayani pengguna dan membantu pelanggan yang mengalami kendala ketika mengakses situs judi online itu. Dari hasil penyelidikan, para tersangka diduga sudah mengelola sedikitnya 12 situs judi online sejak Desember 2025 dan masing-masing pelaku disebutkan menerima gaji sekitar 5 juta rupiah per bulannya, ditambah bonus hingga 11 juta rupiah jika bekerja lembur. Sementara itu, dana operasional diduga berasal dari seseorang berinisial AS yang saat ini masih diburu oleh aparat dan diduga berada di luar negeri, dan polisi juga menemukan adanya indikasi jaringan internasional dalam kasus ini. Salah satu tersangka MRH diketahui pernah bekerja sebagai operator judi online di Kamboja dan diduga merekrut warga lokal setelah kembali ke Indonesia. Ia juga membentuk tim admin live chat yang beroperasi di Tanjung Pinang. Saat ini keempat tersangka sudah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Mereka dijerat dengan pasal tindak pidana perjudian online berdasarkan Undang-Undang ITE dan juga KUHP, pendengar, dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara serta denda hingga 10 miliar rupiah. Dalam penggerebekan itu, polisi juga menyita barang bukti berupa 4 unit laptop, 4 telepon genggam, serta tangkapan layar aktivitas perjudian online dari lokasi kejadian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Ini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluid awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusi. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusi sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter mengandalkan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Danzer Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter, Christian Sifu, mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam 1 musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya. Dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola, kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali, jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mendapatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam 1 musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: Dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri cipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmus pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan manajer klub Manchester City, Pep Guardiola memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow block, defense.
3: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami.
1: Bukan kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang gak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero di dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim lain? Menarik sih.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum akhirnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. I-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional I-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi National Licensing di Super League itu ada 17 yang granted di National Licensing yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di siklus ini untuk Super League, padahal klub tersebut di Super League karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.
0: Pada kategori Super League, total 25 klub dinyatakan memenuhi standar lisensi profesional nasional untuk musim mendatang. FC Bekasi City menjadi satu-satunya klub yang memperoleh lisensi championship setelah lolos tahapan verifikasi administrasi dan finansial. Sementara itu, 4 klub Liga Nusantara juga berhasil mendapatkan status grand.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

Kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia. Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Peringkat pukul 11.46 menit waktu Indonesia Barat, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang masih akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu selingan tentunya di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, kami informasikan masuknya waktu salat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah sewaktu pada hari ini, hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 pukul 12.02 menit waktu Indonesia Barat. Sejumlah komoditas bahan pokok ya, informasi dari RRI.co.id di Tanjung Pinang di Pasar Bintang Center, Batu 9 Tanjung Pinang mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan terjadi pada cabai rawit, cabai hijau, hingga tomat yang dikeluhkan oleh pedagang dan juga masyarakat. Pemilik kios bahan pokok Ajuma mengatakan harga cabai rawit saat ini mencapai Rp64.000 per kilo. Harga itu mengalami kenaikan dibandingkan 2 pekan lalu yang masih berada di kisaran Rp55.000 hingga Rp56.000. Selain itu, harga cabai hijau ya juga mengalami kenaikan. Menurutnya, cabai hijau yang sebelumnya dijual Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilo naik menjadi Rp40.000 per kilo. Sementara itu, harga cabai merah justru mengalami sedikit penurunan. Setelah sebelumnya Rp60.000 hingga Rp62.000, kini berada di Rp58.000. Ajuma menyebutkan ya, kenaikan harga juga terjadi pada tomat yang kini dijual Rp24.000 per kilo dari sebelumnya Rp16.000 hingga Rp18.000 per kilonya. Sementara bawang putih mengalami sedikit penurunan harga dan wortel masih terpantau stabil di Rp16.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan harga diduga dipengaruhi oleh faktor pasokan barang. Sebagian komoditas seperti cabai didatangkan dari Batam, sementara lainnya berasal dari pasar lokal yang ada di Tanjung Pinang. Daya beli masyarakat mengalami penurunan katanya pendengar dalam lebih 1 bulan terakhir. Kondisi ini membuat para pedagang mengeluhkan sepinya pembeli di Pasar Bintan Center.

0: Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Lelah dengan dunia, hati terasa berat. Menghadapi lika-liku yang tak terelakkan. Namun, dalam lelah itu, ada ruang untuk menyembuhkan, menemukan kedamaian di tengah pergumulan. Dunia ini memang penuh dengan ujian dan beban. Namun, kita tak sendiri dalam perjalanan ini. Karena Allah, Sang Penciptamu, akan memberikan kekuatan saat kita merasa rapuh dan letih. Ketika lelah melanda, beristirahatlah sejenak. Renungkanlah tentang tujuan yang sejati. Apakah harta dan kedudukan yang membuat kita lelah? Ataukah karena tujuan akhirat yang abadi dan kekal? Lelah dengan dunia adalah panggilan dalam hati untuk mencari makna yang lebih dalam dari kehidupan. Lepaskanlah beban yang tak perlu kita pikul. Fokuslah pada hal-hal yang benar-benar penting. Luangkan waktu untuk menyendiri dan merenung. Sambutlah ketenangan dalam kesunyian hati. Dalam keheningan, bermunajatlah kepada Allah. Dengarkanlah petunjuk dan kebijaksanaannya. Ingatlah, lelah dengan dunia adalah ujian yang nyata. Namun, Allah tidak akan memberi beban melebihi batas kita. Bersabarlah dan percayalah pada rencananya yang sempurna. Di balik kelelahan, ada keindahan yang tak terhingga. Jadikanlah lelah sebagai panggilan untuk beristirahat, memperbaharui jiwa dan menguatkan iman. Cari keceriaan dalam hal-hal sederhana dan syukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Dunia ini memang melelahkan. Itu tak bisa kita pungkiri. Namun, dengan iman dan harapan, kita bisa menghadapinya. Tetaplah berjuang dengan keyakinan yang teguh, karena di balik lelah ada kehidupan yang penuh makna dan indah.

Dengarkanlah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dan peringat kaum muslimin dan muslimat selanjutnya berkumandang seruan azan pertama masuknya waktu salat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: keliatan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Bintan kembali menunjukkan komitmennya dalam membentuk generasi muda yang religius dan berkarakter melalui kegiatan Camp Generasi Bintan Religius tahun 2026. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Roni Kartika, mewakili Bupati Bintan, Robi Kurniawan. Program kepemudaan yang digagas oleh Dispora Bintan ini mengusung konsep edukatif dan pembinaan karakter dengan menghadirkan berbagai aktivitas positif bagi para peserta. Beragam kegiatan yang dilaksanakan meliputi perkemahan, tadabur alam, ibadah dan muhasabah, kultum subuh, kebugaran jasmani, kajian keislaman hingga pelatihan kepemimpinan berbasis nilai-nilai agama. Dan dalam sambutannya, Bupati Bintan yang dibacakan oleh Sekda Bintan, ya, pemerintah Bintan menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia pembina peserta yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Informasi dari transkepri.com.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat adarusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan adarusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adarusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena adarusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.
3: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
4: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
5: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
4: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik, serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
3: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
4: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here!

0: Selamat siang dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Penguatan literasi digital dan pengawasan menjadi langkah penting melindungi masa depan anak dari dampak destruktif teknologi. Masyarakat diharapkan untuk tidak panik dengan informasi yang beredar terkait dengan hanta virus. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya, Rika Pertiwi. Penguatan literasi digital dan pengawasan bersama menjadi langkah penting untuk melindungi masa depan anak dari dampak destruktif teknologi.
1: Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Baca Masyarakat FTBM Kepri Harken memperingatkan bahaya laten pengaruh negatif media sosial dan judi online terhadap generasi muda yang merupakan tulang punggung bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Dirinya menegaskan bahwa kemajuan teknologi informasi seharusnya menjadi alat pendorong produktivitas, bukan justru menjadi jebakan yang menjerumuskan anak-anak muda ke arah destruktif. Media sosial yang tidak dikendalikan dan maraknya judi online saat ini mengancam masa depan generasi muda. Menurut Harken, generasi muda Indonesia saat ini memiliki potensi besar dalam membangun bangsa. Namun potensi itu bisa hilang jika terus diracuni oleh konten-konten negatif di media sosial dan praktik judi online yang kian marak. Untuk itu, FTBM Kepri terus mendorong peningkatan budaya literasi melalui taman-taman bacaan masyarakat di berbagai daerah. Literasi digital harus menjadi perhatian bersama agar masyarakat, khususnya generasi muda, mampu memilah informasi dan bersikap bijak dalam menggunakan teknologi.
2: Begitu juga tentang literasi digital, kita kan membatasi dalam pengguna media sosial hari ini. Jangan sampai bonus demografi yang hari ini Gen Z, Gen Alpha menjadi tulang punggung kita untuk Indonesia emas. Nah, tapi hari ini yang terpapar itu apa? Usia anak 11 sampai 16 tahun itu terpapar judi online. Mohon maaf, mereka masuk ke ruang-ruang privat anak kita. Nah, ini bahaya, makanya perlulah pengawasan. Perlu sekali kita ajak diskusi anak kita.
1: Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat FTBM Kepri Harken juga meminta pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan komunitas harus bergandengan tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena masalah ini sudah menjadi darurat sosial, penanganannya pun harus menyeluruh dan sistematis. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat diharapkan untuk tidak panik dengan informasi yang beredar terkait dengan hanta virus. Virus ini dapat dicegah melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.
3: Masyarakat diharapkan untuk tidak panik dengan informasi yang beredar terkait hanta virus. Virus ini dapat dicegah melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dokter Ahli Madya, spesialis mikrobiologis klinis, dokter penanggung jawab pelayanan laboratorium mikrobiologi klinis RSUD Kota Tanjung Pinang, Dr. Dian Oktavianti Putri mengatakan, hanta virus merupakan kelompok virus RNA yang berasal dari hewan pengerat atau tikus. Penyebaran bersifat zoonosis, menular dari hewan ke manusia. Hantavirus dapat menyebabkan dua sindrom, yaitu sindrom berat hantavirus pulmonari sindrom atau HPS, kemudian sindrom yang kedua hemorrhagic fever with renal syndrome atau HVRS. Namun sebenarnya masyarakat diharapkan untuk tidak perlu merasa takut yang berlebihan terkait dengan hantavirus, karena melalui perilaku hidup bersih dan sehat dapat mencegah dari penularan virus ini.
4: Namanya semua organisme patogen, baik bakteri, virus, jamur, atau parasit itu, lagi dia statusnya patogen harus kita waspadai dan harus dijaga jangan sampai masuk ke dalam tubuh, tapi sebagai kita yang berikhtiar mungkin tidak perlu ditakuti, tapi diwaspadai dalam arti kata apa solusinya biar jangan sampai kita terinfeksi. Jadi saya sih sebenarnya sih bagi masyarakat gak perlu terlalu dikhawatirkan karena apa, dengan PHBS saya rasa udah selesai, asalkan 6 langkahnya benar gitu ya. Jadi mungkin ke PHBS lagi, yang penting ikhtiarnya yang nomor 1 adalah PHBS.
3: Lebih lanjut, Dr. Dian Oktavianti Putri mengatakan hantavirus merupakan golongan RNA yang sangat mudah mati. Virus ini bisa mati dengan kondisi yang kering, dengan disinfektan, antiseptik, maupun sabun yang mengandung antiseptik. Dari segi struktur, hantavirus bersifat envelope, yaitu ada lapisan pelindung yang melindungi virus. Maka jika ingin mematikan virus ini, dapat menggunakan antiseptik, mencuci tangan, atau melakukan sterilisasi pada suhu 121 derajat Celsius dengan tekanan 2 ATM selama 20 menit, maka virus tersebut akan mati. Reporter Videwati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Tanjung Pinang mengingatkan masyarakat mewaspadai penyebaran hantavirus yang ditularkan melalui tikus dan memiliki gejala mirip dengan demam biasa.
5: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB atau Dinkes Daldu KB Kota Tanjung Pinang mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penyebaran hantavirus. Virus ini ditularkan melalui tikus dan sering tidak disadari karena memiliki gejala mirip demam biasa. Kepala Dinkes Daldu KB Kota Tanjung Pinang, Rustam, mengatakan masyarakat perlu menjaga kebersihan lingkungan dan mengendalikan populasi tikus di sekitar rumah. Hal ini agar dapat mencegah risiko penularan virus tersebut. Rustam menjelaskan, hantavirus merupakan penyakit yang gejalanya sulit dikenali karena menyerupai penyakit lain seperti demam biasa, denggi, maupun leptospirosis. Gejala awal yang umum muncul antara lain demam, nyeri otot, sakit kepala, mual, dan tubuh terasa lemas.
6: Yang penting ini kan lingkungan kita harus bebas dari tikus, di rumah-rumah kebersihan lingkungan harus dijaga kembali. Sampah dikelola dengan baik, itu aja prinsip.
5: Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat tidak menyadari telah terpapar hantavirus karena menganggap hanya mengalami sakit demam biasa. Sehingga, Kementerian Kesehatan akan menyiapkan pemeriksaan khusus guna membantu identifikasi kasus. Rustam menambahkan, hantavirus bukan penyakit yang hanya ditemukan di luar negeri. Paparan virus tersebut juga pernah ditemukan di Indonesia dan berkaitan erat dengan keberadaan tikus sebagai pembawa virus. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan dana bantuan keuangan sebesar 5,1 miliar bagi 11 partai politik hasil dari pemilu 2024.
7: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan dana bantuan keuangan sebesar 5,1 miliar bagi 11 partai politik hasil pemilu 2024. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbang Polkepri, Muhammad Iksan, menyatakan besaran bantuan dihitung senilai Rp5.000 per suara sah. Penyaluran dana ini memiliki dasar hukum yang kuat, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang bantuan keuangan partai politik, di mana Partai Gerindra tercatat sebagai penerima bantuan terbesar dengan perolehan 9 kursi di DPRD Kepri dengan total suara 176.166. Partai tersebut berhak menerima dana sekitar Rp880 juta per bulan.
8: Sedangkan jumlah total uang yang diberikan bantuan itu adalah 5.119.230.000 rupiah. Itu nilai total yang diberikan kepada 11 parpol tersebut.
7: Iksan menegaskan, dana bantuan ini wajib diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi kader dan masyarakat. Selain itu, penggunaan anggaran harus transparan guna mendukung kaderisasi serta penguatan struktur internal partai.
8: Karena itu sangat penting bahwa kegunaan uang itu untuk pendidikan politik bagi parpol tersebut, kaderisasi partai,
9: peraturan.
8: Itu kegunaannya.
7: Pencairan dana diperkirakan baru dapat dilakukan pada triwulan ketiga tahun berjalan setelah melalui proses verifikasi yang ketat. Proses ini juga menunggu hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terhadap laporan pertanggungjawaban LPJ penggunaan dana tahun sebelumnya. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Samsat Tanjung Pinang melakukan pemeriksaan pajak kendaraan dan sosialisasikan program Gebyar Pajak.
10: Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Pelayanan Pendapatan Daerah PPD Tanjung Pinang atau Samsat Tanjung Pinang melaksanakan kegiatan pengendalian pemeriksaan dan pengawasan pajak kendaraan. Kegiatan ini dilaksanakan di Jalan DI Panjaitan, Petu 9, Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Kegiatan ini menyasar kepatuhan pengendara membayar pajak kendaraan sekaligus penertiban, aspek keselamatan, dan kelengkapan kendaraan di jalan raya bersama jajaran Satlantas Tanjung Pinang. Kepala UPTD PPD Tanjung Pinang, Rina Hermawati, menjelaskan bahwa pemeriksaan tidak hanya fokus pada pajak, tapi juga knalpot tidak standar dan kesesuaian plat nomor. Langkah ini dilakukan secara sinergis sebagai respon atas lesunya tingkat pembayaran pajak kendaraan. Kegiatan ini juga menjadi sarana kampanye langsung kepada masyarakat agar segera menunaikan kewajiban pajak kendaraan mereka.
11: Memang ini kan sinergi kami lah, gitu. Mengingat memang kita lihat lesunya pembayaran pajak dan memang hari ini juga kami banyak ini mendapati yang memang kendaraan yang menunggak.
10: Samsat Tanjung Pinang tetap menjalankan metode door-to-door dengan pengantaran surat pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor langsung ke rumah wajib pajak. Selain itu, kegiatan sweeping di sejumlah titik keramaian perkantoran dan perusahaan juga terus dilaksanakan. Reporter Kerja Ramadan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semakin meningkat aktivitas calon jamaah haji menjelang puncak haji, para jamaah dihimbau untuk terus menjaga kesehatan dan perbanyak aktivitas ibadah di hotel, khususnya bagi lanjut usia serta yang kurang sehat.
9: Kondisi calon jemaah haji asal Kabupaten Bintan yang tergabung dalam kloter 1 embarkasi Batam saat ini berada di Tanah Suci dilaporkan dalam kondisi baik dan tengah memusatkan perhatian pada persiapan menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina Armuzna. Petugas haji daerah PHD Kabupaten Bintan Abdul Majid ketika dihubungi RRI Rabu sore menambahkan, saat ini para jemaah mengikuti kegiatan manasik yang dipandu langsung oleh para pembimbing ibadah. Bimbingan tersebut diberikan guna memastikan seluruh rangkaian ibadah haji dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Puncak pelaksanaan ibadah haji diperkirakan akan dimulai pada 8 Zulhijjah mendatang. Di sela-sela persiapan tersebut, aktivitas ibadah harian para jemaah tetap berjalan seperti biasa. Para jemaah melaksanakan sholat wajib berjemaah di Masjidil Haram, melaksanakan tawaf sunnah, serta ibadah umroh. Sementara itu, bagi jemaah yang tidak menuju Masjidil Haram, masing-masing rombongan menggelar kegiatan pengajian di hotel tempat menginap. Tim kesehatan yang mendampingi jemaah juga terus siaga memberikan pelayanan dan himbauan kesehatan secara rutin. Jemaah lanjut usia dan kurang sehat diimbau untuk memaksimalkan ibadah di hotel guna menjaga kondisi fisik.
12: Sekali lagi, tim kesehatan terus melakukan himbauan untuk memaksimalkan kegiatan bagi yang lansia maupun bagi yang kurang sehat untuk melakukan kegiatan ibadah di hotel dan mempersiapkan dan menghimbau untuk menjaga kesehatan kegiatan pada puncak haji 8 Zulhijjah yang sebentar lagi akan tiba.
9: PHD Kabupaten Bintan Abdul Majid mengatakan para pendamping dan tim kesehatan terus mengingatkan seluruh jemaah agar menjaga kesehatan dan kebugaran sehingga dapat mengikuti rangkaian puncak ibadah haji dengan lancar, mengingat masih ada jemaah yang batuk karena faktor cuaca. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Penguatan literasi digital dan pengawasan menjadi langkah penting melindungi masa depan anak dari dampak destruktif teknologi. Masyarakat diharapkan untuk tidak panik dengan informasi yang beredar terkait dengan hantavirus. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Erika Pertiwi mengucapkan terima kasih. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Comienza tú.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.
2: Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
3: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kita kembali dalam program siaran Persada Indonesia untuk edisi hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 2026. Nah, silakan bagi Anda ya yang sedang santai tentunya di kesempatan hari ini, kami nantikan di lenterphone kami 27100 atau juga di WA Pro 1 0811 7789 830. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
6: Selamat siang Persada Indonesia.
5: Halo, selamat siang Persada Indonesia. Apa kabar nih Bang Le?
6: Alhamdulillah,
5: Mbak Rika juga sehat nih kabarnya. Lagi ngapain nih siang hari ini?
6: Tadi anak wawancara berbatuk, aduh.
5: Oh iya, gak tahu nih, agak-agak serak nih. Mungkin karena semalam kehujanan kali ya.
6: Ada yang sebut tuh.
5: Hah?
6: Ada yang sebut.
5: Apa?
6: Ada yang nyebutin namanya.
5: Oh, ada yang nyebutin namanya. Gitu.
6: Orang tahu kan, ngoni-ngoni kan di rumah nyebut.
5: Terus kalau sebutin tuh bukannya tersedak ya?
6: Iya, gitu. Iya, karena itu kan suami kita nggak tahu lah. Biasanya jadi sedak kan itu.
5: Iya. Oke lah. Le.
6: Oke yuk.
5: Ngapain aja nih hari ini?
6: Alhamdulillah, tadi baru balik dinas ke bantuan kawan. Hujan kan, lagi gerimis ya, datang di kamar.
5: Oh gitu. Masih gerimis ya di sana ya?
6: Masih. Sama aja, hujan lebih nggak lama juga aja.
5: Iya, memang gitu sih.
6: Saya semalam dari jam 11 lebat, kami aku balik perasaan. Jam 12 hujannya lebat, ini sampai sore.
5: Sama, Tanjung Pinang juga gitu semalam.
6: Aku dengar kata dari tadi juga.
5: Makanya diriku semang kehujanan.
6: Lagi demam, pakai mantel lah.
5: Iya, tetap aja basah, Le.
6: Basah.
5: Kan anginnya lumayan juga kenceng.
6: Elem kan ada kaca kan?
5: Iya benar, Le.
6: Malam, pakai mantel, basah kepala, elem.
5: Ya udahlah, nanti juga sembuh sendiri ya. Le, lagunya apa nih?
6: Lagunya lagu. Ini aku dengar lagu-lagunya, aku sabun nih lagu nih.
5: Lagu apa?
6: Tahu dulu aku lagu nih.
5: Gimana lagunya? Coba sebutin.
6: Aku lo
5: Nyanyiin dulu dikit.
6: Ya aku banyak tentang ini seneng nih biarnya. Dan ada lagi lagu nih.
5: Gak usah gitu.
6: Ada yang lagunya dia dangdut tapi aslinya pop ya.
5: Gimana kita cari yang versi pop? Lagu apa?
6: Apa ya? Pas malam di rumahnya kan.
5: Lah.
6: Aduh, dia dangdut, remix. Dengar lagu apa lagunya? Awalnya aku kau lagu-lagu itu.
5: Ya lagunya gimana leh?
6: Macam yang mas kawin nih.
5: Hah?
6: Mas kawin bukan?
5: Mas Antaran.
6: Mas Antaran.
5: Ya Allah mas kawin. Mas Antaran.
6: Mas Antaran lupa aku lah kalau tentang mereka tuh. Mas kawin aja lagunya. Mas Antaran, Mas Antaran. Ada kan?
5: Bentar lah, coba Karika cari covernya aja ya. Dia kan
6: ada kok.
5: Oh. Lagu
6: itu dulu aku pukin dulu tahu kali.
5: Iya iya iya iya. Ya udah nanti Karika putar ya lagunya ya.
6: Lagu ini dan salamnya ya. Heeh. Mbak Rita, Mbak Rita lah Mbak Rica, lagi sehat, di kesehatan batin. Saya mau tanya di kesehatan ini mau tanya di nama ya. Ini bikin nih gilinya. Itu untuk tuannya Mbak Rita, Mbak Liza, Mbak Rima, Mbak Riki, Harian, Cina. Tentu-tentu Tete Din dari Bogor, Amalini Bandung, Ayi di Unggulu, Amri Yusuf Jambi, Bang Jais Terpanjang, Yusuf di Wagenang di Batam, Mas Rabu, Imas Bulu, Pak Kapan yang Balai, Yang Ucu, Mama Rika, Mas Ima, di Pondok, Putri Mica, Mak Mia, masuk Mak Mia, mana masuk tadi kali?
5: Iya, benar.
6: Terima kasih untuk Bunda Permata dengan Bu Lian, Bu Ani, Bunda Sulami, untuk Mak Dhani, Bu Ani ya, Bu Kebreba, Bu Indonesia, Pak Udin, Pak Herman, Pak Bumi, semua semuanya lah, Bunda Permata, lebih sehat dan berhati.
5: Terima kasih ya.
6: Dan berikan semua ya.
5: Iya, terima kasih, Le.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilai, terima kasih tadi dari Kijang tadi pendengar ya. Di belakangnya Ilai silakan pendengar 27100 atau juga di WA Pro 1 0811 7789830. Program Siaran Persada Indonesia. Halo, selamat siang. Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
5: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Alif.
0: Juga
5: Karika, apa kabar? Karika, kabarnya adalah sehat. Wah, hujan ya di sana ya, katanya elek ya. Gerimis tapi ya.
0: Iya.
5: Hari boleh dengerin lagu apa nih, Liv, hari ini?
0: Lagu Arif bisa.
5: Arif yang mana?
0: Cinta Luar Biasa.
5: Cinta Luar Biasa. Oke, nanti mereka putarkan lagunya. Salam-salamnya buat siapa, Liv?
0: Karika, yang mau tugas, kecuali yang lucu, Pak Gadi, Pak Sarina, Bang Udin, saya lebok Karika aja.
5: Makasih ya.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arif, terima kasih dari Kijang tadi pendengar ya. Selamat siang untuk Bapak Hamzah Yusuf dari Jambi. Persada Indonesia, lagu Jangan Pernah Berubah dari ST12 ya. Salam untuk semua fans Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya, tanpa terkecuali. Selamat siang, semoga happy selalu bersama keluarga, amin. Untuk yang siaran, selamat siang, semoga sehat selalu dan mendengar Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, salam persahabatan selalu ya dari udara. Hamzah Yusuf di Jambi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hamzah Yusuf Jambi tadi. Baik, kita ke lagu kita ya pendengar ya. Di sini di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Oke, silakan untuk yang selanjutnya pendengar yang mau request lagu favoritnya ya di kesempatan siang hari ini, dan juga kirim-kirim salam. Kami tunggu dalam program siaran Persada Indonesia Pro 1 RRI Tanjung Pinang 27100, dan juga di WA kami pendengar 0811 77 89 830. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Selamat siang Mbak Rima.
0: Mbak Rika hari ini.
1: Mbak Rika.
0: Wah, Kak Deli, kok lupa sih suara diriku Kak Deli?
1: Enggak, tadi kan tadi pagi kayak jam 5 ya.
0: Tadi pagi itu. Tadi pagi itu Kak Erita.
1: Oh, Erita, iya.
0: Iya.
1: Tadi gara-gara tadi ngomongin Mbak Rima, kok jadi ke Mbak Rima sih?
0: Oh, lagi ngomongin Mbak Rima.
1: Iya.
0: Ayo, ngomongin apa itu? Ikutan dong.
1: Kan malam-malam di siaran. Nanti Kak Deli temenin lagi. Iya, aku temenin dari rumah.
0: Oh, gitu. Dia ngasih tahu ntar malam di siaran.
1: Malam berapa? 3 hari lalu ya.
0: Oh iya iya, benar. Kak Rima hari ini dinas malam.
1: Oh, dinas malam, ya lah, jumpa lah nanti.
0: Iya. Apa tuh Kak Deli?
1: Minta lagu, lagu ini tahun 2000 kan. The Virgin.
0: The Virgin. Cinta terlarang.
1: Jangan di bawahnya.
0: Belahan jiwa.
1: Bila hatimu pergi.
0: Bila hatimu pergi.
1: Ya.
0: Oke. Lagunya udah ada nih Kak, nanti aku putarkan lagunya.
1: Ya, soalnya kan kita naikkan lagu lama dulu.
0: Ya.
1: Kangen juga lagu-lagu lama kan?
0: Kangen lah. Kan banyak sekarang tuh lagu-lagu lama kan banyak di cover Kak.
1: Oh, di cover iya. Makanya aku tengok dulu ya. Tengok The Virgin lah, udah lama tak dengar kan.
0: Agak-agak gerimis ya kayaknya di luar ya?
1: Iya, kedengaran emang gerimis.
0: Oh iya, agak-agak gerimis ya.
1: Aku salam ya sebelum putus.
0: Silakan.
1: Iya, salam untuk Mbak Rika. Udah makan siang belum?
0: Udah dong.
1: Iyalah.
0: Kan Kak Deli tadi yang nganter.
1: Kalau mau dianterin. Kangkung belacan loh, enak loh.
0: Kakak mau apa?
1: Kangkung belacan, dikasih orang kangkung.
0: Oh, kangkung pakai belacan.
1: Iya, ditumis terasi gitu kan.
0: Iya, benar.
1: Ya orang ngasih tuh ikat, masa mau tak buangin, ya dimasak aja lah.
0: Iya benar juga sih, enak sih Kak, cuaca kayak gini-gini makan kangkung ya enggak?
1: Iya, apalagi kan hangat-hangat gitu kan, enak tuh.
0: Pasti kita jamin makin ngantuk deh.
1: Kental guling langsung enak lah panas.
0: Iya.
1: Ya lah, jalan lah ya.
0: Ya, buat siapa?
1: Untuk Mbak Rika, selamat bertugas, selamat siang lah ya. Makasih. Selalu Mbak Rika ya.
0: Mim, kakak juga Deli.
1: Rezeki lancar, dikasihkan umur yang panjang. Tadi Bang Ilek ya?
0: Ilek tadi.
1: Bang Ilek sama siapa tadi ya? Alif gitu ya?
0: Alif Kijang.
1: Alif di Kijang. Salam kenal ya Alif ya. Ada Uya di Yede Binangun, Pak Umar, Bang Udin, Bang Herman, Bang Lukum, Bang Edi, Mama Dani, Mak Ucu, Mak Cima, Mama Rika. Ada Bunda Permata di Peminat, Bunda Yeni Batu Dua, Teh Bunda. Salamnya satu untuk semua aja lah ya.
0: Iya Kak, makasih ya.
1: Terima kasih buat Pro 1 selalu diberikan kesehatan selalu pada keluarga Pro 1 semua lah ya. Selamat siang, ditunggu lagunya.
0: Iya nanti ya.
1: Makasih.
0: Waalaikumsalam Kak Deli. Terima kasih Kak Deli tadi dari kilometer 5 tadi peringir ya. Pukul 13.55 menit waktu Indonesia Barat. Hati-hati nih bagi Anda yang sedang mobil ya. Yang liburan. Libur panjang tentunya peringir ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia. Halo. Persada Indonesia, selamat siang. Ya, dari Tutu ternyata ya. Sayang sekali terputus tadi, dicoba lagi. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Persada Indonesia.
0: Halo.
2: Gerimis.
0: Gerimis ya di sana ya, tetangga.
2: Ya, gerimis kecil-kecil aja. Gerimis mengundang. Dari atas turun ke bawah.
0: Ya benar juga sih, alhamdulillah lah.
2: Kalau begitu,
0: apa?
2: Kita coba memori sekolah tua.
0: Memori?
2: Sekolah tua.
0: Memori sekolah tua.
2: Ya, masuk dah.
0: Sebenarnya nggak masuk Ci.
2: Jadi?
0: Sebentar. Kadang-kadang tuh lagu-lagu itu banyak yang di cover kan?
2: Di cover kan pasti bagus lagi baru kan?
0: Iya. Memori sekolah tua itu kayaknya nggak ada deh. Itu lagu Ik Sugiarti ya.
2: Tidak ada cinta apa satu nama satu cinta.
0: Hmm?
2: Itu juga satu nama satu cinta Ik Sugiarti juga tak masuk.
0: Enggak, seharusnya enggak. Karena kan itu bukan lagu-lagu 90, satu nama, satu nama, satu cinta.
2: Iya. Catatannya banyak Bang Udin, cuma tak masuk.
0: Makanya Bang Udin, ini lagu-lagu nostalgia soalnya yang Abang minta.
2: Jadi yang tak nostalgia gimana ya?
0: Lagu-lagu 90-an itu.
2: Dari siapa ya?
0: Banyak
2: sih. Dede juga jadinya.
0: Ya makanya itu lagi ya, Dewa 19 kayak klise gitu, Nika Ardila.
2: Kalau
0: Titi DJ.
2: Kalau klise aja tak suka suaranya, kurang apa tuh.
0: Kota Nika Ardila, Nika Ardila suka enggak? Poppy Mercury.
2: Poppy Mercury itu ada apa ya?
0: Apa Bang?
2: Ada dia bercinta dengan orang seberang itu, yang bercinta itu.
0: Antar Jakarta dan Penang.
2: Nah, satu lagi.
0: Oh, satu lagi apa ya? Surat Undangan.
2: Nah, dia cinta dengan Sultan Malaysia itu.
0: Hati siapa tak luka?
2: Aduh, hati siapa tak luka? Mungkin hati adalah pemberi suri yang luka ya. Dia kan cintanya di Pulau Seberang ya, ya kan?
0: Iya.
2: Ceritanya kan itu, hati siapa tak luka kan? Masuk kan?
0: Masuk, boleh, nah, boleh.
2: Itulah.
0: Kalau Poppy Mercury masih boleh.
2: Itu lagu apa hobinya Bang Udin itu. Paling suka dengar lagu itu. Dia kan iramanya sendu. Ya, sendu kan iramanya kan?
0: Iya, Pak.
2: Nanti kalau Mbak Rika masuk, nanti minta lagu itu aja, oke lah ya.
0: Boleh. Salam-salam ya buat siapa, Bang?
2: Darama yang masuk.
0: Berapa orang baru ya? 5 kayaknya.
2: Tadi kayaknya ada Alif tadi ya, Tumin Alif masuk siang. Alif tadi ya.
0: Iya benar.
2: Biasanya malam. Kalau Mbak Rika itu memang dengan suka Alif itu suka dengan Mbak Rika.
0: Karena pernah ketemu mungkin.
2: Iya, yang lain-lain tak pernah Alif itu masuk.
0: Iya, karena mungkin sama saya dulu dia pernah ketemu. Buat siapa lagi Bang salamnya?
2: Pertama Mbak Marika lah yang sedang bertugas ya, sehat dan bahagia. Yes. Tadi barusan ada Kak Deli ya?
0: Iya Deli.
2: Kak Deli, ada Ileg ya? Pak Umar, Bang Herman, Kak Damardu, Kak Berlian ya, Kak Berlian masuk Kak. Kak Senasiu, tak lupa juga Ibu Naptiah ya. WA lah, tak apa-apa, pokoknya masuk ya Ibu Naptiah. Yang lucu ya juga Kak Wati, ada Bunda Irma ya, Ibu Yeni, Putri Merica, ada Mak Dani ya, Pak Kumis juga, salam juga yang dari Bandung ya, dan Bandung Menyeruan dan Jadinda juga ya, tak lupa Kak Siska, Ibu Hani ya, Kak Ipa dengan Mak Dani ya di Kejang, Pak Kumis juga ya. Ada Amra Yusuf, Alisiawan dan Ika ya.
0: Iya Bang.
2: Salam juga buat Ika di Manado ya.
0: Oke.
2: Marika ya, Marika, maksud Marika. Bang Lukman ya. Siapa lagi? Marosi ya.
0: Marosi.
2: Usup nggak masuk.
0: Belum masuk dia.
2: Kalau Bunda Isali kalau siang tak masuk ya?
0: Nggak tahu, nggak pernah sama saya soalnya.
2: Malam aja tuh. Di itu Bang Uyah ya, di Yaminanggon apa tuh? Bang Uyah.
0: Nggak tahu.
2: Ya pernah masuk lah, pernah masuk. Cuma Mbak Rika aja yang tak tahu, tak kenal ya kan?
0: Iya.
2: Yang dari Sekit itu.
0: Nggak tahu saya.
2: Itu nanti kalau dia masuk tahu tuh.
0: Nanti ya kalau dia masuk ya.
2: Iya. Siapa lagi ya? Mbak Perida ya, yang dari Lampung apa ya?
0: Siapa?
2: Bengkulu, Abang Bengkulu.
0: Andi.
2: Putra Bengkulu.
0: Oh iya, lupa kemarin ngasih tahu. Ya.
2: Kan itu lah, Abang Udin ngasih nama itu.
0: Lupa. Gitu. Ntar.
2: Banyak nama Abang Andi ini Aye kan, jadi Abang ngasih Putra Bengkulu. Kalau mau kan, kalau mau, mohon maaf aja lah ya. Oke lah, salam
0: ya,
2: untuk semuanya, salam sehat, bahagia, dan tak lepas. Salam Mesra.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik, terima kasih tadi untuk Bang Udin ya, dari kilometer 13 ya pendengar. Selamat siang untuk Kak Yulita dari Korindo, lagunya Astrid Terpukau ya. Oke, terima kasih Yulita. Kita ke lagu dulu pendengar ya, sudah dua penelpon yang masuk. Kita putarkan lagu selanjutnya, Jangan Pernah Berubah dari ST12. Ini permintaan dari Pak Hamzah Yusuf Jambi.

0: Oke, lagu The Virgin tadi premier Mita dan juga Dara ya, yang masih aktif berkarya ya setelah 17 tahun bersama dan merilis lagu baru seperti Cinta Terlarang 2 premier. Mita tampil lebih feminin dengan rambut panjang seiring dengan proses hijrahnya, sementara Dara sedang fokus dengan hubungan pribadinya premier. Silakan untuk penelpon selanjutnya. Halo, sama siapa Persada Indonesia? Halo?
1: Halo. Halo.
0: Halo, Persada Indonesia.
1: Halo, selamat siang Persada Indonesia. Assalamualaikum Mbak Rika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucu.
1: Iya. Yeah.
0: Apa kabar nih hari ini?
1: Alhamdulillah, batuknya belum hilang Mbak Rika.
0: Aduh, kok lama kali hilangnya. Udah minum obat belum?
1: Itulah.
0: Kenapa?
1: Kalau makan obat bawaannya ngantuk aja Mbak Rika.
0: Jadi enggak dimakan obatnya?
1: Jadi makan.
0: Karena bikin
1: tapi besok ya nggak mau makan Mbak Rika.
0: Kenapa pula ya?
1: Dimakan soalnya dulu. Besok mau jalan-jalan ke Pulau Penyengat Mbak Rika.
0: Oh, mau ke Penyengat besok.
1: Nanti kalau ngantuk macam mana yang nak jalan?
0: Malah tidur nanti.
1: Macam mana yang nak naik pompong kalau ngantuk nanti?
0: Sampai di pelabuhan malah tidur nanti. Enggak besok saya
1: enggak. Kan enggak jauh Mbak Rika.
0: Bener juga sih enggak jauh, tapi saya besok tugas yang.
1: Oh iyalah Mbak Rika ya.
0: Jalannya sama siapa ke Penyengat nanti?
1: Iya, kita rame-rame Mbak Rika.
0: Oh, keluarga.
1: Iya, kena kan. Nah, besok libur kan. Nah, kalau Mbak Rika mau, Mbak Rika nyusul.
0: Insya Allah. Kapan terakhir ke Penyengat ya?
1: Iya.
0: Kapan terakhir ke Penyengat?
1: Kemarin lah lebaran.
0: Oh, baru. Oh, sering ya ke Penyengat?
1: Iya, kalau yang setiap tahun Mbak Rika ke Penyengat. Soalnya di sana ada kakak yang tertua.
0: Di mana?
1: Di kayaknya nggak jauh sama ini, sama Bunda Permata.
0: Oh, Bunda Permata
1: di Kampung Bulang, Mbak Rika.
0: Oh, di Kampung Bulang. Oh, di situ ya.
1: Iya.
0: Oh, gitu. Makanya setiap tahun ke sana yang ya silaturahmi ya.
1: Iya, kan. Kakak masih ada di sana kan, Mbak Rika kan.
0: Berarti ntar besok insya Allah ketemu Bunda Permata dengan toatan lah ya.
1: Maunya barengan sama Mbak Rika maunya. Mbak Rika.
0: Iya.
1: Nanti kalau diundang Mbak Rika mau datang Mbak Rika ya.
0: Insya Allah eyang.
1: Nah ya.
0: Iya.
1: Ini undangannya gak main-main ya Mbak Rika.
0: Kapan tuh? Bulan berapa?
1: Tapi insya Allah Mbak Rika ya, kita panjang umur, disehatkan badan Mbak Rika ya, insya Allah nanti bulan 11 Mbak Rika.
0: Terima mantu ya.
1: Tapi nanti Eyang kasih tahu lagi lebih jelas lagi Mbak Rika ya, dikasih undangan Mbak Rika ya.
0: Baik Eyang, terima kasih Eyang.
1: Iya. Pokoknya udah dari sekarang biar Mbak Rika nggak lupa. Mana tahu Mbak Rika mau keluar negeri nanti kan? Jadi kalau mau keluar negeri ditunda dulu Mbak Rika ya.
0: Oke.
1: Orang nak berjalan kok suruh ditunda-tunda.
0: Eyang nih.
1: Mbak Rika lagu ini kayaknya enak sekali. Apa? Mbak Rika. Tapi kalau Baby Romeo itu kayaknya udah tua sekali Mbak Rika ya.
0: Baby Romeo.
1: Baby Romeo.
0: Belum lah, belum tua lah, masih muda.
1: Belum ya?
0: Belum.
1: Masih kan muda. Kayaknya kalau Afgan tenak kali dibawainnya tuh Mbak Rika.
0: Ayang mau yang mana?
1: Kayaknya mau dengar yang Afgan lah Mbak Rika.
0: Oh, mau yang ini aja, Afgan aja.
1: Yang udah di cover sama Afgan ya. Ya pokoknya semuanya enak gitu Mbak Rika. Cuman gimana ya?
0: Bawalah lagu yang
1: pengen dengar dari Afgan aja gitu.
0: Bawa Cintaku.
1: Bunga terakhir. Oh, iya. Tapi kan Mbak Rika belum berakhir, masih lama kan Mbak Rika kan?
0: Ntar lagi ya, 50 menit lagi saya selesai nanti baru
1: Ardianti. Tadi ada Alif tuh Mbak Rika ya?
0: Iya benar, dia masuk.
1: Suaranya tadi. Tak kedengaran Mbak Rika tadi.
0: Dari dulu kan Alif emang suaranya
1: kecil.
0: Tadi
1: kan lagi masak sop tadi Mbak Rika.
0: Aduh.
1: Kan lagi ini kan selera lagi enggak enak gini kan. Kepengennya makan berkuah gitu kan. Ada Alif tapi enggak dengar gitu suaranya. Dengarnya suara Mbak Rika ya.
0: Alif memang suaranya kecil.
1: Bentar lagi gabungnya Mbak Rika ya.
0: Emang kayak gitu dia kalau masuk langsung minta lagu.
1: Apa ya, kok pemalu dia tuh tak hilang-hilang Mbak Rika ya. Lucu Alif. Yalah Bu Alif, saya selalu Alif ya. Yalah tadi barusan ada Bang Udin. Mungkin nanti Bunda Permata nak gabung buat Bang Ae ya. Ini buat Bang Uya sama Pak Demang ya. Nah, sini gabung ada Mbak Rika ya. Buat Pak Hamzah Yusuf, buat Yusuf. Kak Dang mungkin nak gabung, Pak Kumis ya. Tadi ada Kak Deli tadi ya.
0: Ya, Kak Deli tadi.
1: Buat ini Kak Putri Merica, Kak Sarina, tak lupa kan buat Mas Prabu ya, Mbak Rika ya. Ya gitu aja Mbak Rika ya, nanti salamnya dititip aja sama yang belakang Mbak Rika ya.
0: Terima kasih ya.
1: Sampai keringetan sampai Eyang Mbak Rika.
0: Makasih ya.
1: Sampai keringetan alhamdulillah. Udah makan obat, udah keringetan, cuma ngantuknya harus ditahan lah Mbak Rika.
0: Benar, cepat sehat ya.
1: Yang nggak mau tidur nanti, kalau tidur nanti tambah puyeng nanti yang kalau bawa tidur kan. Dengerin lagu aja lah. Ya gitu aja Mbak Rika ya.
0: Makasih.
1: Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Semangat Mbak Rika.
0: Semangat. Terima kasih yang Supriyadi. Yang Ucu tadi pendengar ya, lekas sembuh ya untuk yang Ucu. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Ya, selamat siang menjelang sore.
0: Halo, selamat siang menjelang sore, Bang Andi Yudhistira. Apa kabar nih Bengkulu?
2: Bengkulu lagi murung saat ini.
0: Oh, murung kondisinya. Kenapa? Hujan. Hujan. Karena hujan atau karena apa nih murung nih?
2: Mendung.
0: Oh, mendung ya di sana ya. Bang Andinya enggak mendung dong.
2: Oh, tidak.
0: Bang Udin katanya mau ini. Nawarin mau enggak Bang Aye ganti nama jadi Putra Bengkulu katanya.
2: Oh, tidak bisa karena saya Bugis.
0: Orang Bugis.
2: Iya.
0: Oh. Gitu. Kerjanya aja di Bengkulu, Bang Udin.
2: Iya. Kalau Putra Bengkulu nanti dibilang orang Bengkulu lagi asli gitu ya.
0: Iya, benar juga sih ya.
2: Jadi itu diklarifikasi aja gitu.
0: Jadi enggak bisa ganti nama ya.
2: Kalau nama tetap aja gitu inisialnya gitu.
0: Iya, beliau orang Bugis, orang Sulawesi ternyata. Iya. Oke lah, Bang Andi Yudhistira, apa nih aktivitasnya, libur dong Bang?
2: Oh tidak, sama aja pokoknya kita ini istilahnya gak ada hari libur gitu, tetap aja gitu, stay gitu, tetap gitu ya.
0: Oh, stand by ya.
2: Kalau yang istilahnya mungkin istilahnya PNS atau istilahnya ini istilahnya di bagian misalnya apa? Buruh atau gimana mungkin ya libur ya. Kalau macam gitu enggak ini Mbak Riga.
0: Oh, diriku kira dirimu PNS Bang.
2: Wah. Oh. Enggak usah dipublikasikan.
0: Ya udah deh, Bang Andi Yudhistira. Apapun pekerjaannya, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya.
2: Iya.
0: Penasaran sebenarnya. Silakan Bang Andi Yudhistira, mau request lagu apa?
2: Yang tahu itu tanya sama Mbak Ita pun, nama Sari, Mbak Yudi, Mas Yudi.
0: Oh, Mas Yudi Ismail tuh lebih akrab tuh dengan Bang Aye. Saya Bang Aye nih setia.
2: Kalau nggak yang dari Bogor itu ya.
0: Oh, bukan Indah ya. Emang Mak Dhani nggak tahu?
2: Tahu sih sebenarnya, tapi kan sudah saya bilang jangan dipublikasi.
0: Oh, jadi sudah terkunci dia ya?
2: Jangan dipublikasikan dalam hal ini. Dan juga saya nggak butuh yang namanya ketenaran gitu ya.
0: Bukan gitu dia pindah-pindah kok dia pindah-pindah gitu kan? Ya udah deh, Bang Andi Yudhistira, semoga pekerjaannya lancar ya.
2: Kalau pindah itu panggilan tugas aja gitu ya.
0: Iya juga sih Bang, benar juga ya. Tugas negara, kesini kesana kita kalau jadi pegawai pusat.
2: Iya.
0: Bang Andi di sini gerimis ya, di sana baru mendung ya Bang ya.
2: Iya. Dan makanya juga lagunya juga
0: apa?
2: ada mengarah ke sana gitu.
0: Lagu apa nih kira-kira nih?
2: Dunia pun ikut menangis.
0: Dunia pun ikut menangis.
2: Versinya Fortesia ya.
0: Yes, versi siapa Bang?
2: Fortesia. V biasa volume, bukan Fanta ya, volume. Oscar Romeo. Nah, TEXIA.
0: T.
2: E X I A Vortex,
0: iya,
2: ya.
0: Diriku nggak pernah putar soalnya tuh. Kok nggak aku, kok nggak ada bang?
2: Ada, jelas lagu itu ada itu.
0: Apa tadi judulnya? Dunia Pun Ikut Menangis.
2: Iya, itu kan lagunya Dewi Dores di cover sama Voltes ya.
0: Tapi nggak ada loh bang. Dewi Dores ada, tapi kalau
2: ada itu. Nanti gimana? Itulah makanya kalau seandainya saya yang jadi penyiar, mungkin saya putar gitu.
0: Fortesia.
2: Iya.
0: Oh, tadi diriku nyarinya Forfesia.
2: Waduh.
0: OTT ya, bukan V ya.
2: Saya enggak menyalakan kuping Anda gitu, mereka ya.
0: Jadi apa yang salah? Ayo udah, kupingku enggak salah.
2: Pendengarannya gitu ya.
0: Iya, pendengaran diriku enggak salah, hanya pengucapan dari Bang Andi nih yang kurang jelas nih.
2: Miscommunication gitu.
0: Oke.
2: Ya udah kan?
0: Udah dapat nih, Bang.
2: Ready ya.
0: Ready. Udah standby.
2: Kalau lagu itu dari kalau bukan Mifora, Fortexia gitu. Tapi lain kalau di Ruang Rindunya pasti penyanyi aslinya gitu.
0: Baru ya, kalau siang-siang yeah. Cover aja gitu ya.
2: Ya.
0: Oke.
2: Kalau Mak Dani ya kalau minum es terus nambah jadi batuknya. Tapi kalau Mak Dani makan pedas cepet itu.
0: Cepet apanya?
2: Cepet sembuhnya gitu.
0: Cepet sembuh.
2: Apalagi kalau penyengat gitu, wih, ngeri gitu.
0: Apa?
2: Kalau penyengat yang mau disinggahi gitu atau
0: yang,
2: dikunjungi.
0: Yang, oh, itu bukan Mak Dani yang sakit.
2: Anu apa yang Ucu. Nah, yang
0: aduh,
2: Ucu.
0: Aduh, gimana sih? Mikirnya ke Mak Dani terus sih.
2: Yang Ucu. Mak Dani kan juga kemarin tempo hari sakit juga, Mbak Rika.
0: Oh iya, makanya beliau tuh udah berapa hari ini enggak gabung karena sakit, Bang Aye.
2: Tapi sudah saya kasih solusi, Kak.
0: Yeah.
2: Tadi ada Kak Eli juga ya.
0: Iya. Yeah.
2: Bang Udin. Oh maaf, sarannya tidak bisa diterima ya, karena saya asli Bugis gitu ya.
0: Apa kareba ya?
2: Jadi
0: ya.
2: Tetap aye gitu, agak kareba Madeceng.
0: Madeceng.
2: Iya. Ya itu aja Mbak Rika.
0: Makasih Bang Aye.
2: Kalau ada Bunda Permata, mungkin sudah dimobilisasi semua gitu ya.
0: Belum masuk ya.
2: Dari saya, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi Bang Andi Yudhistira ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Selamat siang Persada Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian.
1: Iya, orang pada sakit semua apalah tidak. Hari hujan tak menentu. Hujan panas nyari orang kena demam, pilek, batuk. Iya kan?
0: Betul juga. Nih kakak nih kenapa pula jadi pilek nih?
1: Kakak nih alergi aja kadang nih hidung nih. Kalau dah alergi debu, iya cium asap rokok, cium asap orang bakar-bakar, mulailah dia nih hidung nih. Alergi.
0: Karena alergi ya, nggak mungkin karena kehujanan kan?
1: Iya, kalau cium-cium bau rinso, bau sabun-sabun.

0: pula nak nak bernafas kalau ditutup hidung, ditutup mata.
1: Tutup.
0: Macam mana nak berjalan, ngeraba-geraba. Ada dinding, nanti kening. Tak pinjol.
1: Tak, kalau tak ada, kalau tak ada masker, tak ada topeng, pakai kain sarung ya, nampak biji mata aja.
0: Nah, tu cuma kayak si pitung tu kan?
1: Si pitung. Kak Berlian nak nak lagu apa?
0: Lagu apa deh ni?
1: Oh, bebas
0: lagu
1: je.
0: Ini jelah. Lagu dari Ariel Noah jelah.
1: Ariel.
0: Ariel jelah, dari Ariel. Sembarang aja lah pilihkan judul dia apa.
1: Oh, yang penting Ariel ya.
0: Okay. Yang penting Ariel.
1: Yalah, yalah.
0: Ikut dia tadi yang salamnya tadi ada Kak Deli ya, ada Bang Udin, ada yang Ucu, ada Bang Aye, ada Kang Irwan, ada Mak Dani, cepat sembuh Mak Dani, yang Ucu juga.
1: Yang Ucu besok nak kepelengat.
0: Ada Bunda Permata, ada Yusof di Batam, ada Kak Sanah QQ, ada Mas Prabu, ada Pak Kumeh di sana, Pak Umar, Pak Gapar. Ada siapa lagi ya? Ada Kak Dinda. Ada Uma Sulami, ada Bu Hani, ada Kak Epa, ada Oma El, ada Nona Pika, ada semua aja lah. Dari penelpon pertama sampai terakhir.
1: Baik.
0: Buat Rika, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Berlian. Terima kasih Kak Berlian tadi dari Ganet ya. Baik, kita ke lagu dulu ya. Pendengar Poppy Mercury, Hati Siapa Tak Loka.

0: Oke, pendengar bunga terakhir dari Afgan tadi ya. Pro 1 dari Tanjung Pinang dalam program siaran Persada Indonesia 27100 dan juga di 08 11 77 89 83 30. Selamat siang untuk Pak Kumis yang ada di Pancur ya. Salam untuk semua dari yang pertama sampai yang terakhir. Lagunya Nick Ardila, Kutakan Bersuara tadi. Oke, untuk lagu mohon maaf ya Bapak ya, kami tidak bisa lagi memutarkan. Halo, selamat siang Persada Indonesia. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat siang Persada Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yusuf. Apa kabar Yusuf hari ini, Yusuf?
1: Sehat, alhamdulillah. Marika sehat.
0: Marika juga sehat kabarnya. Kirain pulang ke Ngenang tadi, kan libur.
1: Hari ini tanggal merah tapi masuk kerja kita.
0: Oh gitu, tanggal merah di kalender ya, tapi dirimu tetap kerja gitu ya, Yusuf ya. Oke.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, semoga lancar ya pekerjaannya Yusuf. Silakan Yusuf, mau salam-salam buat siapa? Untuk lagu udah gak bisa lagi, gak apa-apa ya.
1: Gak apa-apa, kita ikutan lagu yang penelpon aja.
0: Benar juga sih, semuanya lagu penelpon. Siapa lagi? Gak mungkin iya Karika sih. Putar lagu pilihan Karika. Salam-salam buat siapa Yusuf?
1: Salam yang pertama buat Mbak Rika Pertiwi, selamat siang, selamat bertugas. Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Salam buat penelpon yang pertama sampai yang terakhir aja lah Kak.
0: Oke, itu aja.
1: Dengan ucapan semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya, dan selalu dimurahkan rezekinya. Dan salam juga buat kedua orang tua Yusuf yang ada di Ngenang, dan juga buat ibunda saya, buat mak saya yang ada di Pulau Jaloh, Batam. Semoga selalu dalam keadaan sehat tentunya.
0: Ya, makasih. Oke,
1: buat Marika, hati-hati pulangnya.
0: Oke.
1: Ya, semoga sukses selalu ya.
0: Terima kasih Yusuf ya.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Yusuf. Terima kasih Yusuf dari Punggur, Batam tadi. Oke, yang WA di sini Karika nggak tahu nih siapa nih. Salam katanya untuk Kak Sarina, Mak Berlian, Bunda Permata, Bang Edo, dan juga untuk Pak Kumis. Oke, untuk lagunya Mbak Rika nggak bisa putarkan ya, The Bagindas Juara Cinta. Lagunya ada, cuma Mbak Rika nggak bisa putarkan karena kita masih banyak lagu di sini ya. Kak Hani dari Sultan Sulaiman ya, Kak Hani Persada Indonesia, request dari Maudi Ayunda Prawakarta. Salamnya untuk Mbak Rika, selamat bertugas. Untuk Bang Udin, Kak Deli, untuk Bapak Hamzah Yusuf juga, Pak Irwan, Mas Prabu, Teh Dinda, Pak Andi, Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Els, dan Nona Vika di Manado, Bunda Permata yang Ucu. Untuk Bang Ilek dan Yusuf katanya ya, Mama Dani, Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina Q, Mak Cikma yang Ucu, dan juga fans RRI di mana saja berada, semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih untuk Kak Hani dari Jalan Sultan Sulaiman.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

Ya, pendengar, terima kasih bagiannya yang sudah bersama dengan kami Pro 1 RRI Tanjung Pinang dalam program siaran Persada Indonesia pada hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tanjung Pinang Sore. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di manapun Anda berada, pada Tanjung Pinang Sore ini di edisi 14 Mei 2026 bersama saya Ardian Huta Barat di hari Kamis ini ya. Tentunya ini merupakan hari libur atau tanggal merah. Baik, menemani Anda bersama saya Ardian Huta Barat sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami juga informasikan untuk tanda waktu sholat fardu asar nanti pada pukul 15 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami juga akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Beranda Astacita ini dengan topik libur kenaikan Yesus Kristus.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
4: Pendengar, informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
4: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik pendengar, kami langsung saja bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti siaran Beranda Astacita Berjaringan. Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Perlu kami informasikan ya, untuk siaran Beranda Astacita Berjaringan pada sore hari ini ternyata ditiadakan. Dan untuk selanjutnya, kami juga menyampaikan informasi dari portal rri.co.id ya, mengenai tentang bagaimana arahan dari Menteri Dalam Negeri untuk menjaga stabilitas dan menghindari panic buying ya. Maksudnya adalah bahwa kondisi ekonomi nasional tetap stabil meskipun terdapat penyesuaian metodologi pada perhitungan harga listrik. Tito meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu kenaikan harga yang dapat memicu keresahan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau warga agar tidak melakukan aksi panic buying terhadap kebutuhan pokok maupun bahan bakar minyak BBM. Pemerintah menjamin bahwa stok komoditas penting seperti beras dalam posisi yang sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nasional. Para kepala daerah telah diinstruksikan untuk segera menggelar rapat internal guna memastikan kesiapan pasokan pangan dan energi di wilayah masing-masing. Dan langkah antisipatif ini bertujuan menjaga kelancaran rantai pasok agar tidak terjadi gangguan distribusi yang merugikan konsumen. Selain ketersediaan barang, Menteri Dalam Negeri juga menekankan pentingnya pengamanan di lokasi wisata serta pengaturan arus mudik yang efektif. Koordinasi lintas sektor sangat diperlukan untuk mencegah insiden kerumunan massa yang tidak terkendali demi menjamin keselamatan publik. Seluruh kepala daerah wajib berada di wilayah tugasnya mulai tanggal hari ini pendengar ya, 14 Mei hingga 28 April untuk memimpin langsung pengendalian situasi lapangan. Kehadiran pemimpin daerah secara fisik sangat krusial dalam mengawal stabilitas harga dan keamanan selama masa perayaan Hari Raya. Dan tadi mendengar informasi dari Kantor Berita Radio Nasional, rri.co.id, dan tetaplah bersama kami.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.

0: Igu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.
1: FM 98.3 MHz, Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Cinta bukan mengajarkan kita lemah, tetapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan mengajar kita menghinakan diri, tetapi menghembuskan kegagahan. Cinta bukan melemahkan semangat, tetapi membangkitkan semangat. Buya Hamka.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang pukul 15 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kita dengarkan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah salat fardu asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Allah tidak pernah mencabut sesuatu dari Anda kecuali Dia menggantinya dengan yang lebih baik. Tetapi itu apabila Anda bersabar dan tetap ridho dengan segala ketetapannya. Barang siapa kuambil dua kekasihnya atau matanya, tetap bersabar, maka aku akan mengganti kedua matanya itu dengan surga. Dan barang siapa kuambil orang yang dicintainya di dunia, tetap mengharapkan ridhoku, niscaya aku akan menggantinya dengan surga. Yaitu, barang siapa kehilangan anaknya, tetap berusaha untuk bersabar, maka di alam keabadian kelak akan dibangunkan untuknya sebuah baitul hamd atau istana pujaan. Maka Anda tak usah terlalu bersedih dengan musibah yang menimpa Anda. Sebab yang menentukan semua itu memiliki surga, balasan, pengganti, dan ganjaran yang besar. Para kekasih Allah yang pernah ditimpa musibah, ujian dan cobaan akan mendapatkan penghormatan yang agung di surga Firdaus. Itu tersirat dalam firman-Nya. Selamat atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Betapapun, kita harus selalu melihat dan yakin bahwa di balik musibah terdapat ganti dan balasan dari Allah yang akan selalu berujung pada kebaikan kita. Dengan begitu, kita akan termasuk. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini merupakan ucapan selamat bagi orang-orang yang mendapat musibah dan kabar gembira bagi orang-orang yang mendapat bencana. Umur dunia ini sangat pendek dan gudang kenikmatannya pun sangat miskin. Adapun akhirat lebih baik dan kekal. Sehingga barang siapa di dunia mendapat musibah, ia akan mendapat kesenangan di akhirat kelak. Dan barang siapa hidup sengsara di dunia, ia akan hidup bahagia di akhirat. Lain halnya dengan mereka yang memang lebih mencintai dunia, hanya mendambakan kenikmatan dunia saja dan lebih senang pada keindahan dunia. Hati mereka akan selalu gundah gulana, cemas tidak mendapatkan kenikmatan dunia, dan takut tidak nyaman hidupnya di dunia. Mereka ini hanya menginginkan kenikmatan dunia saja, sehingga mereka selalu memandang musibah sebagai petaka besar yang mematikan. Mereka juga akan memandang setiap cobaan sebagai sesuatu yang gelap gulita selamanya. Ini adalah karena mereka selalu memandang ke arah bawah telapak kakinya dan hanya mengagungkan dunia yang sangat fana dan tak berharga ini. Wahai orang-orang yang tertimpa musibah, sesungguhnya tak ada sesuatu pun yang hilang dari kalian. Kalian justru beruntung karena Allah selalu menurunkan sesuatu kepada para hamba-Nya dengan surat ketetapan yang di sela-sela huruf kalimatnya terdapat suatu kelembutan, empati, pahala, ada balasan, dan juga pilihan. Maka dari itu, siapa saja yang tertimpa musibah yang hebat, ia harus menghadapinya dengan sabar, mata yang jernih, dan pola pikir yang panjang. Dengan begitu, ia akan menyaksikan bahwa buah manis dari musibah itu adalah Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, dan di sebelah luarnya, dari situ ada siksa. Dan sesungguhnya, apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, lebih abadi, lebih utama, dan lebih mulia.

apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya? Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Warta Berita Berjaringan, Lintas Berita Berjaringan, Korwil, Nusantara 15.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil menyetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15.
1: Setiap saat melakukan kewaspadaan terhadap pintu masuk teman-teman kami yang bertugas di pelabuhan.
2: Kebijakan dulu in out in satu, jadi ada one in one out in
0: one. Lintas berita Korwil Nusantara 15 edisi hari Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Ahyar Bintara. Baik, saudara pendengar, mengawali berita kita di Korwil 15 pada sore hari ini kita hadirkan dari Batam, di mana Batam memperkuat kewaspadaan terhadap hantavirus di tengah tingginya aktivitas pelaku perjalanan internasional dan munculnya laporan kasus di Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Pak Iqbar Musaki.
3: Pemerintah dan instansi kesehatan di Kota Batam terus memperkuat kewaspadaan terhadap penyebaran hantavirus menyusul munculnya laporan kasus di Indonesia serta tingginya mobilitas internasional di wilayah perbatasan. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan pengawasan di pintu masuk internasional seperti pelabuhan dan bandara terus dilakukan melalui sistem surveillance terhadap penumpang, alat angkut, hingga lingkungan sekitar. Menurutnya, pengawasan juga dilakukan terhadap keberadaan tikus yang menjadi salah satu hewan pembawa berbagai penyakit menular termasuk hantavirus.
1: Kita setiap saat melakukan kewaspadaan terhadap pintu masuk ya. Teman-teman kami yang bertugas di pelabuhan bandara itu mereka melakukan surveillance, jadi pemantauan terhadap penumpang, alat angkut dan juga barang gitu. Makanya itu dari dulu sebenarnya menjadi konsen karantina kesehatan dalam pemeriksaan alat angkut, lingkungan. Jadi kewaspadaan itu tetap kita lakukan mulai dari pengawasan orangnya, kemudian juga pengawasan alat angkutnya dalam hal ini pesawat maupun kapal ya.
3: Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap pelaku perjalanan dilakukan menggunakan thermal scanner dan sistem self-assessment melalui aplikasi All Indonesia. Selain itu, survei tikus di kawasan pelabuhan dan bandara juga rutin dilakukan untuk mendeteksi potensi penyakit yang dibawa hewan pengarat tersebut. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Batam, Melda Sari, mengatakan Dinas Kesehatan telah menyiapkan langkah sosialisasi dan pengendalian melalui puskesmas serta fasilitas kesehatan di Kota Batam.
4: Jadi nanti akan kita buat leaflet, kemudian Instagram dari masing-masing puskesmas yang terkait virus tersebut seperti itu, dan bagaimana cara pengendaliannya. Nanti akan dibuatkan leaflet dan akan kita share dengan masing-masing puskesmas seperti itu.
3: Dinas Kesehatan Kota Batam bersama Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam menghimbau masyarakat tidak perlu panik terhadap isu hantavirus, namun tetap diminta meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar guna mengurangi risiko keberadaan tikus yang berpotensi membawa dan menyebarkan penyakit zoonosis, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam, flu, nyeri badan, maupun gangguan pernapasan. Lebih lanjut, mereka juga akan terus memperkuat edukasi dan pengawasan guna mencegah penyebaran penyakit menular di wilayah perbatasan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faiki Bermusaki melaporkan.
0: Sudah berangkat berita selanjutnya masih dari Kota Batam kita hadirkan. Seiring dengan memburuknya kemacetan di sejumlah wilayah, pemerintah bersama pemangku kepentingan didorong untuk merevisi aturan pembelian kendaraan agar lebih responsif terhadap peningkatan jumlah kendaraan dan mendukung sistem transportasi yang berkelanjutan. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Ripai Kasim.
5: Penyebaran jalan di Batam Kepulauan Riau sepertinya tidak akan maksimal jika di waktu yang sama angka penjualan mobil terus meningkat. Dengan mudahnya akses pembelian, mudahnya skema kredit penjualan mobil, serta masih banyaknya mobil tahun-tahun produksi lama yang beredar menambah daftar panjang kemacetan Batam. Ya, meskipun jalannya diperluas, kemacetan tetap terjadi. Jadi Raja Guguk menegaskan perlu ada regulasi baru untuk mengurangi jumlah kendaraan di Batam, baik itu yang mengatur usia kendaraan yang boleh dipakai ataupun mengatur pajak kendaraan dan memaksimalkan angkutan umum agar dapat menekan angka pembelian kendaraan pribadi.
2: Mobil, ya mungkin seperti kebijakan dulu, in out in satu, jadi ada one in one. Outnya juga one, gitu loh. Ada terkontrol jumlah mobil, kemudian juga peremajaan mobil juga terkontrol. Mungkin ya, mobil yang mungkin usia di bawah, misalnya di bawah 10 tahun itu. Nah ini juga harus terkontrol sejak dini. Kalau Singapura itu kalau salah itu 3 atau 5 tahun yang nggak bisa dipakai lagi. Seperti Singapura lah, tuh ya mungkin bisa, misal 8 atau 10 tahun mungkin bisa terapkan di Batam. Tapi ini harus dikontrol gitu loh, karena kalau nggak dikontrol sangat berat gitu loh. Berapa ATPM mobil resmi dealer di sini ada? Kalau ya, Swiss dan kalau rata-rata misalnya mereka jual satu unitnya jual per bulannya itu 100 unit, ya berapa TPM, ya
5: kan? Batam sampai dengan saat ini masih menjadi salah satu surga dunia otomotif. Banyaknya ATPM mobil produksi Indonesia serta dealer mobil berstatus CBO impor dan juga ramainya mobil second luar negeri di tahun lama yang berplat Z alias khusus kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam mengakibatkan arus masuk mobil tak tertahankan. Partisipasi masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi pun mendukung situasi tersebut sehingga jalan Batam hari ini dihiasi berbagai macam mobil, baik pabrikan Jepang yang berproduksi di Indonesia, mobil impor berstatus GDM hingga mobil impor dari Eropa. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Dari RRI Batam kita terbang ke RRI Pekanbaru di mana sebelum pelaksanaan work from home ataupun bekerja dari rumah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau memberikan dampak positif, salah satunya pembayaran listrik yang mengalami penurunan. Selengkapnya dilaporkan Pemi Astiopani.
6: Dalam rangka pelaksanaan efisiensi anggaran dan penghematan bahan bakar minyak atau BBM, pemerintah mulai dari tingkat pusat maupun daerah sudah memperlakukan kerja dari rumah atau work from home WFH. Satu bulan sejak diberlakukannya WFH memberikan dampak positif khususnya dari segi anggaran seperti di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Warianto mengatakan, sejak satu bulan pelaksanaan WFH, anggaran pembayaran listrik di lingkungan pemerintah provinsi menurun dibandingkan sebelum diberlakukannya WFH.
7: Ya, kemarin sudah kita lakukan, dan saya minta kemarin Biro SDM rekap masing-masing OPD, tapi saya lihat sudah ada banyak penurunan dari bulan Maret ke April ke sini sudah ada penurunan penggunaan listrik, ada turunnya, hemat ya, jadi artinya ada manfaatnya terhadap untuk tadi.
6: Salah seorang aparatur sipil negara ASN di pemerintah Provinsi Riau Rahmat menuturkan, sejak diberlakukannya WFH dirinya merasa terbantu dan biaya yang dikeluarkan juga berkurang seperti biaya untuk pembelian BBM.
8: Ya kalau untuk apanya ya mengurangi lah, untuk yang BBM-nya berkurang, yang biasa agak besar jadi kecil gitu. Terus kalau kerja pun lagi gimana ya, kan efisien kalau untuk WFH itu sendiri gitu, bisa kerja di rumah gitu.
6: Rahmat mengharapkan pelaksanaan WFH dapat terus berjalan agar biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar di tengah naiknya harga BBM saat ini. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Berita selanjutnya masih dari RRI Pekanbaru. Dua atlet para taekwondo NPC Riau siap berlaga pada kejuaraan Pancasila Cup 2 yang akan digelar di Jakarta Timur 15 sampai dengan 17 Mei. Laporan selengkapnya disampaikan Kairani Januari ini.
9: National Paralympic Committee NPC Riau kembali mengirimkan atlet terbaiknya untuk berlaga di ajang nasional. Kali ini dua atlet para taekwondo dipastikan ambil bagian pada kejuaraan Pancasila Cup 2 Piala Profesor Dr. Reda Mantovani yang akan berlangsung pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Gor Ciracas, Jawa Timur. Dua atlet yang mewakili Riau tersebut yakni Rahmatul Hidayah dan Iren Yosepin Ritonga. Keduanya disebut telah menjalani program latihan intensif dan siap memberikan penampilan terbaik di arena pertandingan. Pelatih para taekwondo NPC Riau, Farhan, mengatakan persiapan atlet berjalan dengan sesuai rencana, baik dari sisi teknik, fisik maupun mental bertanding. Ia menilai ajang Pancasila Cup 2 menjadi kesempatan penting bagi atlet daerah untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain memburu prestasi, Farhan berharap penampilan atlet NPC Riau dapat menarik perhatian tim pelatih nasional sehingga berpeluang masuk dalam pemantauan pelatnas para taekwondo Indonesia.
10: Untuk kondisi atlet udah sebenarnya siap bertanding. Alhamdulillah selama persiapan nggak ada cedera. Jadi insya Allah udah setelah besok untuk berjuang di kejuaraan nasional NPC besok. Untuk pertandingannya itu ada di kategori K44 yang atas nama Iren itu di under 47 kg. Nah kalau yang atlet satunya lagi Rahmatul Hidayah itu di kategori K44 pemain di kelas berat under 52 kg.
9: Sementara itu, PLT Ketua NPC Riau Indra Warman turut memberikan arahan kepada atlet dan pelatih sebelum keberangkatan menuju Jakarta. Ia meminta seluruh tim menjaga disiplin, kesehatan, dan nama baik daerah selama mengikuti kejuaraan. Indra juga mengingatkan pelatih agar terus mendampingi dan mengawasi atlet selama berada di lokasi pertandingan agar seluruh kebutuhan atlet dapat terpenuhi dengan baik.
11: Atas nama si Iren sama atas nama Rama, dari depan mereka berangkat. Yang jelas kita tidak target apa-apa, karena itu juga hanya sekedar biarlah itu adalah membawa nama NPC Provinsi Riau. Tolong itu kalau bisa dapat medali, alhamdulillah.
9: Ia berharap keikutsertaan atlet para Taekwondo Riau pada Pancasila Cup 2 dapat menjadi motivasi bagi atlet disabilitas lainnya untuk terus berlatih dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Baik, saudara pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Hujan yang mengguyur kota Padang beberapa hari lalu menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah di sepanjang pantai Padang. Pada umumnya, sampah yang dikumpulkan berasal dari sampah rumah tangga dan plastik sisa makanan. Laporan selengkapnya disampaikan Armin Ramli.
13: Hal tersebut diungkapkan Nurul Huda, salah seorang petugas koordinator lapangan Pantai Wilayah 13, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, di kawasan Pantai Muara Lasa, Kota Padang pagi tadi. Dijelaskan Nurul Huda, pada hari biasa petugas melakukan pengumpulan sampah di sepanjang Pantai Padang dengan menggunakan dua mobil truk. Namun semenjak hujan terjadi, pengumpulan sampah dapat dilakukan dengan empat mobil truk, artinya dua truk pagi dan dua truk sore. Lebih lanjut, Nurul Huda menjelaskan pada umumnya sampah yang dikumpulkan petugas berasal dari sampah rumah tangga dan plastik dari sisa makanan.
14: Di Pantai Murasa ini dominasinya sampah plastik yang banyak. Mulai dari Jembatan Pangeran sampai Masjid Al-Hakim, itu kurang lebih 50 petugas kurang lebih. Itu dibagi bagian jalan dan bagian pantai. Bagian pantai ada kurang lebih separuh dari itu, Pak. Sampah-sampah pedagang ada juga sih yang pedagang yang bandel gitu. Jadi sampahnya barang dibuang. Ada contohnya kayak sampah batok kelapa, sampah-sampah plastik itu dibiarkan di pantai.
13: Koordinator lapangan Pantai Wilayah 13 Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Nurul Huda menghimbau dan berharap masyarakat atau pengunjung dan pedagang untuk selalu menjaga kebersihan. Buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan sehingga mempermudah petugas dalam melaksanakan tugasnya. Armin Ramli melaporkan.
0: Berita selanjutnya masih kita hadirkan dari RRI Padang. Pemerintah Kota Padang terus mematangkan progres program digitalisasi bantuan sosial Bansos sebagai upaya meningkatkan akurasi data penerima bantuan. Sejumlah persiapan mulai dilakukan, mulai dari penyusunan regulasi, penyiapan ribuan agen pendata, penguatan jaringan internet, hingga kolaborasi dengan perangkat pemerintah di tingkat kelurahan, RT, dan juga RW. Laporan selengkapnya disampaikan Elan.
15: Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Senjaya kepada RRI pagi tadi di Padang mengatakan sejumlah persiapan terus dimatangkan dalam mensukseskan program digitalisasi Bansos. Sebanyak 1.750 agen akan diberikan pelatihan dan bimbingan teknis BIMTEK pada Juni mendatang. Mereka akan mendapatkan pelatihan mengenai tata cara dan mekanisme penginputan data warga kurang mampu ke dalam aplikasi yang telah disediakan pemerintah pusat. Agen yang disiapkan harus memiliki kemampuan teknologi informasi IT serta jiwa sosial yang tinggi. Mereka nantinya akan diterjunkan hingga ke pelosok Kota Padang untuk memastikan tidak ada warga kurang mampu yang terlewat dari pendataan program digitalisasi Bansos. Menurut Eri, proses pendataan masyarakat akan dilakukan secara kolaborasi bersama perangkat pemerintah paling bawah mulai dari RT, RW hingga lurah setempat. Sinergi tersebut dinilai penting agar data warga yang dihimpun benar-benar akurat dan sesuai kondisi di lapangan.
16: Untuk mau terjun dan turun langsung ke pelosok wilayah, jangan sampai ada warga yang tidak mampu, yang tidak terdata, yang tidak terekam dalam program ini. Maka kami berharap nanti koordinasi lebih tinggi akan kami tingkatkan melalui Pak Lurah, Pak RW, dan Pak RT. Setelah kita mempersiapkan regulasinya, tahap selanjutnya adalah kita masuk pada tahap BIMTEK. Agen kita yang 1.750 ini, demikian banyak orang kan nggak mungkin dikumpulkan satu tempat gitu ya. Kita akan sebar apakah per kecamatan nanti kita BIMTEK. Dan langsung dihadiri oleh pejabat dari Dirjen Dukcapil.
15: Lebih lanjut Eri menjelaskan, Pemko Padang juga akan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait mekanisme penginputan data melalui sistem daftar mandiri. Setelah seluruh tahapan persiapan rampung, proses pendaftaran dan penginputan data dijadwalkan mulai berlangsung pada awal Agustus 2026. Menurut Eri, untuk mendukung kelancaran program tersebut, Pemko Padang juga menyiapkan berbagai perangkat pendukung, termasuk memastikan jaringan internet dan konektivitas aplikasi berjalan optimal di seluruh wilayah kota. Saat ini pemerintah Kota Padang telah menyediakan 297 titik akses internet gratis yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam mendukung proses digitalisasi Bansos. Ellen Silviasari, melaporkan.
0: Dari RRI Padang kita terbang ke RRI yaitu yang dekat dengan Batam, Tanjung Pinang. Nah, pendengar, semakin meningkat aktivitas calon jemaah haji, para jemaah diimbau untuk terus menjaga kesehatan dan memperbanyak aktivitas ibadah di hotel, khusus bagi lanjut usia serta yang kurang sehat. Laporan selengkapnya disampaikan Febriansa.
17: Kondisi calon jemaah haji asal Kabupaten Bintan yang tergabung dalam kloter 1 Embarkasi Batam saat ini berada di Tanah Suci dilaporkan dalam kondisi baik dan tengah memusatkan perhatian pada persiapan menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina Armuzna. Petugas haji daerah PHD Kabupaten Bintan Abdul Majid ketika dihubungi RRI Rabu sore menambahkan saat ini para jemaah mengikuti kegiatan manasik yang dipandu langsung oleh para pembimbing ibadah. Bimbingan tersebut diberikan guna memastikan seluruh rangkaian ibadah haji dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Puncak pelaksanaan ibadah haji diperkirakan akan dimulai pada 8 Zulhijjah mendatang. Di sela-sela persiapan tersebut, aktivitas ibadah harian para jemaah tetap berjalan seperti biasa. Para jemaah melaksanakan sholat wajib berjemaah di Masjidil Haram, melaksanakan tawaf sunnah, serta ibadah umroh. Sementara itu, bagi jemaah yang tidak menuju Masjidil Haram, masing-masing rombongan menggelar kegiatan pengajian di hotel tempat menginap. Tim kesehatan yang mendampingi jemaah juga terus siaga memberikan pelayanan dan himbauan kesehatan secara rutin. Jemaah lanjut usia dan kurang sehat diimbau untuk memaksimalkan ibadah di hotel guna menjaga kondisi fisik.
18: Sekali lagi, tim kesehatan terus melakukan himbauan untuk memaksimalkan kegiatan bagi yang lansia maupun bagi yang kurang sehat untuk melakukan kegiatan ibadah di hotel. Dan mempersiapkan dan menghimbau untuk menjaga kesehatan kegiatan pada puncak haji 8 Zulhijjah yang sebentar lagi akan tiba.
17: PHD Kabupaten Bintan Abdul Majid mengatakan para pendamping dan tim kesehatan terus mengingatkan seluruh jemaah agar menjaga kesehatan dan kebugaran sehingga dapat mengikuti rangkaian puncak ibadah haji dengan lancar, mengingat masih ada jemaah yang batuk karena faktor cuaca. Reporter Febriansa, RRI Tanjung Pinang.
0: Berita selanjutnya masih kita hadirkan dari RRI Tanjung Pinang, di mana masyarakat diharapkan untuk tidak panik dengan informasi yang beredar terkait hantavirus. Virus ini dapat dicegah melalui penerapan hidup bersih dan juga sehat. Laporan selengkapnya disampaikan Pidiawati.
19: Masyarakat diharapkan untuk tidak panik dengan informasi yang beredar terkait hantavirus. Virus ini dapat dicegah melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dokter Ahli Madya, spesialis mikrobiologis klinis, dokter penanggung jawab pelayanan laboratorium mikrobiologi klinis RSUD Kota Tanjung Pinang, Dr. Dian Oktavianti Putri mengatakan, hantavirus merupakan kelompok virus RNA yang berasal dari hewan pengerat atau tikus. Penyebaran bersifat zoonosis, menular dari hewan ke manusia. Hantavirus dapat menyebabkan dua sindrom, yaitu sindrom berat hantavirus pulmonari sindrom atau HPS, kemudian sindrom yang kedua hemorrhagic fever with renal syndrome atau HVRS. Namun sebenarnya masyarakat diharapkan untuk tidak perlu merasa takut yang berlebihan terkait dengan hantavirus, karena melalui perilaku hidup bersih dan sehat dapat mencegah dari penularan virus ini.
20: Namanya semua organisme patogen, baik bakteri, virus, jamur, atau parasit itu lagi dia statusnya patogen. Patogen harus kita waspadai dan harus dijaga jangan sampai masuk ke dalam tubuh. Tapi sebagai kita yang berikhtiar, mungkin tidak perlu ditakuti tapi diwaspadai, dalam arti kata apa solusinya biar jangan sampai kita terinfeksi. Jadi saya sih sebenarnya sih bagi masyarakat nggak perlu terlalu dikhawatirkan karena apa? Dengan PHBS saya rasa udah selesai. Okay. Asalkan 6 langkahnya benar. Jadi mungkin ke PHBS lagi. Yang penting ikhtiarnya yang nomor 1 adalah PHBS.
19: Lebih lanjut, Dr. Dian Oktavianti Putri mengatakan hantavirus merupakan golongan RNA yang sangat mudah mati. Virus ini bisa mati dengan kondisi yang kering, dengan disinfektan, antiseptik, maupun sabun yang mengandung antiseptik. Dari segi struktur, hantavirus bersifat envelope, yaitu ada lapisan pelindung yang melindungi virus. Maka jika ingin mematikan virus ini, dapat menggunakan antiseptik, mencuci tangan, atau melakukan sterilisasi pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 2 ATM selama 20 menit, maka virus tersebut akan mati. Reporter Fidawati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Tanjung Pinang kita beralih ke berita dari Sumatera Barat. Nah, di mana pendengar, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah mendorong aparatur sipil negara ASN provinsi hingga kabupaten kota menjadi pioner pengelolaan sampah secara mandiri. Laporan selengkapnya disampaikan Alwan Ahmad Pauzan.
1: Gubernur Sumatera Barat Mahyildan Sarullah mendorong aparatur sipil negara dan seluruh komponen masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Hal ini merupakan respons atas keterbatasan kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA regional di air dingin. Gubernur Sumatera Barat Mahyildan Sarullah juga menekankan bahwa kunci utama penanganan sampah adalah kesadaran untuk memilah sampah langsung dari rumah masing-masing, sekaligus mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir. Pasalnya, TPA regional seperti di Kota Payakumbu hingga saat ini masih mengalami kendala teknis yang mengakibatkan overload sampah datang dari kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, sehingga penanganan mandiri di tingkat aparatur sipil negara dan perangkat OPD lainnya setidaknya akan menjadi contoh bagi lingkungan di sekitarnya.
21: Sumatera Barat ini sampah berserakan itu sukan karena memang perilaku kita yang tidak disiplin kepada unit-unit kerja yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat, kantor-kantor, sekolah-sekolah, ya, yang dikoordinasikan di bawah pemerintah Sumatera Barat, saya harapkan itu sampahnya itu bisa diselesaikan sendiri. Yang mana yang kertasnya selesaikan sendiri, dan kemudian yang organiknya selesaikan sendiri, dan kemudian yang plastik-plastiknya selesai sendiri.
1: Mahyildan Sarullah bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga memastikan perangkat OPD seperti Dinas Lingkungan Hidup atau DLH diarahkan untuk berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah kabupaten kota agar membuat strategi penanganan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.
21: Pada saat yang sama juga kita harus mengurangi ya, timbulan sampah itu. Ya. Dan kemudian terutama sekali kepada OPD provinsi, ya. Dan kemudian kita surati juga OPD-OPD yang ada di sini, ya, di masyarakat, di pemerintahan ini, yaitu untuk mereka juga menyelesaikan sampahnya.
1: Selain itu, pada nantinya sampah akan diarahkan untuk mengolah menjadi sesuatu yang bernilai, seperti energi listrik ataupun kompos, sehingga menciptakan pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi dan mengurangi beban lingkungan di Sumatera Barat. Alan Fauzan melaporkan.
0: Berita selanjutnya masih kita hadir.

0: Lintas Aulia asal Nagari Sungai Pua tercatat memiliki bobot mencapai 1.270 kg. Sapi berukuran jumbo tersebut rencananya akan dialokasikan sebagai hewan kurban presiden yang diperuntukkan bagi Masjid Raya Sumatera Barat. Sementara itu, sapi kedua yang terpilih adalah jenis Belgian Blue dengan berat 1.100 kg milik Anita Sari, peternak asal Nagari Maringin, Kecamatan Palembayan. Arif Restu menjelaskan bahwa sapi kedua ini akan disalurkan khusus untuk membantu masyarakat di daerah terdampak bencana di Kecamatan Malala. Pemerintah secara resmi telah menghargai kedua ekor sapi unggulan itu dengan total nilai mencapai 192 juta rupiah.
1: Alhamdulillah, Kabupaten Agam pada tahun ini mendapatkan bantuan kemasyarakatan, bantuan sapi kurban dari Presiden RI Pak Prabowo Subianto, dua ekor. Satu untuk penyediaan kurban di Masjid Raya Sumatera Barat dengan jenis brangus ya, brangus dengan berat timbangan 1 ton 270 kilo. Alhamdulillah. Yang satu lagi ini untuk di Kabupaten Agam. Nanti akan kita kirimkan ke salah satu kecamatan yang terdampak bencana November kemarin, yaitu Kecamatan Malala.
0: Sebagai langkah terakhir, pihak Dinas Pertanian Kabupaten Agam menegaskan bahwa seluruh proses peninjauan dan pemeriksaan kesehatan telah dilakukan secara ketat guna memastikan kondisi hewan dalam keadaan prima. Irsyad melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Baik, saudara pendengar, dari RRI Bukit Tinggi kita beralih ke RRI Ranai, di mana Sekolah Tinggi Agama Islam ataupun STAI Natuna resmi membuka program studi manajemen bisnis syariah sebagai upaya memperluas pilihan pendidikan tinggi di daerah. Selengkap dilaporkan Erik Muhammad.
4: Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna resmi membuka program studi manajemen bisnis syariah sebagai upaya memperluas pilihan pendidikan tinggi di daerah. Program studi baru tersebut diharapkan mampu mendukung pengembangan sumber daya manusia di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah. Pembukaan program studi manajemen bisnis syariah menjadi bagian dari pengembangan akademik STAI Natuna dalam menjawab kebutuhan pendidikan tinggi di daerah. Kehadiran program studi baru ini juga diharapkan memberikan peluang bagi generasi muda Natuna untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus keluar daerah. Informasi pembukaan program studi disampaikan melalui media promosi kampus dan media sosial resmi STAI Natuna. Kehadiran program studi manajemen bisnis syariah mendapat sambutan positif dari mahasiswa maupun masyarakat di Kabupaten Natuna. Sekretaris program studi STAI Natuna, Dahlia, mengatakan pembukaan program studi tersebut menjadi langkah pengembangan institusi pendidikan tinggi di Natuna.
5: Akreditasi kan karena berjalannya karena sesuai SK 6 bulan nanti aku melakukan. Kalau untuk sekarang memang sudah bisa menerima penerimaan mahasiswa baru. Kalau untuk sekarang statusnya itu ya terakreditasi sementara gitu kan, karena baru dikeluarkan SK gitu.
4: Ia menilai kebutuhan tenaga kerja di bidang ekonomi dan bisnis syariah terus meningkat seiring perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Menurutnya, mahasiswa nantinya tidak hanya dibekali teori, tetapi juga pemahaman praktik bisnis sesuai prinsip syariah.
5: Dan SK-nya juga baru keluar kemarin. Sekarang alhamdulillah juga sudah ada mahasiswa yang tergabung dalam manajemen bisnis syariah ini. Kalau dilihat kan anak-anak khususnya di Natuna ini kayaknya lumayan tertarik gitu dalam prodi baru ini.
4: Lulusan juga diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat di Natuna. Pihak kampus terus berupaya menghadirkan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Penguatan kualitas pendidikan juga dilakukan melalui pengembangan program akademik dan peningkatan kompetensi mahasiswa. Dengan dibukanya program studi manajemen bisnis syariah, STAI Natuna optimistis mampu memperluas akses pendidikan tinggi berbasis syariah di Kabupaten Natuna. Kampus juga berkomitmen mendukung lahirnya sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing.
6: Demikian Erik Muhammad melaporkan.
3: Berita selanjutnya masih kita hadirkan dari RRI Ranai. Mengantisipasi terjadinya bencana, pemerintah Kecamatan Bungguran Timur telah membentuk kencana. Selengkap dilaporkan Aprizal.
7: Mengantisipasi terjadinya bencana, pemerintah Kecamatan Bungguran Timur telah membentuk Kecamatan Tangguh Bencana atau kencana di Kecamatan Bungguran Timur sebagai langkah antisipasi terjadinya bencana di daerah. Hal itu dikatakan Camat Bungguran Timur Superman saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini. Superman menerangkan, pembentukan kencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
8: Setiap

0: kecamatan itu ada namanya kencana. Kita juga sudah membentuk kencana. Kencana ini, kecamatan tangguh bencana ini, itu melekat dengan jabatannya camat yang ditrantip itu, kasih trantip. Nah, dimanatkan dalam undang-undang itu.
1: Iya.
0: Jadi setiap kecamatan harus ada kencana. Jadi kita sudah membentuk kencana dan juga sudah membentuk satgas karhutla.
2: Suparman menambahkan, selain pembentukan kencana, pihak kecamatan juga telah membentuk satgas karhutla dalam upaya penanggulangan karhutla yang terjadi di wilayah Kecamatan Munguran Timur khususnya.
0: Jadi satgas karhutla itu dibentuk berdasarkan undang-undang juga nomor 24 tahun 2007 tadi. Tapi satgas karhutla itu sendiri lagi gitu. Satgas karhutla itu boleh dibentuk apabila terjadi. Misalkan ada satgas karhutla atau satgas banjir begitu, apabila dibentuk satgas banjir.
2: Tidak lupa Camat Munguran Timur Suparman terus menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan dengan unsur kesengajaan, terutama di saat musim kemarau. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
3: Dari Ranai kita hadirkan informasi dari RRI Bengkalis di mana pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan hasil tim asesmen terpadu TAT tidak dipungut biaya karena seluruh biaya rehabilitasi ditanggung negara. Disampaikan Muhammad Iqbal.
4: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Dumai AKBP Sasli Rais menegaskan bahwa proses asesmen bagi pengguna narkotika yang diamankan aparat kepolisian dapat langsung direkomendasi oleh penyidik kepada BNN Dumai untuk segera ditindaklanjuti. Menurut Sasli Rais, asesmen dilakukan sebelum terbitnya proses lanjutan hukum terhadap pelaku pengguna narkotika yang memenuhi syarat untuk direhabilitasi. Ia juga menjelaskan pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan hasil tim asesmen terpadu TAT tidak dipungut biaya karena seluruh biaya rehabilitasi ditanggung negara. Namun demikian, biaya pengantaran pasien menuju balai atau lokal rehabilitasi menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. AKBP Sasli Rais menyebutkan, terdapat sejumlah lokasi rehabilitasi yang selama ini direkomendasikan untuk pasien rawat inap, yakni Rumah Sakit Jiwa RSJ Tampan Pekanbaru, lokal rehabilitasi BNN Batam, lokal rehabilitasi BNN Deli Serdang, serta balai besar rehabilitasi BNN Lido Bogor.
5: Sesungguhnya nanti di sana, mereka itu gratis, tidak bayar, ditanggung negara lah, ditanggung negara
6: selama mereka di rehabilitasi.
5: Iya.
4: Untuk rehabilitasi rawat inap biasanya pihaknya merekomendasi ke 4 fasilitas tersebut. Namun jika hasil asesmen hanya merekomendasi rawat jalan, maka pasien wajib menjalani asesmen sebanyak 6 hingga 9 kali termasuk pemeriksaan urin secara berkala. Sasli Rais juga menegaskan tidak semua pengguna narkotika dapat direhabilitasi. Jika asesmen menunjukkan pelaku terlibat jaringan peredaran narkoba berstatus selipis atau barang bukti melebihi 1 gram, maka perkara tetap dilanjutkan ke proses penyidikan hukum.
5: Ya, tim asesmen itu ternyata perkaranya harus lanjut karena dengan melihat bahwa dia jaringan. Pertama, dia adalah termasuk bandar atau jaringan. Kemudian dia selipis atau barang buktinya mungkin lebih dari lebih dari 1 gram.
4: Tim asesmen terpadu ini terdiri dari unsur BNN, Polri, Kejaksaan, tenaga medis, dan psikolog khusus pelaku di bawah umur 17 tahun. Asesmen turut melibatkan Balai Pemasyarakatan atau BAPAS. Sejak Januari hingga Mei 2026 tercatat ada 4 kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak di bawah umur dan sedang proses. Sementara itu lama rehabilitasi disesuaikan dengan tingkat kecanduan masing-masing pasien. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Berita terakhir pendengar kita hadirkan dari SP Bengkalis. Tahun 2026 Politeknik Negeri Bengkalis akan menjadi tuan rumah kontes kapal Indonesia ke-12 bertepatan dengan milad ke-25 tahun Politeknik Negeri Bengkalis sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi di Riau. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Pizza.
7: Politeknik Negeri Bengkalis dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan Kontes Kapal Indonesia atau KKI ke-12 tahun 2026. Kegiatan yang merupakan program rutin Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi itu direncanakan berlangsung pada September mendatang. Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Johnny Caster, mengatakan keinginan menjadi tuan rumah KKI telah diajukan sejak 3 tahun lalu. Menurutnya, penunjukan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus momentum penting bagi kampus dalam menunjukkan kapasitas penyelenggaraan kompetensi mahasiswa tingkat nasional.
8: Ditunjuk, sebenarnya kita sudah mencoba mengusulkan 3 tahun belakang untuk menjadikan program sebagai tuan rumah, dan memang kebetulan pada saat Kontes Kapal Indonesia ke-11 di Malang tahun 2025 kita lebih maksimal lagi mengusulkan. Memang target kita mudah-mudahan di 2026 ini kita menjadi tuan rumah. Ini bersempena juga dengan minat program yang ke-25.
7: Sebelumnya Politeknik Negeri Bengkalis telah menerima kunjungan visitasi tim juri dan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau Belmawa dalam rangka pengukuran wahana air serta penyusunan draft panduan kontes kapal Indonesia tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan teknis pelaksanaan ajang nasional tersebut. Selain dipercaya sebagai tuan rumah, Politeknik Negeri Bengkalis juga memiliki prestasi membanggakan di ajang KKI. Sejak 2022, Polbeng berhasil meraih predikat terbaik kategori Best Design di bawah kepemimpinan Ketua Jurusan Budi. Yuni Kaster menambahkan, kepercayaan sebagai tuan rumah diharapkan mampu meningkatkan motivasi mahasiswa untuk terus berinovasi dan berprestasi di bidang teknologi maritim. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkenalkan Kabupaten Bengkalis di tingkat nasional melalui dunia pendidikan dan teknologi. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Demikian lintas berita Kali Nusantara 15 hari ini mewakili tim redaksi yang bertugas. Saya Ahyar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Pendengar, kami sudah tersambung bersama Mbak Aurel dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Kita sapa dahulu. Selamat sore, Mbak Aurel.
2: Selamat sore, Mas.
1: Baik, apa kabar?
2: Kabarnya baik, Mas.
1: Alhamdulillah, baik. Mbak Aurel, silakan informasi cuaca untuk sore ini dan juga esok nanti.
2: Oke, terima kasih, Mas. Ya. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang dengan saya, Aurel. Pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perkiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan dan sekitarnya yang berlaku untuk besok hari, Jumat, tanggal 15 Mei 2026. Cuaca untuk besok hari, pada pagi hari diperkirakan akan terjadi hujan ringan dan pada siang hari diperkirakan akan terjadi hujan petir. Dan pada malam hari diperkirakan akan berawan dan pada dini hari kembali lagi diperkirakan akan hujan ringan. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 1-20 km/jam dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 98%. Untuk ketinggian gelombang pada perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga dan perairan Natuna, ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 atau sampai 2,5 meter. Kemudian pada perairan Anambas berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Himbauan kepada masyarakat, waspada pertumbuhan awan cumulonimbus penyebab terjadinya hujan intensitas ringan hingga sedang sesekali lebat yang dapat disertai petir kilat dan angin kencang pada pagi menjelang siang hingga sore hari serta dini hari. Sekian perkiraan dari kami, terima kasih.
1: Baik, Mbak Aurel, terima kasih atas informasi cuaca untuk hari ini dan untuk esok nanti atau malam hari ini. Bagaimana nih potensi hujan, apakah akan signifikan seperti hari kemarin atau seperti apa nih? Mbak Aurel, boleh disampaikan?
2: Untuk potensi hujan pada besok hari itu masih berpotensi itu belum terlalu signifikan, Pak. Karena baik, biasanya dia untuk perkiraan lebih signifikan itu 3 jam sebelum.
1: Begitu. Baik, Mbak Aurel, terima kasih atas informasi cuaca untuk yang sudah disampaikan. Terima kasih, Mbak Aurel, dan selamat beraktivitas.
2: Terima kasih.
0: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: aku kepiting. Tadi aku mau makan di daerah laut sebelah sana, tapi ternyata makanannya susah banget dikunyah. Malah nyangkut di mulutku, dan ini sekarang juga nyangkut di kepala aku. Tolongin.
1: Aduh, sini aku bantuin. Ya ampun, penyu. Ini bukan makanan. Ini kan plastik. Ini itu sampah manusia.
0: Kok bisa sih lautan kita jadi tempat sampah manusia? Jadi kita sebagai hewan laut ini harus cari makanan di mana lagi?
2: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, menjaga kesehatan tubuh tidak selalu memerlukan tindakan yang kompleks. Banyak penyakit sesungguhnya bisa dihindari dengan rutinitas sehari-hari yang mudah dan konsisten. Dilansir dari WHO, healthy living, kebiasaan seperti merawat kebersihan pribadi, makan dengan pola yang seimbang, dan menjalani hidup yang aktif memiliki peran yang sangat krusial ya, dalam memperkuat sistem imun serta mengurangi kemungkinan terpapar penyakit baik menular maupun tidak menular. Salah satu kebiasaan paling mendasar adalah memperhatikan kebersihan, khususnya mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Tangan adalah sarana utama penyebaran bakteri dan virus yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit seperti diare, influenza, dan infeksi lainnya. Dengan mencuci tangan dengan baik sebelum makan, setelah menggunakan toilet, atau setelah beraktivitas di luar, risiko penyebaran penyakit bisa berkurang secara drastis. Selain kebersihan, ya, pola makan yang baik dan aktivitas fisik juga memiliki dampak besar terhadap kesehatan. Asupan makanan seimbang yang bergizi seperti sayur, buah, protein, dan cukup air putih mendukung berfungsinya organ tubuh kita. Dengan ditambah dengan olahraga secara rutin, ya, dan tidur yang cukup, tubuh akan lebih baik dalam menghadapi infeksi serta mempertahankan metabolisme yang stabil. Kebiasaan penting lainnya adalah menjalani pemeriksaan kesehatan secara teratur dan mendapatkan imunisasi yang disarankan. Ya, wow, luar biasa nih. Nah, pemeriksaan kesehatan berperan dalam menemukan penyakit pada tahap awal sehingga penanganan dapat dilaksanakan lebih cepat dan efisien. Sementara itu, vaksinasi memiliki peran krusial dalam membangun kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit tertentu yang berbahaya. Baik, mudah-mudahan saja yang hari ini sedang sakit ya, ataupun juga yang sedang dalam kondisi kurang enak badan atau yang demam gitu ya, lekas sembuh, dan semoga apapun kondisi Anda, Anda bisa menjalani aktivitas seperti biasanya dan tetap berharap dan berdoa agar dengan adanya aktivitas, dengan banyaknya kita bergerak, kita dapat melakukan metode agar lekas sembuh ya, terlebih yang rentan batuk atau flu ya. Jadi selain mengkonsumsi obat-obatan, tapi juga berolahraga, mengeluarkan keringat gitu ya, juga sangat penting ya. Baik, untuk selanjutnya pendengar, bagi pendengar kita yang barangkali hari ini sedang dalam kondisi yang kurang fit ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Ada lagu ungu kita pikirkan untuk semua pendengar yang sedang mendengarkan siaran kita di sore hari ini.

0: Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.
1: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Mungkin saat ini ya, meskipun dalam suasana liburan, meskipun kita sedang tidak bekerja atau sedang off ya, beraktivitas, mungkin sedang berada di rumah, terkadang bagi Anda, tapi tidak semua ya, ada yang merasakan kerinduan kepada seorang ibu ya. Mungkin pada saat itu ada rindu yang tak pernah selesai ketika seorang ibu pergi atau telah tiada tanpa sempat kita temui untuk yang terakhir kalinya. Bukan karena kita kurang mencintainya atau menyayanginya, berhubung memang saat itu kita sedang bekerja. Kita beranggapan semua akan selalu baik-baik saja. Tapi kematian itu tidak berbau, tidak ada aromanya, tanpa kita rasa, tanpa kita duga, tiba-tiba saja terjadi. Dan terkadang ada penyesalan, pendengar, ketika siapapun Anda tidak sempat bertemu dengan seorang, bertemu dengan ibunya ketika wafat, dan tak sempat untuk berjumpa saat terakhir beliau mengakhiri atau tiada. Penyesalan memang tinggal kenangan, namun tentunya kita sudah pernah merasakan cinta seorang ibu yang tidak bisa diukur dari hadir atau tidaknya kita berada pada detik-detik terakhirnya. Seorang ibu mengenal hati anaknya jauh sebelum kata-kata diucapkan, jauh sebelum rangkaian-rangkaian kata yang diucapkan di seluruh dunia. Dan kadang Tuhan mengambil seseorang yang kita sayang bukan untuk menghukum kita, pendengar, dengan kehilangan, melainkan untuk mengingatkan kita bahwa hidup terlalu singkat jika cinta terus ditunda. Dan jika hari ini masih ada rasa rindu, rasa sesak di dada ketika mengenang seorang ibu yang telah tiada, itu tandanya bahwa kasih sayang itu tetap terasa, tetap nyata, dan kasih sayang itu tetap ada dan tidak akan pernah hilang meskipun ibu tersebut, ibu Anda maksudnya, atau ibu kita sudah pergi meninggalkan kita. Sesi potret dari Enau featuring dengan Ari Lesmana.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya meresmikan dan mengajak masyarakat mendaftar program bantuan dana hibah dengan total anggaran 900 miliar rupiah. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Purbaya meresmikan dan mengajak masyarakat mendaftar program bantuan dana hibah dengan total anggaran 900 miliar rupiah adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, hasil menunjukkan dan juga membuktikan bahwa audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence, AI. Secara birokrasi, bantuan dari pemerintah asing seperti Arab Saudi tidak pernah dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui pendaftaran di media sosial seperti TikTok. Dana hibah resmi antar negara dikelola melalui mekanisme G2G atau G2G, government to government, yang transparan dan diumumkan melalui situs resmi kementerian terkait Kementerian Keuangan atau Kementerian Agama. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa.

Beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram dan menampilkan sosok Joko Widodo, Jokowi dan Megawati Soekarnoputri sedang berseteru. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhawk.id. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci video Megawati dan Jokowi berseteru, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Untuk memastikan keaslian video, alat pendeteksi Artificial Intelligence AI Hype Moderation menganalisis dengan hasil yang menunjukkan probabilitas 75,4% bahwa video tersebut merupakan konten buatan AI karena terlihat gerakan bibir yang tidak sinkron dan tampak tidak alami. Diduga, konten tersebut juga dibuat dengan tujuan parodi.

0: Kemudian juga beredar di media sosial Facebook sebuah narasi yang mengklaim hantavirus adalah proyek terbaru miliarder Bill Gates untuk memodifikasi manusia. Dalam narasi juga menjelaskan bahwa nama Hanta adalah singkatan dari Human Altered Nanotech Agent atau agen teknologi nanomodifikasi manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Kompas.com, dikutip dari laman resmi Organisasi Kesehatan Dunia WHO, France24.com, atau 24.com. Hantavirus adalah virus zoonosis yang dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus. Virus tersebut biasanya ditularkan ke manusia melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi atau kontak dengan urin, air liur, atau kotorannya. Klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi COVID-19 dan tidak terbukti. WHO telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona dan secara keseluruhan memiliki risiko rendah terhadap kesehatan masyarakat. Pendengar, cek fakta ini kami lansir dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali.

0: Otak-otak adalah makanan khas di Tanjung Pinang. Makanan ini sebenarnya dapat ditemukan di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Tetapi masing-masing daerah memiliki ciri khas rasa tersendiri. Demikian halnya dengan otak-otak Tanjung Pinang. Otak-otak sebenarnya adalah makanan yang terbuat dari ikan. Dan biasanya ikan tenggiri yang diambil dagingnya, dihaluskan, dan dibumbui. Selanjutnya, daging ikan tersebut dimasukkan lagi ke dalam kulit ikan yang kemudian direbus atau dipanggang dalam balutan daun kelapa.
1: Pro 1.

0: banget sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengarkan santapan rohani dengan judul tausiah, doa agar nikmat tidak hilang dan diberi kesehatan, disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaini, dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'anil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Ustadz Duduy Syadullah membacakan surah Al-Isra ayat 32. Pada pukul 18:07 waktu Indonesia Barat, akan kita dengarkan pula suara beduk dan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah sholat fardu maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya kepada kita. Salawat berangkaikan salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar begitu banyak nikmat yang telah dianugerahkan Allah dalam kehidupan, dan segala nikmat yang Allah berikan harus kita syukuri agar nikmat itu semakin ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun agar nikmat itu agar tetap senantiasa langgeng dan kesehatan itu agar senantiasa Allah berikan, maka kita harus senantiasa bermunajat kepada Allah. Kita harus senantiasa berdoa kepada Allah. Dan doa bagi orang-orang yang beriman adalah kekuatan, adalah senjata, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Ad-du'a'u silahul mu'minin." Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman dia harus senantiasa berdoa kepada Allah. Ini juga menunjukkan ketawaduan dan kesadaran betapa manusia itu lemah di hadapan Allah. Satu-satunya zat tempat kita meminta, memohon pertolongan, meminta kekuatan, dilanggengkan nikmat, senantiasa dijaga kesehatan, dijauhkan dari segala macam keburukan, kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak doa di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di antara doa yang dapat kita amalkan agar nikmat yang Allah berikan tidak hilang seketika, agar nikmat yang Allah berikan itu senantiasa langgeng, maka kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak nikmat yang kita miliki hari ini namun bisa hilang dalam sekejap mata tanpa kita sadari. Betapa banyak orang yang dulunya sehat, kuat dan lapang lalu berubah drastis dalam waktu yang singkat. Maka doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2739, dan hadis ini bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawuli 'afiyatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatika." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau berikan, dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan, dan dari azab-Mu yang datang tiba-tiba, dan dari segala kemurkaan-Mu. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada 4 doa yang kita memohon perlindungan kepada Allah. Yang pertama, meminta perlindungan kepada Allah jangan sampai nikmat yang Allah berikan itu hilang. Kedua, jangan sampai kesehatan yang Allah berikan itu berubah, dan jangan sampai azab Allah itu datang secara tiba-tiba tanpa kita sadari, dan kita meminta kepada Allah jangan sampai kemurkaan itu juga datang dalam kehidupan kita. Yang dimaksud dengan nikmat adalah segala sesuatu yang sesuai, yang menyenangkan, yang membahagiakan, dan berakhir dengan kebaikan. Ini mencakup seluruh nikmat, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, baik yang zahir maupun yang batin, baik
nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa kata-kata yang menarik untuk kita mencoba pahami. Tadi kita minta kepada Allah perlindungan jangan sampai hilang nikmat dan berubah kesehatan. Nah, hilang di sini berarti kan maknanya adalah lenyap tanpa pengganti. Jadi kita khawatir jangan sampai nikmat yang Allah berikan itu hilang tanpa pengganti. Kemudian jangan sampai nikmat kesehatan itu berubah berarti digantikan dengan yang lain. Misal dari sehat, na'udzubillah min zalik, menjadi sakit. Atau dari kaya, na'udzubillah min zalik, menjadi miskin. Dan kemudian makna dari azabmu yang datang secara tiba-tiba, kata tiba-tiba berarti datang secara mendadak. Sedangkan azab adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian makna dari segala kemurkaanmu, kemurkaan adalah rasa tidak suka dan tidak ridho terhadap sesuatu. Berarti Allah tidak suka, Allah tidak ridho terhadap sesuatu. Ini merupakan salah satu sifat Allah yang agung, sesuai dengan keagungannya, tanpa diserupakan dengan makhluk. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Asy-Syura ayat 11, Laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mencoba untuk memahami lebih dalam kembali doa yang kita munajatkan kepada Allah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama tadi, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau berikan. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya seluruh nikmat-Mu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, baik nikmat dunia maupun nikmat akhirat. Dan aku ketahui, yang aku ketahui maupun yang aku tidak ketahui, karena nikmat-Mu tidak bisa dihitung dan tidak terbilang. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari hilangnya nikmat karena hal itu bisa terjadi ketika seseorang tidak mensyukurinya. Doa ini juga mengandung permohonan agar diberi taufik untuk senantiasa pandai bersyukur dan dijaga dari maksiat, karena maksiat bisa menghilangkan nikmat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmatku, pasti aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Jika kalian kufur kepada nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Mendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah juga mengingatkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah keadaan mereka sendiri. Artinya, ketika kita ingin merubah ke arah yang senantiasa lebih baik, termasuk agar Allah langgengkan nikmatnya kepada kita, Allah tetapkan nikmatnya kepada kita, kita harus merubah diri kita menjadi ke arah yang lebih baik, semakin dekat dengan Allah, semakin taat kepada Allah, dan merubah diri kita agar dijauhkan dari segala kemaksiatan, sehingga Allah akan senantiasa tetapkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan Allah juga mengingatkan dalam surah Asy-Syura ayat 11, wa ma asabakum min musibatin فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah karena perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahan. Artinya, ketika kita terjadi sesuatu dalam kehidupan, kita harus introspeksi, kita muhasabah, dan itu semuanya disebabkan karena perbuatan kita. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari berubahnya, meminta perlindungan kepada Allah dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan, ya Allah. Maksudnya, aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari berubahnya nikmat sehat yang Engkau berikan, yaitu keselamatan dari penyakit, bala dan musibah, menjadi sakit dan kesulitan. Doa ini mengandung permohonan agar kesehatan terus dijaga dan tetap ada. Karena jika kesehatan hilang, kehidupan seseorang hamba akan menjadi sulit. Ia tidak mampu menjalankan urusan dunia maupun agamanya
taat kepada Allah dengan baik, bahkan bisa terjerumus ke dalam sikap tidak ridho. Na'udzubillah min zalik. Orang ketika dia tidak lagi diberikan nikmat sehat, maka berbagai macam kesulitan yang dia hadapi. Maka nikmat sehat sangat berharga dalam kehidupan kita. Ketiga, kita minta perlindungan kepada Allah dari azab yang datang secara tiba-tiba. Maksudnya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari hukuman dan azab yang datang secara mendadak tanpa diduga, tanpa persiapan. Disebut secara khusus tiba-tiba karena azab yang datang lebih berat dan lebih sulit, sebab tidak ada kesempatan untuk bertaubat dari dosa-dosa sebelumnya. Kemudian doa kita yang keempat, dari segala kemurkaanmu ya Allah. Kami berlindung dari segala kemurkaanmu ya Allah. Maksudnya, aku berlindung dan berpegang kepadamu ya Allah agar engkau melindungiku dari semua sebab yang mendatangkan kemurkaanmu wahai zat yang maha agung. Karena siapa saja yang engkau murkai, maka ia benar-benar merugi dan celaka, meskipun disebabkan oleh hal yang kecil dan sebab yang tampak ringan. Oleh karena itu, Nabi SAW menyebutkan secara umum, dan dari seluruh kemurkaanmu, ini adalah permohonan perlindungan dari semua sebab kemurkaan Allah, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun amalan. Jadi apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, pikirkan. Karena semuanya akan berdampak. Tidak hanya berdampak terhadap hilangnya nikmat, tidak hanya berdampak terhadap dicabutnya nikmat sehat, tapi yang kita khawatirkan juga azab dan murka Allah datang secara tiba-tiba tanpa kita sadari. Wa idza intafatil asbabul muqtadiyah lisakhati hasalat addaduha wa huwa ridha. Jika sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaan itu hilang, maka akan muncul kebalikannya, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin dihilangkan segala kekhawatiran kita dari empat hal ini, maka kita hilangkanlah hal-hal yang kemudian menjauhkan keridhaan kita dari Allah, dan kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa melanggengkan nikmatnya dalam kehidupan kita. Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, sehat yang berkah, harta nikmat yang berkah, sehingga Allah senantiasa menjadikan kita hamba yang bersyukur, dan hamba yang bersyukur akan Allah jauhkan dari segala azab dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jauhi segala perbuatan dosa, karena perbuatan dosa juga yang kita hindari akan mengundang keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melakukan perbuatan dosa, justru Allah akan jauhkan ridhonya dari kita. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan hidayah taufik kepada kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor satu.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: percaya, Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, di tengah derasnya arus globalisasi, masyarakat kini memiliki akses yang semakin luas terhadap berbagai produk dari berbagai negara, mulai dari fashion, teknologi, makanan hingga kebutuhan sehari-hari. Semuanya hadir dengan mudah melalui platform digital. Kondisi ini tentu membawa keuntungan berupa banyak pilihan, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi keberlangsungan produk lokal. Mengutip dari kompasiana.com, rasa cinta tanah air yang mungkin harus dilakukan saat ini dalam memenuhi kemerdekaan bagi warga negara Indonesia dapat dilakukan dengan mencintai dan mengkonsumsi produk lokal. Maka perlu adanya pengetahuan masyarakat untuk menanamkan kepada mereka tentang rasa peduli terhadap sesama, baik itu dari segi kepedulian sosial maupun kepedulian terhadap sebuah karya, sekaligus memperluas pengetahuan tentang budaya bangsa. Mencintai produk lokal bukan sekadar persoalan membeli barang buatan dalam negeri, tetapi juga bentuk nyata penghargaan terhadap karya anak bangsa. Setiap produk lokal lahir dari kreativitas, inovasi, serta kerja keras pelaku usaha yang berupaya menghadirkan kualitas terbaik. Beragam produk seperti kain tradisional, kuliner khas, kemudian juga kosmetik, kerajinan tangan, hingga produk teknologi mulai menunjukkan kualitas yang tidak kalah dengan produk luar negeri. Bahkan, banyak brand-brand lokal yang kini berhasil menembus pasar global dan mendapat apresiasi dari konsumen mancanegara. Cinta terhadap produk lokal juga menjadi bagian dari upaya menjaga identitas budaya bangsa. Banyak produk dalam negeri yang mengangkat unsur kearifan lokal, baik dari desain, bahan baku, maupun nilai filosofis di balik pembuatannya. Dengan menggunakan produk lokal, masyarakat turut melestarikan budaya, sekaligus memperkenalkan kekayaan Indonesia kepada dunia.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk mengikuti beragam informasi baik dalam maupun luar negeri yang dikemas dalam Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 Jakarta.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengenai

0: khas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke khas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan, jadi istri-istrinya ahli warisnya gak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
0: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10 ribu, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
0: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
2: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
0: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3 Turs Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
4: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin langsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 Wita pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
5: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
4: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi, dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
4: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu transfer seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transfer ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa menyelesaikan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta ubah.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa satgas de bottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sama yang Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas The Bottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas The Bottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Jarat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan merujuk kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai, sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Jarat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
15: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 26 maksud saya kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat, karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil mikot umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setyo Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Tudar Ain melaporkan. Ain.
16: Baik. Terima kasih pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makkah Road dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322, disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, tapi banyak kesempatan. Saya yang nunggu-nunggu udah 13 tahun. Alhamdulillah, ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
19: Ini semuanya penuh, jadi dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, Muzdalifah dan Mina atau Al-Musnah. Juru bicara Kemenhat Maria Segab juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifulalam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
1: Jangan menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
2: Pendengar, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia tampil di ajang FIFA World Cup masih terus ada. Meski sebagian warga menilai perjalanan menuju panggung sepak bola dunia itu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang, optimisme tetap muncul di tengah persaingan ketat sepak bola Asia yang semakin berkembang. Generasi muda menilai Indonesia masih perlu membangun fondasi.

0: luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ketua GMBP3KR Basyaruddin Idris mengajak generasi muda di Provinsi Kepulauan Riau untuk tidak melupakan sejarah perjuangan pembentukan daerah Kepri yang penuh pengorbanan dan tragedi. Menurutnya, pendengar, Hari Marwah Kepulauan Riau bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum mengenang perjuangan pemuda dan mahasiswa saat memperjuangkan terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2002, yaitu Rabu 13 Mei 2026. Basyaruddin menjelaskan, pendengar, perjuangan pembentukan Provinsi Kepri itu dimulai dari gelombang aspirasi masyarakat sejak 15 Mei tahun 1999 hingga mencapai puncaknya pada Mei 2002. Saat itu, pendengar, aksi demonstrasi hingga bentrokan terjadi sebagai bentuk penolakan terhadap ketergantungan pemerintah Kepulauan Riau dengan Provinsi Riau. Dan Basyaruddin mengatakan, pendengar, perjuangan panjang tersebut akhirnya membuahkan hasil setelah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau disahkan DPR RI pada 24 September 2002. Dan menurutnya, saat ini masyarakat Kepri sudah dapat merasakan sejumlah kemajuan pembangunan di berbagai daerah, meski masih menghadapi tantangan keterbatasan anggaran. Dan ia menyebutkan, pendengar, pembangunan di Kepri belum sepenuhnya sejalan dengan cita-cita awal perjuangan pembentukan provinsi. Dan ia menyoroti kecilnya APBD Kepri dibandingkan daerah lain yang sama-sama dimekarkan pada tahun 2002, seperti Banten dan Gorontalo. Selain itu, ia menyoroti potensi sumber daya alam Kepri yang dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat maksimal bagi daerah. Dan menurutnya, pendengar, potensi sektor perikanan dan labu jangkar itu masih perlu diperjuangkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, pendengar, tentunya informasi-informasi terkini kami hadirkan ke ruangan Anda, juga hiburan. Selamat malam.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ya tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

dengar itu tadi lagu dari Rika Ruslan, judulnya Sesalku. Semoga Anda tidak menyesalkan sesuatu yang sudah Anda lakukan. Namun kalau misalnya itu tidak baik, mungkin Anda tidak lakukan lagi ya. Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengadakan rapat persiapan pelaksanaan pawai takbir dan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi tingkat Kota Tanjung Pinang tahun 2026. Rapat berlangsung di ruang rapat Raja Haji Fisabilillah Kantor Wali Kota Tanjung Pinang. Pendengar, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang Tamrin Dahlan mengatakan rapat tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan pawai takbir dan sholat Idul Adha berjalan aman, tertib dan khidmat. Menurutnya pemerintah juga tengah memfinalkan tema pelaksanaan Idul Adha tahun ini. Dan ia menjelaskan adanya masukan dari masyarakat terkait rute pawai takbir yang dinilai terlalu panjang. Salah satu usulan yang dibahas yakni memperpendek rute pawai dengan mengalihkan jalur menuju Terminal Sungai Carang Bintan Center depan Lotus Kilometer 9, kemudian langsung menuju titik akhir. Tamrin meminta Dinas Perhubungan menyiapkan skema pengaturan lalu lintas secara matang sebelum kegiatan dimulai, dan ia juga meminta Satpol PP dan juga Polresta Tanjung Pinang untuk memperkuat pengamanan selama pelaksanaan pawai takbir maupun sholat Idul Adha. Dan menurutnya pendengar, sholat Idul Adha direncanakan dilaksanakan di dua lokasi, yakni di lapangan Pamedan dan lapangan Dewa Ruci. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansa dijadwalkan melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Dewa Ruci. Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Tanjung Pinang Irwan Yakub mengatakan pendengar, pihaknya menyiapkan 50 personil untuk mendukung pengamanan pawai takbir dan juga sholat Idul Adha. Lalu sebanyak 34 personil akan ditempatkan pada sejumlah titik strategis seperti sepanjang rute pawai takbir. Sedangkan 16 personil lainnya itu difokuskan untuk pengamanan sholat Idul Adha di lapangan Dewa Ruci. Untuk lagu berikut ini pendengar, ada Romeo ya, Memory.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, adek tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa, kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah itu kebiasaan yang salah. Nih ya kak, menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Apaan sih nih orang?
3: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
2: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
3: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
4: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Ya, mendengar itu lagu dari Rita Effendia, Banda Naira. Sudah mengantarkan kita ke pukul 20.53 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, mendengar Anda dapat mengikuti acara Ruang Rindu ya. Untuk malam ini, Ruang Rindunya, Ruang Rindu lagu-lagu mancanegara tahun 90 hingga 2000 ya. Nanti Anda bisa gabung di line telepon 0771 2700, dan juga bisa di WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, untuk informasi berikut ini, pemerintah Kota Tanjung Pinang menggelar rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah TPID untuk membahas perkembangan inflasi dan juga langkah pengendalian harga di daerah. Dan rapat ini dilaksanakan di ruang rapat Engku Putri Raja Hamidah, kantor wali kota Tanjung Pinang. Dan pendengar, pada rapat tersebut, Badan Pusat Statistik BPS Kota Tanjung Pinang memaparkan perkembangan indeks harga konsumen IHK April 2026. Kota Tanjung Pinang tercatat mengalami inflasi bulanan sebesar 0,38% dibandingkan Maret 2026. Lalu inflasi tahun kalender Januari hingga April 2026 itu mencapai 0,92%, dan inflasi tahunan berada pada angka 3,25% dengan IHK sebesar 109,64. Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Tri Mardani menjelaskan, pendengar, inflasi bulanan Tanjung Pinang itu masih berada di bawah inflasi Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 0,43%. Namun angka itu sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional, yaitu sebesar 0,13%. Pendengar, selain sektor transportasi, beberapa kelompok pengeluaran tercatat mengalami deflasi yang membantu menjaga stabilitas inflasi daerah, yaitu kelompok pakaian dan alas kaki sebesar minus 1,38%, kemudian perawatan pribadi dan jasa lainnya minus 0,95%, serta informasi komunikasi dan jasa keuangan itu minus 0,75%. Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Raja Ariza, pendengar, menegaskan pengendalian inflasi itu harus terus menjadi perhatian bersama melalui sinergi lintas sektor dan langkah antisipatif yang terukur. Menurutnya, stabilitas harga pangan dan distribusi barang itu harus terus dijaga agar tidak berdampak pada daya beli masyarakat. Kali ini ada Samson ya, untuk kita dengarkan bersama.

0: puedo frenar.
1: I'm gonna offer you.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: Butu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI di Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada, malam hari ini kita bersama ya di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk malam hari ini pendengar, kita bersama di Ruang Rindu, lagunya adalah lagu-lagu manca ya, lagu tahun 90 hingga 2000. Dan lagunya sudah di playlist ya, pendengar Pro 1. Baik, kita terima saja untuk penelpon yang pertama. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, gimana kabarnya Bang Udin?
1: Alhamdulillah baik. Ini dari Jambi.
0: Oh, dari Jambi, Hamzah Yusuf ya. Kok mirip ya dengan Bang Udin ya. Oh, biar Bang Udin setelah Bang Hamzah Yusuf, nanti Bang Udin masuk tuh ya. Gimana kabarnya di sana?
1: Alhamdulillah baik. Sehat. Ini dengan Mbak Rima ya.
0: Iya, betul, dengan Mbak Rima. Gimana
1: kabarnya Mbak Rima?
0: Ah, kabarnya baik, alhamdulillah. Dingin-dingin, dingin-dingin sejuk.
1: Iya, karena hujan dah kemarin.
0: Oh, sore. Bukan kemarin lagi, tadi sore hujan, dari pagi hujan.
1: Lalu di sini kalau siang tadi dah hujan panas. Kalau kemarin dari pukul 2 hujan gelap sekali, hingga sampai ke pukul 4 sore.
0: Oh iya. Sama kalau gitu ya, sama di sini juga dari tadi, dari pagi sampai
1: tapi,
0: ya.
1: Tapi kemarin.
0: Oh, kemarin. Tadi hari. Oh, berarti hari ini cerah ya.
1: Hari ini cerah.
0: Alhamdulillah kalau gitu ya, bisa lancar kegiatannya, lancar hari ini ya.
1: Iya. Lagunya apa nih Mbak Rima?
0: Lagunya ada Bon Jovi, Bed of Rose. Ada Bayzone, Everyday I Love You, Bro Rimarantika, Before You Go, Bryan Adam, Everything I Do, ada kolektif Soul Sin. Yang mana?
1: Ya, lagu Indo udah ada ya. Lagu Indo udah ada ya.
0: Indo?
1: Ya. Lagu
0: Indonesia.
1: Ya, maksud lagu manca nih ya.
0: Oh iya, ini lagu manca.
1: Ya, lagu yang kedua tadi apa judulnya?
0: Yang kedua, Everyday I Love You.
1: Iya, lagu yang kedua.
0: Oke. Okay. Iya, salamnya buat siapa?
1: Salamnya pertama sekali punya Mbak Rima.
0: Makasih.
1: Selamat bertiga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Lama sudah tak bisa masuk Mbak Rima.
0: Siapa?
1: Lama sudah tak bisa masuk.
0: Oh gitu. Kenapa? Kenapa?
1: Pakai nelpon habis.
0: Oh.
1: Jadi hari ini baru ngisi pakai
0: nelpon. Oh, pakai nelponnya habis.
1: Kebetulan alhamdulillah
0: hari ini bisa ya.
1: Ada promonya.
0: Alhamdulillah, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya kalau gitu ya, ada promonya ya.
1: Ada promonya jauh bawa. Satu bulan cuma 13.000.
0: Oh iya, alhamdulillah kalau satu bulan 13.000 santai kali ya, insya Allah ya, bisa terjangkau ya.
1: Iya, satu bulan jangkanya.
0: Mantap, mantap kalau gitu. Jadi bisa keliling dunia, keliling Indonesia nih, kemana-mana RRI ya.
1: Iya, salamnya pertama sekali untuknya Mbak Rima. Semoga juga semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, Mama Dani, ada Bunda Selasi, Mama Dini, Bunda Selasi, ada Pak Udin, Bang Ali, Mas Prabu, Ikaris Ganti, Ahmad Irwan, Bang Zainal, Budi Marik, Jatuh, Bisa Tendong. Kemudian ada yang lucu, Kak Kang Merdu, Pak Herman, Bang Ele, Bang Jais. Ada Bunda Yani, Bunda Permata, Pak Arjuna, Mak Nora, Kak Intan, Kak Neng, Mak Berlian, Kak Kawin, Pak Awan, Janggut. Ada Mak Cihindun, Nek Anjang, Mak Rosi, ada Nek Manda, ada Mak Manda, ada Mak Aida, ada Nek Batis. Ada Siska, ada Yusuf, ada Bang Oya, ada Kak Deli, ada Ibu Sarifah. Itu semua lah tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Dan selamat malam untuk Mbak Ima sama Melon Rengawe juga. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Hamzah Yusuf di Jambi. Saya pikir tadi Bang Udin. Siapa tahu setelah ini Bang Udin ya. Saya baca juga dulu yang di lab saya ya. Ada Atmane Bensada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Anak Jalanan, ada Erni Widana, ada Nasir Alden, ada Asra, ada Yusr, ada Nabila Azizi, ada Mara. Makasih ya. Baik, kita terima untuk penelpon berikutnya. Siapakah yang ingin gabung? Silakan ya, di 27100 boleh, di WhatsApp Pro 1 juga boleh. Halo, assalamualaikum. Terputus ya, dicoba aja kembali ya untuk Anda yang ingin gabung ya. Ada Oma Sulami juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam.
2: Kabar malam ini Mas.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, Ilek?
2: Sehat.
0: Di sana hujan kah?
2: Tadi hujan kan, sekarang nggak hujan.
0: Santai. Tadi pagi hujan kan?
2: Pagi, siang lah siang.
0: Oh siang. Oh pagi enggak ya? Iyalah.
2: Siang aja siang.
0: Tapi masih ini ya, masih ngopi tetap ya jualan kopinya.
2: Masih, kerja masih lah. Oh. Kalau nggak mau antar gerobak kan? Tadi hujan lebat.
0: Waduh.
2: Masih kuyup. Malam-malamnya gini wih.
0: Tapi nggak demam kan, nggak sakit kan?
2: Alhamdulillah lah.
0: Pokoknya inilah ya, tahan badai.
2: Hujan balik ya, mandi lah.
0: Iya, basah kepalanya dulu ya kan?
2: Iya. Kalau enggak, gigil.
0: Bisa ini bisa demam ya. Oke. Mau lagu apa nih? Lagunya kita lagunya sudah di playlist, lagunya lagu manca ya. Lagu-lagu barat ya. Ada Bon Jovi, ada Bro Rimarantika, ada Brian Adam, ada Kolektif Soul, Everyday I Love You, Bayzone, itu sudah di Binta, ada Bon Jovi, Bed of Rose, ada Bro Rimarantika.
2: Bon Jovi ya.
0: Oke. Salamnya buat siapa?
2: Ini lagi ramai ini ada Pak Budianto.
0: Oh iya, salam semuanya ya untuk yang di sana ya.
2: Tinggal dia aja.
0: Iya.
2: Untuk Mama Dani, kemarin itu sembuh Dani.
0: Belum sembuh ya Mama Daninya?
2: Belum.
0: Oh iya, semoga cepat sembuh lah ya.
2: Itu mulai Pak. Ya. Ferdin dari Bogor, Bandung.
0: Iya.
2: Bulu. Tidak panjang. Ambil itu, Pak Yusuf, Pak Pinang. Rabu.
0: Iya.
2: Di balai. Pak Gapar. Dima, Rika, Ibu, Mbak Mia, Pondok.
0: Ada Om Mas Sulami juga nih.
2: Lagi Mas Sulami, selamat Mas Sulami ya.
0: Iya.
2: Bu Wintan. Aduh, saya lupa ya, ingat tuh.
0: Yang Bunda Permata.
2: Bunda Permata, Ibu Deli, Mbak Rosi. Semua-semuanya lah Mbak Rima.
0: Oke, semuanya ya.
2: Ya.
0: Selamat malam. Ya, terima kasih buat Ilek ya di Kijang yang lagi santai-santai ini ya, kumpul-kumpul dengan teman-temannya. Untuk anda yang ingin gabung silakan gabung ya, satu lagi penelpon kami tunggu ya. Sebelum kita putarkan lagu nanti by Zone, Everyday I Love You, ada Bon Jovi. Saya akan bacakan dulu nih komentar dari Oma Sulami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mau salam-salamnya buat pendengar Radio Pro 1. Ya, semuanya tanpa terkecuali. Lagunya Bro Rima Rantika ya. Oke. Salam sehat selalu buat Mbak Rima Melati. sekeluarga. Amin. Terima kasih. Terima kasih ya buat Oma Sulami doanya. Terima kasih juga sudah komentar di acara Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Saya juga menyapa yang ada di live saya ya. Ada Nani, ada Kakak, semuanya yang mengikuti ini ya. Semoga terhibur dengan lagu berikut ini. Ada Bayzone, Every Day I Love You ya. Ada FRP, makasih ya.

0: Ya, pendengar, sudah dua lagu ya kami hadirkan ke ruangan Anda. Lagu-lagu manca ya. Ada By Zone Everyday I Love You. Dan baru saja dari Bon Jovi ya. Nah, untuk anda yang mungkin ingin gabung, silakan gabung ya di 27100. Kita terima. Halo,
1: assalamualaikum, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mama Dani. Halo.
0: Sayang sekali ya, terputus ya. Tadi sepertinya suara Mama Dani ya, atau saya yang salah atau gimana ya. Semoga Mama Dani sehat ya, atau yang lain boleh gabung ya. Semoga yang saat ini sedang sakit ya, jangan lupa untuk istirahat, makan obat ya, biar cepat sembuh ya. Terutama katanya Mama Dani masih sakit ya. Semoga Mama Dani sehat selalu. Atau tadi sepertinya suara Ibu Sinta sepertinya ya. Apa kabar Ibu Sinta di Kampung Jawa ya? Mirip-mirip ya antara Mama Dani dan Ibu Sinta nih ya. Ya, silakan ya, kami tunggu Anda di line telepon 0771 27 100. Atau juga di WhatsApp-nya. Kita terima, halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Iya ya.
3: Sehat dari Mama.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah sehat dari Mama.
0: Katanya tadi masih sakit atau ilek?
3: Alhamdulillah baru.
0: Oh, udah sembuh ya. Tadi saya pikir tadi yang putus tadi Mama Dani, rupanya kalau enggak salah itu Ibu Sinta kali ya. Oke. Okay.
3: Mama Dani cuman enggak dengar suara gitu. Jadi saya dimatikan dulu.
0: Oh, gitu. Oh, tadi memang betul-betul Mama Dani ya. Oke.
3: Okay. Iya.
0: Iya, lagunya ini ada lagu Brian Adam, ada Collective Soul, ada Firehouse, I Live My Life For You. Yang mana?
3: Brian Adam.
0: Oh, Brian Adam. Oke, okay, salamnya buat siapa, Mama Dani?
3: Salamnya dari Kampung Tempat
0: ini. Makasih ya.
3: Masih efek luar.
0: Amin.
3: Buat yang sudah pulang ini, yang putih.
0: Iya.
3: Pak Irwan, Pak Eva.

0: Ya, kita berikan ruang lagi kepada yang lain yang ingin gabung ya di 27100 atau juga di WhatsApp Pro 1 ya. Yang saat ini sedang mendengarkan kita terima. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Apa kabar, Pak Rima?
0: Kabarnya baik. Ini
1: Putri Kedong dong.
0: Udah lama enggak dengar suara Putri Kedong dong. Kemana aja?
1: Iya, lagi tuh masuk. Kan pernah juga sama Kak itu, Kak Lisa. Kak Citra apa?
0: Yang mana?
1: Bukan ya. Siapa ya? Kak Lisa udah, Kak Lisa. Terus satu lagi siapa ya? Lupa.
0: Si ini ya, Erita.
1: Bukan.
0: Rika.
1: Ya, Kak Rika.
0: Oh, sudah gabung. Dengan saya baru malam ini ya? Dengan saya baru malam ini kayaknya ya.
1: Iya, baru bisa. Tadi nggak bisa.
0: Oh gitu. Saya pikir kemana nih, Putri Kedong nggak pernah
1: lagi
0: gabung.
1: Lagi melalang buana. banyak kerjaan nih.
0: Oh gitu. Oh, mau hajatan untuk nikahan anaknya ya?
1: Lebaran haji lah.
0: Oh iya, lebaran haji.
1: Lebaran haji tanggal 6.
0: Siapa yang nikah?
1: Nikah ponakan.
0: Oh, ponakan. Iya.
1: Lagu Karima.
0: Lagunya udah ada nih ya, lagunya ada Madonna, ada Gwen Stefani, ada Kolektif Soul, ada Firehouse. Yang mana?
1: Yang bagus mana lah Karima, itu aja puterin yang bagus.
0: Oke, okay, kan? I live my life for you. Mau?
1: Ya, salam.
0: Ya. Yeah.
1: Ada Bang Ilek. Ada siapa ya? Ada Kak Putri Kondong. Ada ini apa, Kak Sarina.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Pak Irwan.
0: Iya. Yeah.
1: Terus ada Pak Umar. Semua tadi barusan siapa yang barusan?
0: Barusan ada Mama Dani.
1: Oh, Mama Dani. Ya, udah ya semua ya.
0: Oke. Okay.
1: Untuk Karimanya sehat selalu.
0: Amin.
1: Aja, dilancarkan jalan usahanya ya, Karima.
0: Amin. Makasih ya doanya.
1: Makasih ya, Karima, atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Putri Gerondong yang sudah gabung. Lagi sibuk ya. Mau ada hajatan ya setelah lebaran haji katanya ya, ponakannya mau nikah ya, semoga lancar nanti ke hari-harinya ya. Mama Dani, terima kasih ya sudah ikut di live saya. Yang ingin gabung lagi silakan ya, kami tunggu ya di line telepon 0771 2700 atau juga di WhatsApp Pro 1 yang tentunya sedang mendengarkan yang santai-santai, yang sudah ada di pembaringan, mungkin masih mendengarkan radio. Itu biasanya kalau yang sudah di pembaringan itu ada Putri Merica, ada Kak Berlian, Kak Sarina, Erina, apa kabar ya di Batam ya? Orang Batam, ada Yusuf juga ya orang Batam ya. Ya, semoga malam ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Halo, assalamualaikum. Terputus ya. Boleh diulang lagi ya yang ingin gabung ya di 27100. Saya tunggu ya. Ya, buat siapa lagi nih ya, udah lama enggak gabung ya. Oh, Bamus. Ya, apa kabar Bamus? Ada yang lucu juga. Gimana yang lucu? Di sana apakah di Tembeling ya? Tembeling hujan juga atau gimana ya? Maitamnya juga ya. Yang di Tanjung Uban, udah lama juga nih yang berada di Tanjung Uban ya. Fan-fan lama yang sudah lama tidak gabung ya, semoga sehat selalu ya. Mungkin mendengarkan secara pasif, mungkin tidak gabung, tapi mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baik, mendengar, kita simak saja ya untuk lagu berikut ini. Ada Bro Rimarantika, Before You Go. Brian Adam, I Do It For You ya, Everything I Do.

Ya, pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang ingin gabung silakan gabung ya di 27100 untuk malam hari ini. Lagunya lagu-lagu barat ya, lagu-lagu manca, lagu-lagu mancanegara tahun 90 hingga 2000. Jadi lagunya itu ada lagu Gwen Stefani, Don't Speak, ada Collective Soul, Sin, ada Madonna, You'll See, Maribeth dan Pasamun, ada Michael Bolton, To Love Somebody. Nah, itu lagu-lagu yang bisa Anda pilih dan Anda dengarkan ya. Kemudian saya akan bacakan komentar yang ada di WhatsApp Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Iya, request lagunya Mariah Carey, Without You. Iya, nanti akan saya putarkan ya. Salam-salamnya untuk Mbak Rimas, keluarga. Makasih, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Amin. Untuk Bang Udin, ada Kak Deli. Ya, Kak Deli, gimana kabarnya Kak Deli? Apakah sudah mau tidur atau gimana? Kalau belum tidur, gabung ya. Ada Kak Deli, ada Pak Hamzah Yusuf, ada Pak Irwan, ada Mas Prabu, ada Teh Dinda, ada Pak Andi, ada Bang Jais, ada Kak Berlian. Kak Berlian, gimana Kak Berlian? Udah tidur kah? Ada atau lagi duduk-duduk santai ya? Ada Bunda Elsa, ada Nora Fika, Nona Fika di Manado, ada Bunda Permata yang lucu, Bang Ilek, iya Bang Ilek udah gabung tadi ya, dan Yusuf di Ngenang ya, di Batam Ngenang, ada Mama Dani sudah gabung juga tadi ya, ada Putri Merica, ada Oma Sulami udah gabung ya melalui WhatsApp, ada Kak Sarina, QQ. Gabung Kak Sarina, ada Mak Cik Mah ya di Pulau Ladi ya, yang lucu dan fan RRI dimanapun berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin, Allahumma amin. Terima kasih ya, Hani di Jalan Sultan Sulaiman. Baik, yang ingin gabung kami tunggu ya. Yang di live ada Bu Zaitun, ada The Way You. Oh, Dani, makasih ya. Ada Samira, makasih semuanya. Kalau belum ada, kita putarkan dulu nih ya, Without You, Mariah Carey.

0: Baik, pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita terima untuk yang berikut ini. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu. Iya, dengan siapa ini?
1: Ini dengan Bunda Isal.
0: Bunda Isal? Bunda Isal di mana?
1: Pasir Pengarayan.
0: Oke. Dengan Mbak Rima di sini ya.
1: Ini Rima, oh Rima Melati ya.
0: Iya. Gimana kabarnya Bunda Isal?
1: Alhamdulillah sehat, Rima. Rima sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi mana? Lagi ngapain aja tuh?
1: Nggak ada, lagi duduk.
0: Lagi duduk. Nggak makan-makan atau apa?
1: Nggak. Oh, nggak dapat Rima. Makan malam nggak.
0: Oh. Jadi ini ya, diet ya, diet.
1: Nggak. Masa udah tua-tua dia.
0: Siapa tahu, bisa aja kan.
1: Ya, kayak Rima ya lagi. Ini kan anak 4-6 terbalik. Nah,
0: 4-6 terbalik. Ya, syukur aja ya Bu ya.
1: Iya.
0: Ya, Bu Raisa, malam ini kita lagunya lagu Manca ya.
1: Lagu Manca Negara ya?
0: Iya, betul.
1: Kalau Manca
0: lagunya udah di playlist boleh?
1: Oh, udah dipilih, udah ada
0: diperintah. Ada Madonna, You'll See, ada Gwen, Stephanie, Don't Speak. Kemudian
1: ya, Madonna aja lah.
0: Madonna, oke. Okay. Salamnya buat siapa, Bunda Isal?
1: Salamnya untuk Uma.
0: Ya.
1: Yeah. Untuk siapa lagi? Apa ya? Nggak ingat nama-nama yang di Tanjung Pinang lagi dong. Yang untuk semua aja lah Rima.
0: Yang di sana lah, yang di Pasir Pengarayan. Mungkin ada yang ini mendengarkan juga. Yang di Pasir.
1: Yang di Pasir sih saya susah masuknya. Sedangkan ke Pekanbaru aja susah.
0: Oh nah, gitu.
1: Kadang ada orang yang bisa masuk.
0: Oh Rima. Gitu. Ya udah. Ya. Yang penting terdengar suara Ma Isal di sini ya. Oke, makasih Ma Isal.
1: Ya, sama-sama. Ya. Rima, sudah bisa
0: diri,
1: Ma, ya.
0: Amin, makasih ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Isal di Pasir Pengarayan. Ya, sehat selalu ya buat Bunda Isal yang santai-santai, yang lagi duduk-duduk ya. Iya, untuk yang berikutnya silakan di 27101 juga di WhatsApp Pro 1 ya. Nah, ini saya akan bacakan dulu nih dari Pak Lukman di Teluk Bakau. Gimana kabarnya Pak Lukman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teluk Bakau hadir. Iya, Pak Lukman, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Salamnya buat pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, buat Mbak Rima, salam, selamat malam, selamat bertugas, terima kasih, assalamualaikum. Iya Pak Lukman, tumben gak gabung ya, boleh gabung di 27100 ya. Iya, terima kasih ya buat Pak Lukman yang sudah komentar di WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Yang lagi santai-santai, yang lagi duduk-duduk ya, semoga bahagia selalu ya bersama keluarga. Apalagi di usia-usia yang mungkin saat ini perlu santai-santai, jangan banyak mikir ya. Jaga kesehatan utamanya ya. Baik, pendengar, kalau belum ada kita tunaikan dulu nih ya untuk lagu berikut ini. Bunda Isal tadi ya, lagunya Madonna, You'll See ya. Nanti saya putarkan lagi, ada Collective Soul Sing.

Ya, pendengar, kita masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Lagu-lagu mancanegara untuk malam hari ini, lagu tahun 90 hingga 2000 ya. Dan lagunya sudah kami playlist untuk Anda. Anda bisa menikmatinya ya. Yang ingin gabung boleh gabung di 27100 atau juga di WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, lagu-lagu yang kami persiapkan yang masih ada, yang tentunya nanti akan kami putarkan ya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ada Michael Bolton, ada New Kids on the Block, ada Nirvana, ada R. Kelly, ada Ricky Martin, ada Sheryl Crow, juga ada Spin Doctor, ada The Canberries, ada The Police, Every Breath You Take. Nah, itu lagu-lagu yang masih kami hadirkan ke ruangan Anda ya, pendengar. Sembari kami menantikan Anda, pendengar, kami sampaikan informasi untuk berikut ini ya, kami ambil dari rri.co.id. Dalam rangka menyambut 25 tahun Hari Marwah Kepulauan Riau 2027 mendatang, pendengar, generasi muda Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau GMBP3KR berencana menyusun buku sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Dan buku itu, pendengar, nantinya akan dibagikan ke sekolah dan perguruan tinggi agar generasi muda memahami sejarah daerahnya. Ketua GMBP3KR Basarudin Idris mengatakan, pendengar, selama ini masih banyak pelajar dan mahasiswa yang belum mengetahui proses panjang perjuangan pembentukan Provinsi Kepri. Dan hal ini tentu dikarenakan belum adanya dokumentasi sejarah yang lengkap. Dan ia menjelaskan penyusunan buku itu turut melibatkan mantan aktivis mahasiswa dan pejuang pembentukan Kepri dari berbagai daerah seperti di Bandung, Jakarta, Semarang, kemudian Pekanbaru, Medan, dan juga Padang. Nantinya buku itu akan dibagikan ke sekolah, ke perpustakaan, hingga perguruan tinggi untuk semena 25 tahun Hari Marwah. Pendengar, Basarudin berharap generasi muda Kepri dapat melanjutkan semangat perjuangan para pendahulu dalam membangun daerah. Dan menurutnya, pendengar, perjuangan saat ini tidak lagi soal pembentukan provinsi, melainkan bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Ya, pendengar, kita masih berhibur ya dengan lagu-lagu mancanegara ya. Ada Gwen Stefani, Don't Speak, Mary Beth dan Pasamon. Ada Michael Bolton, To Love Somebody.

Ya, pendengar kita masih di ruang rindu ya. Mungkin pada malam hari ini pada dingin semua ya. Sudah istirahat, dingin, sudah mau tidur. Selamat istirahat saja ya buat pendengar Pro 1 RRI di Tanjung Pinang. Kami masih menemani Anda tentunya dengan lagu-lagu barat ya, lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu Sweet Memory untuk malam hari ini. Masih ada yang belum kami putarkan, ada Ricky Martin, ada Cheryl Crow, Spin Doctor, ada Nirvana, ada New Kids on the Block, Step by Step ya. Ada Bu Erna, makasih Bu Erna masih stay ya. Kami ucapkan terima kasih juga buat Pak Anwar Yusuf yang sudah gabung dari Jambi tadi ya. Ada Ilek ya, ada Oma Sulami, ada Putri Kedondong, ada Hani di Jalan Sultan Sulaiman, ada Bunda Isal di Pasir Pangarayan. Terima kasih sudah gabung di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Baik pendengar, kita simak saja untuk lagu berikut ini. New Kids on the Block, Step by Step ya. Ada Nirvana, kemudian ada R. Kelly, I Believe I Can Fly.

kalian dari Vanderbilt University di Amerika, jika kita tertawa selama 10-15 menit, tubuh dapat membakar sekitar 40 kalori. Tidak banyak memang, tapi bayangin aja deh, kalau sehari tertawa berkali-kali, itu sama saja dengan olahraga ringan, tapi versi senang. Kok bisa? Ya karena waktu tertawa, jantung kita berdetak lebih cepat, pernafasan meningkat, dan otot-otot tubuh ikut bergerak. Jadi secara tidak sadar, badan kita bekerja lebih ekstra, sama seperti olahraga mini.

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami dan kami masih menemani Anda dengan lagu-lagu mancanegara ya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Pendengar, fenomena menormalisasi perilaku yang kurang baik di tengah masyarakat ini menjadi perhatian berbagai pihak. Seiring dengan perubahan pola interaksi sosial di era digital, pendengar, kebiasaan menganggap hal negatif sebagai sesuatu yang wajar ini dinilai dapat berdampak pada menurunnya standar moral dan etika di lingkungan sosial. Normalisasi keburukan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk ya, seperti perilaku tidak jujur, kemudian ujaran kebencian di media sosial, hingga sikap acuh terhadap pelanggaran norma. Nah, ini jika dibiarkan, pendengar, kondisi ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat, terutama generasi muda, terhadap batasan benar dan salah. Dikutip dari www.halodoc, pendengar, pembiasaan terhadap hal-hal negatif itu sekecil apapun dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap pembentukan karakter. Oleh karena itu, pendengar, penting bagi masyarakat untuk tetap menjaga kesadaran moral dalam kehidupan sehari-hari, di mana lingkungan keluarga kembali menjadi faktor utama dalam membentuk nilai dan sikap individu. Pendidikan sejak dini tentang kejujuran, tanggung jawab, dan empati ini dinilai mampu mencegah seseorang dari kebiasaan menganggap hal buruk sebagai sesuatu yang biasa. Selain itu, pendengar, peran media sosial juga tidak dapat diabaikan ya. Arus informasi yang cepat seringkali membuat sebagian perilaku negatif itu menjadi viral dan dianggap lumrah oleh sebagian pengguna. Nah, hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga etika bermedia digital. Baik, pendengar, kami masih temani Anda ya dengan lagu mancanegara. Untuk lagu berikut ini ya.

Pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Sato.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Pendengar hari ini sudah menunjukkan pukul 23 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, hantavirus merupakan kelompok virus zoonotik yang ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus. Dan virus ini, pendengar, dapat menyebabkan gangguan serius pada paru-paru dan ginjal manusia. Dalam dunia medis, pendengar, infeksi hantavirus ini dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu hantavirus pulmonary syndrome atau yang disingkat dengan HPS dan hemorrhagic fever with renal syndrome atau yang disingkat dengan HFRS. Kedua jenis penyakit ini memiliki tingkat fatalitas yang cukup tinggi apabila tidak ditangani secara cepat. Kasus hantavirus, pendengar, mulai terdapat mendapat perhatian internasional sejak wabah di Amerika Serikat pada awal 1990-an. Dan setelah peristiwa itu, pendengar, berbagai negara meningkatkan pengawasan terhadap penyakit yang berasal dari hewan pengerat. Para peneliti menyebut bahwa hantavirus sebagai salah satu penyakit zoonosis yang perlu diwaspadai. Penyakit zoonosis ini merupakan infeksi yang dapat berpindah dari hewan ke manusia. Pendengar, meski tergolong langka, hantavirus ini tetap menjadi perhatian dunia kesehatan internasional. Tingkat kematian yang tinggi ini membuat virus ini dianggap berbahaya apabila terjadi wabah. Baik, pendengar, kami masih menemani Anda untuk lagu berikut ini dari Sahel Lambang, Janji Putih.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi.

Mendengar langkah strategis pemerintah yang akan mensubsidi gas alam cair LPG 3 kg ini menjadi gas alam terkonversi CNG dalam tahun ini patut diacungi jempol, sebab CNG merupakan bagian dari alternatif sumber energi yang tersedia di alam seperti di dalam negeri hingga bisa mengurangi ketergantungan impor LPG. Catatan yang ada di menyebutkan mendengar impor tahunan LPG itu mencapai sekitar 7 juta ton dari konsumsi LPG nasional yang mencapai 8,6 juta ton per tahunnya. Indonesia harus mengeluarkan devisa sekitar 130 triliun hingga 140 triliun rupiah untuk mengimpor LPG dalam setahun. Dan bahan baku CNG berasal dari gas alam yang didominasi oleh komponen metana dan etana yang kemudian didapatkan hingga mencapai tekanan tertentu, sehingga dalam penggunaannya memerlukan tabung khusus yang aman dan bisa langsung terhubung tanpa perlu pergantian kompor baru. Saat ini pendengar, CNG ukuran 20 kg dan 12 kg sudah berjalan untuk digunakan

di hotel dan restoran. Penggunaan CNG untuk segmen komersial itu sudah prudent dan lebih efisien. Dan tentunya kita berharap juga tabung CNG 3 kg yang tengah dilakukan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM dan ditargetkan rampung dalam 3 bulan ke depan dapat berjalan sesuai harapan, di mana faktor keselamatan harus menjadi yang paling utama dipastikan dalam setiap tahapan pengujian sebelum nantinya dimasifkan

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Untuk berikut ini akan kami sampaikan renungan malam dan dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 13 hingga 15 dibacakan oleh Wirdatul Aini. Pendengar, sebagai renungan kita bersama untuk malam hari ini. Malam ini saat sunyi mulai menyelimuti dan lelah seharian perlahan terasa, kita berhenti sejenak untuk menundukkan hati. Ada hari yang berjalan sesuai rencana, ada pula yang penuh ujian. Namun, di balik setiap peristiwa, Allah tidak pernah lalai memperhatikan hamba-Nya. Kadang semangat kita melemah karena terlalu fokus pada apa yang belum tercapai. Pikiran dipenuhi rasa khawatir, takut akan masa depan, dan kecewa pada diri sendiri. Padahal Islam mengajarkan kita untuk selalu berpikir positif, bukan hanya kepada sesama, tetapi terutama kepada Allah. Apapun yang terjadi hari ini, yakinlah bahwa semuanya berada dalam rencana terbaiknya. Berpikir positif bukan berarti menutup mata dari masalah, melainkan percaya bahwa setiap ujian membawa pelajaran dan setiap kesulitan pasti disertai kemudahan. Ketika kita memilih untuk tetap berharap, sesungguhnya kita sedang menguatkan iman. Kita ketika kita bangkit meski lelah, itu adalah bentuk tawakal yang nyata. Malam adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki niat dan mengisi kembali semangat. Serahkan semua beban dalam doa. Biarkan hati berkata, "Ya Allah, aku mungkin belum kuat hari ini, tapi aku percaya Engkau tidak akan meninggalkanku." Dengan keyakinan itu, pendengar, langkah esok akan terasa lebih ringan. Tutup hari ini dengan rasa syukur sekecil apapun kebaikan yang terjadi, karena hati yang bersyukur akan lebih mudah berpikir positif, dan jiwa yang berpikir positif akan lebih kuat menghadapi hari esok. Semoga Allah menenangkan hati kita malam ini, menguatkan semangat kita esok hari, dan menuntun pikiran kita untuk selalu melihat harapan di setiap keadaan. Amin. Allahumma amin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, hari ini Jumat tanggal 15 Mei tahun 2026 kembali mengudara. Menyapa Anda dengan program acara di sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Untuk edisi hari ini Tanjung Pinang pagi ya, hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2026, saya Rika Perti akan temani Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pendengar pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat, kami tentunya akan mengikuti program siaran Mutiara Pagi Berjaringan. Pada kesempatan hari ini akan kami relay dari program 1 RRI Medan ya, pukul 5.30 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami ajak Anda mendengarkan pengajian Al-Quran dengan surah At-Taubah ayat 18 dibacakan oleh Egy Rianto.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, selanjutnya kami ajak Anda untuk bergabung dengan program 1 RRI Medan. Kita akan ikuti program siaran Mutiara Pagi berjaringan dengan judul Meraih Pertolongan Allah.

0: 3. Yang tentunya kita sudah terhubung dari Zoom bersama dengan Ustadz Dr. Dion Sitorus MPMI yang nantinya akan membawakan tema meraih pertolongan Allah. Untuk itu kita sahabat terlebih dahulu Ustadz yang sudah bergabung melalui Zoom. Halo, assalamualaikum Ustadz. Halo, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya Ustadz, bisa terdengar jelas suara saya di sana? Ya, Ustadz, mic-nya boleh di-on-kan terlebih dahulu, Ustadz?
1: Oke.
0: Ya, baik. Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, untuk itu, Ustadz, boleh disampaikan mukadimah di Mutiara pagi kali ini?
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim.
0: Ustadz, boleh disampaikan mukadimah di Mutiara pagi?

Islam, sehat waktu luang kita untuk senantiasa melakukan amal-amal soleh dan untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan di dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita semuanya husnul khatimah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keterbatasan. Kita di dunia ini adalah makhluk yang sangat lemah, makhluk yang membutuhkan pertolongan dari Allah yang Maha Kuat. Banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini yang tidak bisa kita selesaikan oleh diri kita sendiri dan oleh orang-orang di sekitar kita. Itu sebabnya 17 kali kita dalam sholat kita menyebutkan ikrar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Karena pada hakikatnya pertolongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu berawal dari bagaimana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita patuh dan taat kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'bud, kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, kemudian pertolongan itu pun akan datang kepada kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Famanittaqallaha wa hafiza hududahu wa ra'iya huquqahu fi hali rukhaihi arafallahu fi shiddatihi wa ra'alahu ta'rifus sabiq." Orang yang ketika dalam keadaan sempit, dalam keadaan ketika orang itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan waktu luang, dalam keadaan sukses, dalam keadaan kuat, seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga dirinya untuk senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti ketika dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan waktunya sempit, dalam keadaan susah, dalam keadaan butuh pertolongan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelembutannya, dengan Maha Pengasih, Maha Penyayangnya akan memberikan pertolongan kepada hamba tersebut. Kadang-kadang kita berada dalam puncak di mana kita ini enggak tahu lagi mau minta tolong kepada siapa. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang membantu kita. Karena dulu ketika kita senang, ketika kita banyak rezeki, ketika kita dalam keadaan lapang, kita gak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang dalam keadaan sehat, yang dalam keadaan lapang, dalam keadaan rezekinya banyak, dalam keadaan jabatannya bagus, tapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti dalam keadaan sempit, dalam keadaan miskin, dalam keadaan terpuruk, maka dia pun akan susah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dalam keadaan seperti itu, yang harus kita lakukan adalah kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya kita semuanya ini ketika mendapatkan masalah dalam hidup kita, itu adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba 'abdan," Allah itu kalau mencintai seorang hamba, ibtalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ujian-ujian, akan berikan kesusahan-kesusahan, akan berikan masalah-masalah dalam hidupnya.

0: Idza radiya falahu ridha. Apabila hamba tadi yang diuji oleh Allah, yang diberi masalah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha, rela, ikhlas atas semua masalah-masalah yang dia hadapi, falahu ridha, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan ridha kepadanya, akan senang kepadanya, akan membantu masalah-masalah yang dihadapinya. Karena ketika dia mendapatkan masalah, ketika mendapatkan problem dalam hidupnya, baik di keluarganya, baik dirinya, baik masalah ekonominya, apapun yang dihadapi, dia mengatakan, ya Allah, tidak ada yang aku alami kecuali semuanya Engkau yang takdirkan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia ikhlaskan, dia pasrahkan, dia relakan, maka ketika itu pertolongan Allah pun akan datang kepada. Sebaliknya, orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah dalam hidupnya, kemudian dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak rela kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala atas masalah yang dia alami, maka Allah Subhanahu wa taala pun sedang marah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala pun tidak meredoinya, dan akhirnya dia tenggelam dalam masalah demi masalah, sampai akhirnya muncullah putus asa. Nauzubillah min dzalik, bahkan sampai ada yang mengakhiri hidupnya karena sudah tidak tahan lagi menghadapi masalah dalam hidupnya. Para pemirsa jamaah Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita dekat dengan Allah, kita jaga diri kita dari dosa dan maksiat, kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita, kembali untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan semua kehidupan kita. Bahkan para ulama mengatakan, andai saja manusia itu jauh dari dosa dan maksiat, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan datang terus dalam kehidupan. Itulah yang disebutkan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, agar kaumnya itu bertobat kepada Allah, agar kaumnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala beristighfar, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan dalam Al-Qur'an surah Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Beristighfarlah kalian. Mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah dosa dan maksiat. Innahu kana ghaffara." Nanti Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, akan memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Kalau Allah sudah ampuni dosa-dosa kalian, memaafkan kesalahan kalian, yursilis sama alaikum midrara. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan ketika negeri kita ini dalam keadaan kering, kerontang. Negeri kita ini dalam keadaan tandus, tidak ada air, susah sekali mencari air. Dengan tobat kalian, dengan istighfar kalian, yursilis sama alaikum midrara, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan air, hujan yang sangat lebat. Wa yumdikum bi amwal. Kalian punya masalah harta, ekonomi, punya masalah keuangan, Allah akan tolong kalian dengan Allah memperbanyak amwal, harta-harta kalian. Wal banin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian anak cucu, keturunan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian generasi-generasi yang saleh dan salehah. Wa yaj'alukum jannat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kebun-kebun kalian, pertanian-pertanian kalian itu pertanian yang subur, pertanian yang memiliki hasil panen yang melimpah. Wa yaj'alukum anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan bisnis-bisnis kalian, usaha-usaha kalian, anhar, seperti sungai-sungai yang mengalir, mudah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan-urusan yang berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan usaha kalian dengan istighfar. Maka ketika itu ada seseorang yang mengeluhkan tentang keadaan kebunnya, kemudian ada yang mengeluhkan tentang keadaan istrinya yang tidak hamil-hamil, ada yang mengeluhkan tentang keadaan pertaniannya kepada Imam Hasan Basri. Kemudian Imam Hasan Basri mengatakan kepada orang yang datang bertiga ini, ada yang satu mengeluhkan tentang harta, tentang ekonominya, dia kepingin kaya. Yang satu lagi mengeluhkan tentang istrinya yang tidak punya anak, sudah bertahun-tahun tapi belum melahirkan. Yang satu mengeluhkan tentang keadaan kebunnya yang selalu gagal panen. Maka Imam Hasan Basri mengatakan, istighfarlah kalian, banyak-banyaklah istighfar. Kemudian tiga orang ini kembali ke daerahnya masing-masing dan mengamalkan istighfar. Mereka beristighfar, hari-hari mereka penuh dengan istighfar, penuh dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka beberapa tahun kemudian bertemu dengan Imam Hasan Basri, yang satu hartanya berlimpah menjadi orang yang kaya, yang satu lagi anak cucunya banyak, dan yang satu lagi kemudian kebunnya mengalami panen yang sangat luar biasa. Kata Imam Hasan Basri, itulah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam Al-Qur'an, bahwa siapa yang bertobat, siapa yang beristighfar, siapa yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan kepadanya. Intam surullah wa yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, menolong syariat Allah bersama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan dalam hidupnya, akan mengokohkan imannya. Wafat husnul khatib. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan pagi ini.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk mukadimahnya pagi hari ini di Mutiara Pagi kita. Dan untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung dalam Mutiara Pagi, bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dan saat ini Ustadz sudah ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp. Ada Ibu Aslah di Hamparan Perak yang menanyakan, Ustadz saya ingin bertanya, dalam Al-Quran Allah berfirman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, seperti apa maksud dari ayat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan bagaimana cara kita benar-benar menjadikan sabar dan sholat sebagai jalan meminta pertolongan kepada Allah ketika kita menghadapi masalah hidup? Silakan dijawab Ustadz.
0: Iya, baik. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwa ibadah itu sebagai salah satu pintu terbukanya pertolongan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Kalau kau punya masalah dalam hidupmu, datangi Allah Subhanahu wa taala. Sabar menerima masalah, jangan mengeluh. Ada masalah jangan mengeluh dulu. Ya, tapi yang harus kita lakukan sabar. Karena begitu kita sabar, begitu kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dekati Allah dalam sholat kita, dalam ibadah kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan. Tapi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minta tolong dengan sabar dan sholat itu berat. Makanya saya selalu cek ke jamaah-jamaah yang ada. Ibu-ibu sekalian, kalau ibu ada masalah, pernah enggak ibu kalau ada masalah kemudian ibu sabar mengambil air wudu, sholat 2 rakaat, ya sholat hajat, ya sholat minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan hajat-hajat kita, kemudian ibu mengangkat tangan dan berdoa untuk supaya masalah itu Allah mudahkan, Allah Subhanahu wa taala jadikan masalah-masalah itu sebagai sarana untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rata-rata jawabannya mereka gak pernah melakukan itu. Kita itu sering sekali kalau ada masalah, yang kita cari bukan Allah, yang menyelesaikan masalah kita. Tapi yang kita cari manusia. Kita cari manusia kemana-mana dan kita minta tolong sama manusia. Sementara Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita wasta'inu bisabri wassalah. Kamu punya masalah, datangi aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Salatlah engkau. Minta tolonglah kepada-Ku. Tapi tawaran ini jarang sekali kita lakukan karena Allah mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolong dengan sabar dan salat itu lakabiratun. Sungguh itu sangat berat, kata Allah. Illa 'alal khashiin, kecuali mereka yang selama ini salatnya khusyuk. Ya, salatnya khusyuk. Kenapa? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Karena orang yang salatnya khusyuk itu orang yang annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang selalu ingin dekat-dekat dengan Allah, kembali kepada Allah. Mereka yang selalu mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yang menyadari bahwa apapun yang mereka hadapi, roji'un, ujung-ujungnya Allah juga lah tempat kembali. Nah, maka kata kuncinya adalah berusahalah khusyuk untuk sholat, berusahalah kita untuk dekat kepada Allah, sehingga kalau ada masalah yang kita cari Allah yang maha memiliki apapun yang ada di langit dan di bumi, Allah Subhanahu wa taala yang maha menyelesaikan semua masalah. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung dalam Mutiara Pagi kita hari ini, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 43. Dan Ustadz, kembali lagi kita jawab pertanyaan dari komentar yang ada di YouTube. Ustadz, bagaimana hubungan antara dosa, taubat, dan tertundanya pertolongan Allah? Boleh dijawab, Ustadz?
0: Iya. Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mutiara Pagi, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi, pertolongan Allah itu sangat dekat kepada mereka-mereka yang bertobat kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari taubatnya 100 kali. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin, diampuni oleh Allah dosanya, dijaga Allah, dipelihara Allah dari dosa dan maksiat, tapi Rasulullah tetap istighfar 100 kali satu hari, taubat 100 kali satu hari. Kita ini yang banyak dosa, banyak maksiat, seharusnya lebih dari itu kita beristighfar. Ya, yang menghalangi pertolongan Allah itu adalah banyaknya dosa, dinding-dinding dosa yang sangat tebal. Maka kita harus mengikis dinding-dinding dosa itu dengan istighfar, dengan taubat. Jangan pernah menunda taubat. Kenapa? Karena nyawa kita itu ya akan dicabut oleh Allah tidak menunggu taubat kita. Allah Subhanahu wa taala akan menyabut nyawa kita kapanpun, dimanapun, saat apapun, dan Allah tidak menunggu kita taubat dulu baru dicabut nyawanya. Oleh karena itu jangan menunda-nunda taubat, karena jangan-jangan ketika kita belum taubat, di situ pula Allah cabut nyawa kita. Maka segeralah bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin." Segeralah engkau bertobat, larilah, kejarlah. Ya, kalau ada dosa, langsung tobat. Hari ini berdosa, hari ini langsung tobat. Wasari'u ila magfirah, segeralah engkau mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepadamu surga yang luasnya seluas langit dan bumi apabila kau bertobat kepada Allah. Dan Allah itu enggak peduli dengan dosa-dosa masa lalu kita. Kalau kita punya dosa masa lalu yang banyak sekali, begitu kita tobat nasuha, yukaffir ankum sayi'atikum. Allah hapus semua dosa-dosa kita. Allah hilangkan semua kesalahan-kesalahan kita. Dan kita seperti bayi yang baru lahir, walaupun kita membunuh seisi dunia ini. Begitulah maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bertobatlah kepada Allah, maka Allah akan datangkan pertolongan. Pertolongan itu bukan hanya dimudahkan dunia, ya. Tapi pertolongan yang paling tinggi dimudahkan kita untuk mengamalkan ibadah dan dekat dengan akhirat. Dimudahkan kita dekat dengan Allah. Itulah pertolongan Allah yang paling tinggi. Karena dunia ini sebentar, gak lama-lama kita dunia ini, bentar lagi kita meninggal. Tapi akhirat selama-lama-lama-lamanya, dan itu adalah kehidupan terakhir. Wallahualam.
1: Ya, baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Mungkin Ustadz satu pertanyaan lagi yang bisa kita jawab secara singkat Ustadz. Ada Rani Aneva dari Lubuk Selasih. Mengapa manusia baru mengingat Allah ketika sedang susah tetapi lupa ketika diberi nikmat dan kemudahan? Bagaimana cara menjaga hati agar selalu dekat dengan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, sehingga pertolongan Allah selalu menyertai kehidupan kita? Boleh dijawab Ustadz?
0: Tidak terdengar suaranya.
1: Iya. Ya Ustadz, mungkin satu pertanyaan lagi yang bisa kita jawab secara singkat ya Ustadz. Ada Rani Aneva dari Lubuk Selasih yang menanyakan, mengapa manusia baru mengingat Allah ketika sedang susah tetapi lupa ketika diberi nikmat dan kemudahan? Bagaimana cara kita menjaga hati agar selalu dekat dengan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, sehingga pertolongan Allah selalu menyertai kehidupan kita, Ustadz? Silakan dijawab, Ustadz.
0: Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa dari Ibu Ran. Jadi itulah kadang manusia ini ketika dikasih mainan dunia ini. Nah, dunia ini seperti mainan. Wa mal hayatu dunya illa lahu wa la'ib. Tidaklah kehidupan dunia yang kalian hadapi itu adalah kecuali senda gurau dan mainan. Manusia itu kalau dikasih mainan dunia ini, lupa sama siapa yang ngasih. Seperti seorang anak kecil yang dikasih mainan, maka dia sibuk dengan mainannya, dia giram dengan mainannya, dia lupa siapa yang ngasih mainan. Nah, dunia ini adalah permainan yang Allah berikan kepada kita hanya untuk sekedarnya saja. Tapi jangan lupakan siapa yang memberi itu. Lillahi ma fis samawati wal ardh, milik Allah lah semua apa yang ada di langit dan di bumi. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wala takunu kal ladzina nasallahu fa ansahum anfusahum. Jangan kamu lupa sama Allah sehingga kamu lupa kepada dirimu sendiri. Asik dengan dunia ini, tiba-tiba malaikat maut sudah datang menjemputmu, kau lupa bahwa kehidupanmu cuma sebentar di dunia ini. Kau lupa menyiapkan bekal untuk masuk ke alam kubur. Kau lupa menjadikan dunia ini tempat kamu untuk senantiasa menyiapkan bekal kehidupan akhirat. Maka orang sering lupa terhadap Allah dengan gemerlapnya dunia ini, karena ketika dia melihat dunia ini, seolah-olah dunia inilah segala-galanya. Itu yang dilakukan oleh Fir'aun. Ketika Allah berikan kekuasaan oleh Fir'aun, Allah berikan harta oleh Fir'aun, lupa dia sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Tapi ketika Allah tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah, ketika dia susah tidak punya lagi apa-apa, ketika dia terancam nyawanya, maka dia mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Baru dia sadar bahwa dia bukanlah apa-apa, dia bukanlah siapa-siapa, dia tidak memiliki apapun. Nah, oleh karena itu, siapa yang mengingat Allah di waktu senang, di waktu sukses, di waktu dia memiliki segalanya, nanti di waktu susah Allah akan ingat dia, Allah akan tolong dia, Allah akan mudahkan jalan. Begitu juga siapa yang lupa pada Allah di waktu sukses, di waktu berhasilnya, di waktu kayanya, hati-hati ketika kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan tidak punya apa-apa, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan kita, ya. Jadi para pemirsa, yang hari ini Allah berikan kekayaan, yang hari ini Allah berikan jabatan, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita kembali kepada kita dengan menghancurkan dunia kita. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, siapa yang di waktu senangnya dia tidak ingat Allah, maka Allah akan buat dia susah supaya dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Allah.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir untuk Mutiara Pagi kita kali ini. Dan tentunya Ustadz boleh disampaikan secara singkat untuk doa penutup.
0: Baik, sama-sama kita berdoa para jemaah Mutiara Pagi dimanapun berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Allah, kami tidak punya daya dan upaya kekuatan ya Allah kecuali Engkau yang berikan ya Allah. Ampuni kami selama ini kami jauh darimu ya Allah. Kami hanya mengandalkan kehidupan dunia kami ini ya Allah. Kami hanya mengikuti hawa nafsu kami ya Allah. Tanpa kami sadari usia kami semakin dekat dengan kubur ya Allah. Ampuni kami ya Allah kalau sampai hari ini bekal kami belum cukup untuk pulang kepada-Mu ya Allah. Jangan cabut nyawa kami ya Allah sebelum bekal kami cukup untuk kembali kepada-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah yang selama ini ya Allah kami kurang bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Wafatkan kami semua husnul khatimah ya Allah. Mudahkan lisan kami mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di akhir kehidupan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ya, terima kasih Ustadz Dr. Rudiawan Sitorus MPMI yang sudah membawakan Mutiara Pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya demikian juga pendengar untuk Mutiara Pagi siaran berjaringan hari ini. Nantinya pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
2: Alhamdulillah, baru saja kita simak Mutiara Pagi, berjaringan Korwil 15 dan 6.

0: Selamat pagi dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Satpol PP Bintan menyegel mesin permainan Game Zone karena diduga beroperasi tanpa izin lengkap. Bintan Resort terus berkomitmen melestarikan alam yang berkelanjutan. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Jumat tanggal 15 Mei 2026 bersama saya Rika Pertiwi. Satpol PP Kabupaten Bintan menyegel mesin permainan Game Zone di Kijang karena diduga beroperasi secara komersial tanpa izin yang lengkap.
1: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan menyegel mesin permainan Game Zone di Kijang karena diduga beroperasi secara komersial tanpa mengantongi izin lengkap. PPNS Satpol PP Bintan Sumadi mengatakan, penyegelan dilakukan setelah pihak pengelola belum dapat menunjukkan dokumen izin yang telah tersertifikasi oleh pejabat berwenang melalui PTSP. Menurut Sumadi, langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas temuan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2019. Tentang izin keramaian dan hiburan. Ia juga menjelaskan sebelumnya pihak pengelola telah diberi teguran dan kesempatan untuk mengoperasikan mesin tanpa melakukan aktivitas komersial sambil melengkapi dokumen perizinan. Namun setelah dilakukan pendalaman ditemukan aktivitas komersial masih berlangsung. Dan atas dasar itu, Satpol PP menerapkan sanksi administrasi berupa penyegelan mesin hingga seluruh izin dinyatakan lengkap dan tersertifikasi.
2: Jadi sampai sekarang mereka belum bisa menunjukkan. Jadi sementara ini kita segel mesinnya biar tidak bisa beraktivitas sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum yaitu Pasal 1 dan Pasal 3 tentang izin keramaian tempat hiburan malam, tempat hiburan ketangkasan. Jadi jelas di situ kita melakukan penegakan perda di sini didampingi oleh pihak Polres Bintan oleh Pak Kasatreskrim, PTSP Provinsi Pak Putu dan PTSP Kabupaten Bintan Pak Camat dan Pak Lurah. Jadi kami bersama Satpol PP Provinsi mendampingi kami.
1: Sumadi menambahkan pengelola sempat menunjukkan dokumen nomor induk berusaha atau NIB melalui sistem online single submission, namun statusnya masih belum terverifikasi. Penyegelan akan dibuka setelah ada konfirmasi dari PTSP Provinsi bahwa izin usaha Game Zone tersebut telah lengkap dan sah untuk beroperasi. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Setelah berhasil melaksanakan program konservasi penyu, Bintan Resort terus berkomitmen untuk melestarikan alam yang berkelanjutan, yakni dengan menanam mangrove.
3: Sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian lingkungan, Bintan Resort kembali mengintegrasikan kegiatan pariwisata dengan aksi nyata konservasi alam. Upaya pelestarian lingkungan tersebut sekaligus memberikan dampak berkelanjutan bagi ekosistem di kawasan wisata Lagoy. Adapun program pelestarian lingkungan ini dengan melakukan penanaman ratusan bibit batang mangrove di kawasan pelabuhan Bandar Bentan Trani, BBT Lagoy, 4 hari lalu. Head HSE and Fire Operation PT Bintan Resort, Rai Manai, Sebastian Tobing mengatakan penanaman mangrove di kawasan pariwisata ini sebagai langkah mitigasi dampak lingkungan. Ini merupakan bagian dari strategi penebusan emisi karbon. Karena itu, penanaman mangrove ini menjadi inisiasi penting untuk mengurangi dampak emisi karbon yang dihasilkan dalam setiap kegiatan. Mengingat sejumlah event bertaraf internasional kerap diselenggarakan di kawasan wisata Lagoy, penyelenggara menyadari bahwa setiap acara atau event pariwisata yang digelar pasti menghasilkan jejak karbon.
4: Kita melakukan penanaman 143 mangrove ya yang ditanam secara koloni dalam tiap lubangnya ada 10 batang supaya survival rate-nya lebih tinggi. Jadi ini langkah yang bagus sebagai inisiasi kita untuk mengurangi karbon, emisi karbon. Dalam setiap event yang dilaksanakan ada karbon yang dihasilkan, tapi kemudian kita juga akan menebus karbon-karbon itu dengan inisiatif lingkungan seperti yang kita lakukan.
3: Menurut Head HSE and Fire Operation PT Bintan Resort, Rai Manai Sebastian Tobing, integrasi antara kegiatan pariwisata dan lingkungan ini bukanlah yang pertama kali dilakukan di kawasan pariwisata Bintan. Sebelumnya, dukungan serupa juga telah diberikan terhadap program konservasi penyu melalui rangkaian acara yang telah berjalan. Melalui aksi ini diharapkan sektor pariwisata tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan ekosistem pesisir demi masa depan lingkungan yang lebih hijau. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
0: Peringatan Hari Marwah Rakyat Kepulauan Riau yang jatuh pada tanggal 15 Mei dimaknai sebagai bentuk perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.
5: Peringatan Hari Marwah Kepulauan Riau pada 15 Mei dimaknai sebagai peneguhan martabat daerah sekaligus refleksi perjalanan panjang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Momentum ini dipandang penting untuk mengingat kembali tujuan awal pemekaran demi kesejahteraan masyarakat. Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bintan, Datuk Syahri Bobo, menjelaskan bahwa tanggal tersebut menandai lahirnya Provinsi Kepri melalui proses yang tidak sederhana. Ia menilai keberhasilan itu merupakan buah dari kebersamaan tokoh masyarakat, ulama, cendekiawan, pemangku adat, dan masyarakat. Antusiasme masyarakat saat pembentukan Provinsi Kepri menjadi energi moral yang masih relevan hingga kini. Semangat itu harus terus dihidupkan agar arah pembangunan tetap sesuai dengan cita-cita awal.
6: Di dalam proses berjalannya, alhamdulillah sudah banyak perubahan-perubahan yang signifikan, sudah banyak peningkatan pertumbuhan ekonomi, sehingga tahun yang lalu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau sangat signifikan. Ini menandakan bahwa keberhasilan para pendahulu kita di dalam proses pembentukan Provinsi Kepulauan Riau ini mempunyai hajat dan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.
5: Pertumbuhan ekonomi yang meningkat menjadi indikator bahwa tujuan pemekaran untuk kesejahteraan mulai terwujud. Peringatan ini juga menjadi ruang evaluasi bagi seluruh elemen daerah. Dengan refleksi yang jujur, masyarakat dapat menilai capaian sekaligus tantangan ke depan. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Marwah Provinsi Kepulauan Riau ke-24 tahun 2026, Ketua Umum BP3KR Provinsi Kepulauan Riau, Huzrin Hud, menyoroti berbagai aspek yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat.
7: Hari Marwah Provinsi Kepulauan Riau menjadi momentum untuk melihat kembali visi-misi pembentukan Provinsi Kepri. Di Hari Marwah Provinsi Kepri ke-24 tahun 2026, Ketua Umum BP3KR Provinsi Kepri, Huzrin Hud, menyoroti berbagai aspek yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Mulai dari kesejahteraan masyarakat yang masih belum terpenuhi, hingga berbagai kebijakan yang belum berpihak kepada pemerintah Provinsi Kepri yang menjadi penghambat kesejahteraan di Kepri.
8: Namun demikian, kita melihat ada hal yang memperlambat kemakmuran, memperlambat kesejahteraan karena kita tidak prioritaskan. Contohnya di bidang pengangguran. Setiap bulan orang-orang Kepulauan Riau ini, terutama Karimun dan sekitarnya, Batam, pesisir itu mencari pekerjaan ke Malaysia sampai 5-6 ribu orang setiap bulan. Kemudian juga beberapa katakanlah usaha-usaha maritim yang semestinya kita ini 98% laut, kita mesti ada pusat industri maritim. Tapi sampai sekarang belum terwujud. Kali ini kami akan membuat semacam suatu maklumat nanti akan dibacakan pada 15 Mei 2026 di Gedung Juang BP3KR tentang harapan-harapan kami kepada pemerintah, tidak hanya Kepulauan Riau tapi pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Sebab kita sebagai negeri maritim, kita sebetulnya punya hak mendapatkan bagi hasil labu kapal, labu jangkar. Tapi sampai hari ini dipersulit oleh pusat.
7: Sekretaris Kesbangpol Provinsi Kepri, Aludin Andi, menyambut baik langkah yang dilakukan oleh BP3KR di momentum Hari Marwah ke-24 Kepri. Menurutnya, terkait dengan kebijakan pengelolaan laut hingga labu jangkar, pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya untuk menyuarakan itu. Namun, hingga saat ini, belum ada sinyal positif dari pemerintah pusat terkait hal tersebut.
9: Kait dengan labu jangkar ini emang sudah diperjuangkan dari zamannya almarhum Pak Sani ya, termasuk Tahujirin juga memperjuangkan ini BP3KR, tapi sampai sekarang belum ada sinyal positif dari pusat untuk ini. Potensi yang di kita ini sangat besar sebenarnya. Jadi terkait otonomi, tapi otonominya setengah hati kita ini mendapatkannya. Kita punya kewenangan di laut 0 sampai 12 mil, tapi tidak ada satupun pajak yang di laut itu yang masuk ke daerah kita, Kepri. Hampir seluruh 40 pajak di laut dari labu jangkar itu, tidak ada satupun yang masuk kita. Semuanya PNBP ke pusat. Ini sangat miris sebenarnya. Makanya memang perlu penyuaraan ini. Penyuaraan itu dari sisi pemerintah kan kita dengan dari sisi pemerintah. Tapi betul suara-suara dari pejuang kita ini penting agar menyuarakan ini agar segera terrealisasi. Paling tidak tengahnya lah kita dapat. Atau kalau tidak bagi hasilnya diperbesar.
7: Lebih lanjut, Andi mengatakan untuk pembangunan industri perikanan memang hingga saat ini belum ada di Kepri. Dalam membangun industri perikanan membutuhkan biaya yang tidak sedikit dengan anggaran yang ada di Kepri tentunya tidak mencukupi, sehingga perlu kolaborasi bersama dari pemerintah pusat. Namun ini memang sudah menjadi target dari pemerintah Provinsi Kepri dengan blueprint ekonomi biru Provinsi Kepri terkait hilirisasi kelautan. Sementara berhubungan dengan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Kepri, berbagai program telah dilakukan oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura untuk menyentuh masyarakat, sesuai dengan visi-misinya mewujudkan masyarakat Kepri yang makmur, maju, dan merata. Terkait pemberian anak-anak tempatan untuk kesempatan kerja juga sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepri melalui prioritas tenaga kerja di Kepri di proyek strategis seperti di KEK Kalang Batang, di Industri Batam, dan lainnya. Reporter Videoti RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Generasi muda Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau berencana menyusun buku sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau menjelang 25 tahun hari Marwah Kepri pada tahun 2027 mendatang.
10: Dalam rangka menyambut 25 tahun hari Marwah Kepri pada 2027, generasi muda Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau atau GMBP3KR berencana menyusun buku sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Buku tersebut nantinya akan dibagikan ke sekolah dan perguruan tinggi agar generasi muda memahami sejarah daerahnya. Ketua GMBP3KR Basyaruddin Idris mengatakan, selama ini masih banyak pelajar dan mahasiswa yang belum mengetahui proses panjang perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dikarenakan belum adanya dokumentasi sejarah yang lengkap. Basyaruddin menjelaskan, penyusunan buku tersebut turut melibatkan mantan aktivis mahasiswa dan pejuang pembentukan Kepri dari berbagai daerah seperti Bandung, Jakarta, Semarang, Pekanbaru, Medan, dan Padang. Nantinya, buku tersebut akan dibagikan ke sekolah, perpustakaan, hingga perguruan tinggi menjelang 25 tahun hari Marwah.
11: Harapan kami buku ini harus dibuat menjelang 25 tahun tahun depan. Dan buku ini akan dikemas baik-baik dan akan dibagikan kepada seluruh perguruan tinggi, perpustakaan, dan sekolah-sekolah.
10: Basyaruddin berharap generasi muda Kepri dapat melanjutkan semangat perjuangan para pendahulu dalam membangun daerah. Menurutnya, perjuangan saat ini tidak lagi soal pembentukan provinsi, melainkan bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Ia menambahkan semangat perjuangan para tokoh dan mahasiswa pada masa pembentukan Kepri harus menjadi inspirasi bagi generasi muda, sehingga dapat terus menjaga marwah daerah dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Kepri. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Aknianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Tanjung Pinang membongkar operasi judi online di rumah kontrakan. Sebanyak 4 pelaku diamankan beserta dengan barang bukti.
12: Satreskrim Polresta Tanjung Pinang berhasil menggerebek sebuah rumah kontrakan di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Batu 9 yang dialihfungsikan sebagai pusat operasional judi online. Dalam aksi tersebut, polisi mengamankan 4 operator berinisial MRH, RA, YAP, dan SA yang tengah mengelola layanan live chat. Kasat Reskrim Polresta Tanjung Pinang AKP Wamilik Mabel menyatakan, para pelaku berperan sebagai layanan pelanggan untuk membantu pemain yang mengalami kendala teknis. Sejumlah barang bukti berupa 4 unit laptop, 4 ponsel, serta berbagai tangkapan layar aktivitas perjudian turut disita dari lokasi kejadian.
13: Dan mereka melakukan permainan tersebut dengan cara mereka membuka aplikasi judi online, kemudian mereka melakukan live chat. Gunanya untuk apa? Ketika pemain ada kendala dalam melakukan permainan judi online, nanti mereka masuk untuk memperlancar permainan tersebut.
12: Para operator ini diketahui telah mengelola sedikitnya 12 situs judi online selama 5 bulan terakhir sejak Desember 2025. Atas pekerjaan tersebut, setiap pelaku menerima upah bulanan sebesar 5 juta rupiah, serta bonus tambahan mencapai 11 juta rupiah jika bekerja lembur. Polisi saat ini sedang memburu seorang penyedia dana berinisial AS yang diduga kuat berada di luar negeri. Penyelidikan sementara menunjukkan bahwa jaringan ini terkoneksi secara internasional, mengingat salah satu pelaku memiliki pengalaman kerja serupa di Kamboja.
13: Melakukan aktivitas di luar jam, dia mendapatkan bonus sampai bisa dengan 10 sampai dengan 11 juta. Yang mengaji ada user berinisial AS, saat ini berada di luar negeri.
12: Keempat tersangka kini terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun berdasarkan Undang-Undang ITE dan KUHP yang berlaku. Selain pidana kurungan, mereka juga menghadapi tuntutan denda material dengan nilai mencapai 10 miliar rupiah. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Berita Daerah pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Satpol PP Bintan menyegel mesin permainan Game Zone karena diduga beroperasi tanpa izin yang lengkap. Bintan Resort terus berkomitmen melestarikan alam yang berkelanjutan. Mewakili kerabat kerja bertugas Erika Pertiwi mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.
1: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
2: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
3: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
2: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik, serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
1: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
2: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
8: Selamat pagi, pendengar, kami kembali bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2026. Saat ini saya Rika bersama dengan Mas Ayu dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat pagi Mas Ayu.
9: Selamat pagi Kak Rika.
8: Oke, gimana nih kabarnya hari ini Mas Ayu?
9: Kabarnya hari ini alhamdulillah baik Kak kabarnya.
8: Alhamdulillah sehat ya. Baik, silakan sampaikan informasinya Mas.
9: Iya. Oke, baik. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini Jumat tanggal 15 Mei 2026. Cuaca untuk hari ini pada pagi harinya diperkirakan untuk sebagian wilayah berawan, namun sebagian wilayahnya juga terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir. Kemudian pada siang harinya diperkirakan berawan dan masih ada potensi terjadi hujan ringan hingga sedang, dan pada malam hingga dini harinya diperkirakan berawan. Untuk angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 2 sampai dengan 25 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 77 hingga 96.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita kembali dalam program siaran informasi publik untuk edisi hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2026 bersama saya Rika di kesempatan pagi hari ini. Dan tentu pendengar, pada kesempatan hari ini ya, dikarenakan ini masih dalam momen cuti bersama, kita tidak mempunyai topik yang khusus ya. Jadi kita bebas umum bagi Anda yang ingin menyampaikan berbagai informasi tentunya bersama dengan kami di line telepon kami 2700 dan juga di WA Pro 1 Pendengar 0811 77 89 830. Ya, hari ini tentunya menjadi hari yang spesial ya bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, yang mana pada hari ini itu diperingati sebagai Hari Marwah Kepri yang ke-24 Pendengar, diperingati sebagai simbol perjuangan dan perlawanan ya dari masyarakat Kepri dalam membentuk provinsi yang mandiri. BP3KR Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau menekankan momen ini sebagai refleksi sejarah perjuangan kuat, bukan sekedar seremonial, dan saat ini mereka sedang menyusun buku sejarah yang khusus pendengar. Baik.

Untuk yang akan bergabung tentunya bersama dengan kami di kesempatan hari ini Pringer. Kami akan terus nantikan kebersamaan Anda sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat dan nanti akan dilanjutkan pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sekilas ya tentang perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau merupakan proses yang panjang yang penuh dengan pengorbanan dan aksi demonstrasi dan berbagai tragedi sejak tahun 1999 hingga akhirnya resmilah terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002. Ketua dari GMP 3KR, Basyaruddin Idris menegaskan bahwa Hari Marwah Kepri harus menjadi momentum bagi generasi muda untuk mengenang perjuangan tersebut dan tidak melupakan sejarah berdirinya Provinsi Kepri ini. Meski saat ini Kepri tengah mengalami kemajuan pembangunan di bidang infrastruktur ya dan juga sumber daya manusia, masih terdapat berbagai tantangan terutama keterbatasan APBD dan belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam seperti perikanan dan juga labu jangkar. Nah, karena itu perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kepri sesuai dengan cita-cita awal pembentukan provinsi dinilai masih perlu dilanjutkan. Ya, tentunya pendengar Anda juga bebas ya menyampaikan berbagai informasi bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini meskipun cuaca sedang hujan pendengar ya. Semoga kita tetap semangat nih untuk menyampaikan pemikiran kita dalam program siaran informasi publik hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ya, pagi hari ini masih turun hujan ya, intensitasnya sedang hingga lebat pendengar, disertai dengan kilat dan juga petir serta angin kencang dan kondisi ini perkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Jadi berhati-hati bagi Anda yang akan beraktivitas di luar rumah.

Ringer, pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat, dan silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan berbagai informasi tentunya bersama dengan kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang di program siaran informasi publik hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Di samping itu kami juga menyampaikan beberapa informasi pendengar. Pemerintah Tanjung Pinang ya, Provinsi Kepulauan Riau, resmi mengesahkan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK baru yang merampingkan jumlah organisasi perangkat daerah OPD dari 32 menjadi 26 OPD. Wali Kota Tanjung Pinang, Lister Mansyah, menyatakan bahwa untuk penerapan SOTK yang baru ini dijadwalkan mulai berjalan setelah proses anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan 2026 rampung. Yang menjelaskan idealnya SOTK baru pemerintah Kota Tanjung Pinang sudah dapat diterapkan sejak pertengahan tahun 2025. Namun pelaksanaannya belum memungkinkan karena masih adanya proses pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan BPK. Ia menyebutkan perampingan OPD dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kerja perangkat daerah agar lebih fokus menjalankan tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Dan selain itu, pendengar, katanya penataan ini juga diarahkan agar penggunaan anggaran lebih efisien dan benar-benar berdampak bagi masyarakat. Penyederhanaan OPD tersebut diprediksi bisa menghemat anggaran 8 miliar per tahun. Di samping itu ya, juga ada informasi terkait dengan 224 P3K pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bakal dikembalikan ke unit asal. BKD mulai siapkan redistribusinya, peringat. Ya, Badan Kepegawaian Daerah Kepulauan Riau ya, ini mulai menyiapkan langkah redistribusi terhadap ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan kebijakan ini menjadi perhatian karena menyangkut penataan pegawai di sejumlah organisasi perangkat daerah OPD. Berdasarkan data sementara, peringat, sebanyak 224 P3K Pemprov Kepri ini akan dikembalikan ke formasi atau unit kerja asal masing-masing. Dan selain itu, untuk proses redistribusi ini saat ini masih terus dilakukan pendataan dan perhitungan ulang oleh pihak BKD Kepri. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Riau sekaligus Kopri Kepri, Yeni Tri Isabella, mengatakan bahwa rencana redistribusi tersebut melibatkan P3K yang tersebar di berbagai OPD di lingkungan Pemprov Kepri. Dan dari total 224 P3K itu, mayoritas berasal dari tenaga kependidikan. Sementara itu, tenaga guru dipastikan tidak termasuk dalam proses redistribusi kali ini. Lebih lanjut ya, ia belum menjelaskan secara rinci OPD mana saja yang terdampak dalam redistribusi tersebut. Pasalnya, BKD Kepri hingga kini masih melakukan pendataan lanjutan untuk memastikan jumlah final dari pegawai yang akan dipindahkan. Ya, sebelumnya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ya mengambil langkah penataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kepri. Kebijakan itu dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerataan tenaga kerja serta peningkatan kualitas dari pendidikan di daerah.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang pukul 6.53 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 7, tentunya Anda masih memiliki kesempatan untuk menyampaikan berbagai informasi ya dalam program siaran informasi publik, dan nanti akan kami buka kembali pukul 7.30 hingga pukul 8 dalam program siaran opini publik, serta nanti pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, aduan terkait dengan berbagai pelayanan dan juga fasum pendengar ya bisa Anda sampaikan dalam program siaran Halo RRI nanti. Ya, ada 3 kali ya hari ini ya untuk ruang publik ya. Bagi Anda silakan yang ingin menyampaikan berbagai informasi, dan tentunya berhati-hati bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan pendengar ya, apalagi yang sedang berada di jalan, hati-hati dalam mengemudikan kendaraan Anda, dan semoga kita semua diberikan keselamatan ya. Baik, pendengar, kami sampaikan kembali informasi Kemenkkap ya meresmikan pabrik pengolahan ikan di Bintan, dorong hilirisasi perikanan. Yang mana pendengar, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meresmikan pabrik pengolahan ikan milik dari PT Bintan Intan Gemilang di Bintan. Kehadiran dari fasilitas ini diharapkan memperkuat hilirisasi perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi maritim di Kepri. Ia mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP fokus menjalankan program dari Presiden Prabowo Subianto melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini ditujukan untuk memperkuat sektor hulu perikanan agar hilirisasi nasional dapat berjalan dengan optimal. Ia juga meminta kepada Dinas Kelautan dan Perikanan DKP ya, aktif mendukung dan memaksimalkan pelaksanaan program itu. Menurutnya, Kepri memiliki peluang besar menjadi daerah unggulan sektor perikanan apabila mampu memanfaatkan program Kampung Nelayan secara optimal. Yang menegaskan kebijakan dari pemerintah yang berpihak kepada nelayan lokal. Sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, hasil tangkapan ikan diharapkan lebih banyak dikuasai dan dimanfaatkan langsung oleh nelayan daerah. Sementara itu, sejumlah komoditas ya bahan pokok di Pasar Bintan Center kilometer 9 Tanjung Pinang mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan terjadi pada cabai rawit, cabai hijau hingga tomat yang dikeluhkan oleh pedagang maupun masyarakat. Salah seorang pemilik kios bahan pokok, Ajuma, mengatakan pendengar, harga cabai rawit itu mengalami kenaikan Rp64.000 per kilo saat ini, dan harga itu sebelumnya jika dibandingkan 2 pekan yang lalu itu masih berada di kisaran Rp55.000 hingga Rp56.000 per kilonya. Dan selain cabai rawit, tentunya cabai hijau juga mengalami kenaikan. Juga terjadi pada tomat pendengar. Namun untuk bawang putih yaitu mengalami sedikit penurunan, dan wortel itu masih terpantau stabil. Dan menurutnya kenaikan harga diduga dipengaruhi faktor pasokan barang. Sebagian komoditas seperti cabai didatangkan dari Batam, sementara lainnya berasal dari pasar lokal di Tanjung Pinang. Yang menjelaskan untuk daya beli masyarakat mengalami penurunan dalam lebih 1 bulan terakhir ini. Kondisi ini membuat para pedagang mengeluhkan sepinya pembeli di Pasar Bintan Center. Baik, pendengar Pro 1, nanti kita akan bersama kembali ya dalam program siaran opini publik pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terima kasih bagi Anda yang sudah bersama dengan siaran kami Pro 1 RRI Tanjung Pinang di kesempatan pagi hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja, sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh. Dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas. Tergantung
3: kecil besar,
2: daging, ya. Dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
4: Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Ironogeba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar 100 ribu dan iuran wajib 20.